0: Waalaikumsalam.
1: Perjalanan lewat tol ini sudah sampai di KM 474 ya, arah Ungaran ini. Bicara soal terapi di pantai, ini pengalaman saya ya, ketika mengobatkan anak saya yang asma itu oleh dokter
2: orang
1: dokter spesialis itu yang di Ungaran itu ya, dekat rumah sakit Ungaran seperti itu ya. Dia ngasih salah satu terapi itu, silahkan pagi-pagi buta dibawa ke pantai agar menghirup udara segar dari pantai, wap-wapnya itu. Itu salah satu terapi yang disarankan untuk yang anak-anak atau mungkin dewasa, orang dewasa ya yang punya penyakit.
2: Oh, dewasa juga
1: asma gitu. Itu mungkin ya dinafsirkan jamah seperti itu. Asma ya. Kadang batuk juga toh.
0: Iya toh.
1: Demikian infonya. Lalu kita santar ya ini ya.
2: Oh sip, menerusun Pak Jamal.
0: Pak Jamal kok ayahnya agak pilek Pak
2: Jamal. Asma tuh yang sesek itu kan?
0: Iya ya, gejalanya kayak gitu, kayak batuk-batuk dikit, sesek.
2: Kalau tenggorokan sering gatal tuh ke laut juga bisa menurutmu?
0: Wah kalau
2: tenggorokan. Yalah ngapain gue tanya Jamal, di sini ada Pak Dokter Nana Condrowasiat. Iya.
0: Kalau tenggorokan sering gatal ya dikukur.
2: Ngelpinya kukure.
0: Ya kamu beli dondong.
2: Terus?
0: Isinya, nah kamu taliin plastik untuk ukur-ukur itu. Telan tarik gitu.
2: Oh gitu.
0: Tahu isi dondong toh?
2: Tahu, nah. Yang ini kan, tapi aku enggak suka berambut.
0: Iya. Rambut.
2: Aku enggak suka rambut-rambut yang masuk ke mulutku, aku enggak suka.
0: Kalau gitu ya pakai sendok garpu.
2: Aku enggak suka sesuatu yang berambut masuk ke mulutku tuh kayak moh, enggak mau.
0: Oh, ya kalau begitu makan apa? Isi rambutan apa isi durian. Pelana
3: Kota Rasika. Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satpol PP Kota Semarang memanggil 62 penghuni Rusun Kudu, Kecamatan Genuk, untuk memberikan klarifikasi terkait tunggakan pembayaran sewa kamar. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, bilang pemanggilan dilakukan menindaklanjuti laporan Disperkim mengenai tunggakan retribusi yang menjadi bagian dari PAD. Total tunggakan mencapai sekitar 78 juta rupiah yang terjadi sejak tahun 2024 hingga tahun ini. Setiap penghuni diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai sebagai bentuk komitmen melunasi kewajiban. Kusnandir menegaskan penghuni yang tetap tidak melunasi tunggakan hingga batas waktu akan dikenai sanksi berupa penyegelan kamar dan pencabutan hak menghuni rusun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan catatan merah kepada PT PRPP dan 4 rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah hasil evaluasi kinerja BUMD dan BLUD. Lutfi menyebut PRPP belum menunjukkan kinerja yang optimal, sehingga akan dibahas dalam rapat khusus bersama Dewan Pengawas untuk mencari penyebab dan solusinya. Selain itu, RSUD Dr. Rehata Jepara, RSJD Dr. Amino Gondo Utomo Semarang, RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, dan RSUD Dr. Adiatma Tugurejo Semarang juga mendapat evaluasi.

0: inflasi karena realisasi pendapatannya masih di bawah 50% dari target. Pemprov Jawa Tengah menegaskan evaluasi dilakukan agar kinerjanya semakin optimal, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pengelolaan keuangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi Kamu Rasika secara umum masih ramai lancar saja. Apakah ada lokasi yang sampai jadi sorotan atau perhatian signifikan? Masih nihil. Kemanapun rute Anda menuju, baik itu di dalam kota Semarang, keramaian hanya keramaian di lokasi-lokasi jalan protokol tertentu ya. Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan RM. Hadi Subono Mijen, kemudian juga Jalan Setiabudi ya masih ramai Kamu Rasika. Istilahnya kalau kemarin kita pernah ngobrol sama Pak Bowi kan, itu bilangnya justru malah tanda-tanda kurang tepat ya kalau jalanan sepi landai di pagi hari, tanda kalau ekonomi tidak berputar. Betul sekali ya.
1: Jadi kalau pagi rame geliatnya
0: betul.
1: Orang sudah pada kesana kemari, itu berarti perekonomian sebenarnya sedang menggeliat.
0: Nah, betul. Kemudian juga dari kota Semarang kita tarik ke berbagai lokasi. Semarang Solotigo, Semarang Kendal lancar Pak Arief. Informasi sampai jam 7 gak ada kendala. Semarang Ungaran lancar, Semarang menuju arah Kaliwungu Kendal juga masih lancar saja. Gak ada hambatan signifikan. Semarang Gubuk, Purwodadi, peningkatan mutu jalan di sekitar Jatilor juga
1: sedang berlangsung.
0: Tapi kalau saat ini ya kondisinya masih oke-oke saja sih antriannya di sana.
1: Jatilor, jadi antara Godong sampai dengan Purwodadi Kota.
0: Yes, dan pertanyaan nomor 1, SMG, DMK, KDS, kedua arah, baik ya, Kamu Rasika secara umum.
1: Masih lancar,
0: antrian-antrian ya normal saja pagi di Glory, Jatengland, jam-jam pabrik ya. Tapi untuk yang karena bencana alam atau insiden, masih nihil di sepanjang Pantura SMG, DMK, KDS, dan sebaliknya. Ditarik menuju Jeporo, juga ini sudah ada beberapa kawan ke Jeporo nih.
1: Pak Andika,
0: halo. Jelas, nah ini Pak Andika sudah ngasih info dari Genuk, Kota Semarang. Semarang, Demak, via tol sudah masuk Trengguli, lancar. Sayung juga nggak ada catatan sama sekali, rob tidak juga nihil.
1: Tapi cuman ramai di dalam, Mbak ya.
0: Yes. Komen ramai mobilnya maksudnya.
1: Komen dari para penumpang.
0: Lanjut arah Jeporo nih Pak Andika bilangnya pagi hari ini. Kemudian yang kedua itu tadi ada Pak Denny.
1: Pak Denny, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Jamal. Semoga hari ini dilancarkan semuanya.
1: Amin.
2: Mohon infonya, arah Banyumanik mau ke Suruh. Enaknya lewat mana aja?
1: Banyak.
2: Konven atau tol?
0: Aduh, gampang banget pertanyaannya. Coba kamu jawab langsung.
1: Keluar tingkir, langsung belok kiri ke arah Suruh, Pak.
0: Nah, betul sekali.
1: Di situ paling cuman ya satu jam lah sampai, Pak.
0: Betul. Pertanyaan kok enaknya lewat jalur arteri apa tol ya? Kalau tanya kita berdua ya jelas tol. Lur langsung.
1: Keluar tingkir langsung ke kiri masuk ke arah Suruh. Cuma tinggal 4 km sudah sampai Suruh.
0: Yes, tadi Pak Jamaluddin toh yang sudah masuk tol dari mana? Bawen
1: dari menuju Bawen arah Semarang. Semarang.
0: Pak Heri Eko Putranto.
3: Oke, masuk teh Mas Jamal di sekitaran Muladidum. Muladidum kondisi jalannya sepi. Terima kasih.
0: Oh, ini ya di agenda pagi ini ya.
1: Belum mulai.
0: Kok belum mulai? Sudah.
1: Sudah di dalam semua nih.
0: Makanya lancar-lancar aja.
1: Ya, sepi, pantas di luar. Iya.
0: Ternyata enggak langsung 13.000 ber kok dibagi-bagi. Ternyata 3 hari tuh.
1: Ganti-ganti kenalan nih.
0: Oh, alah. Tak kira itu langsung 13.250 mahasiswa barunya ki brek 3 hari di situ gitu ya, loh.
1: Tahap 1, tahap 2, tahap 3.
0: Ternyata di pondok-pondok 3 hari betul perakiraanmu ya, ternyata.
1: Supaya tidak menimbulkan ketersendatan mungkin. Pihak Undip juga sudah ini antisipasi lah dengan memonro-monro itu.
0: Berarti ke Profesor Suharno mau sambutannya podo terus 3 hari.
1: Iya, 4 hari.
0: Tanggal 5 pagi sambutannya ya. Sambutan pertama, sambutan kedua, sambutan ketiga podo
1: untuk
0: terus.
1: Hari ini sambutannya seperti yang kemarin ya.
0: Cok ya.
1: Iya. Apa kabar? Semua atau disetelkan ininya rekamannya kemarin.
0: Terus rekaman videonya berarti urut-urutannya juga berarti podo kabeh kan video yang dimuncul ke?
1: Nah iya, mungkin sama atau pengenalan-pengenalan A, B, C, D.
0: Gitu.
1: Kita gak bisa cerita banyak karena belum pernah. Belum pernah. Andai kan pernah aku yang mesti 10 tahun.
0: Iya, andai kan pernah lo aku langsung gawa almamaterku tak nggo saiki siaran.
1: Andai kan pernah
0: saya
1: ya.
0: Kok ditolak.
1: Andai kan pernah aku ya sudah berapa puluh tahun yang lalu. Belum ada teknologi untuk pengulangan.
0: Lancar-lancar ya Bapak Ibu yang bertanya jalan Profesor Sudarto Muladidom dan sekitarnya. Pak Yohan Wahyudi.
4: Selamat pagi kawan Rasika, pukul 6.32. Berangkat dari Pati menuju Kudus pukul 6 sampai di Kota Kudus kira-kira 30 menit. Kondisi jalan lancar, ramai lancar, dan di pagi hari ini truk-truk sudah banyak yang melintas ya. Sepertinya memang hari Rabu dan Kamis itu memang
1: hari truk nasional.
0: Loh kok ya. Sepertinya ya memang
4: hari ini
0: sudah
4: saya akan mengantar anak sekolah di Kudus. Terima kasih. Sekian dan terima kasih Bung Yuda dan Bung Jaya.
1: Oke, dari tadi sudah kita sampaikan hari truk nasional.
0: Betul sekali Neni. Lanjutan dari mungkin pertanyaan kawan Rasika yang mau ke Pati dan sekitarnya. Semarang Mbak Kurusnya kan lancar-lancar tuh laporannya kawan-kawan sejak tadi sampai jam 7. Nah, Kudus ini dilanjutkan sampai Pak Yohan
1: juga masih lancar.
0: Sama Kudus Patinya. Mantap. Kok Wendy? Kok Wendy itu tadi mau kemana sih?
1: Kayaknya mau ke arah Boyolali tuh.
5: Pukul berapa? 6.36 ya melintas di Lingga Demak masih terpantau lancar ya. Cuaca cerah ya, matahari bersinar. Cemerlang. Widuri itu ada lagunya memang pun. Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik-rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi.
6: Continue for 21 kilometers.
5: Terima kasih.
0: Ih anak-anak Wendy Yuwono ngerti rakyat nek bapak koncone ki lucu ngene ki ya.
1: Ngerti lah.
0: Lah ya makane.
1: Kadang tiba itu bapak ki.
0: Kok tiba itu piye?
1: Bapak ki aja lucu-lucu nang radio.
0: Ih nek aku anak Wendy Yuwono lho
1: tak Bung Jamal kalah. Bung Jamal kalah.
0: Ya contoh kayak anak lu punya bapak kayak lu langsung tak gorono rene ki lho bapak aku ki lucu banget.
1: Oh bangga, bangga.
0: Lah iya makane.
1: Kok Wendy juga gitu ya.
0: Ki anaknya Wendy Yuwono nanti nak pas ada terima raport apa pertemuan Dijang, orang tua Fakultas Sains dan Matematika Undip, Wendy Yuwono kudu tampil. Ayolah, sih.
1: Akan nyanyikan sebuah lagu judul Widuri.
0: Dengan lagu Widuri yang nadanya seperti ini.
5: Cemerlang. Widuri itu ada lagunya memang pun. Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik-rintik, terpukau aku menatap wajahmu.
0: Itu pakai nada apa sih?
5: Di remang cahaya sinar pelangi.
6: Continue for 21 kilometers.
5: Terima kasih.
0: Nah, itu pakai nada apa sih?
1: Nada pengamen.
0: Oh gitu.
1: Jadi didangdutkan.
0: Nada pengamen?
1: Lagu sembarang kok nadanya orang gue patokan. Nadanya tanpa makanan bercair.
0: Apa tuh?
1: Tanpa SOP.

0: Ya, Pak Tom nih, kamu masih ingat gak? Tadi kan Pak Tom tanya tips and triknya bagaimana untuk menghindari kepadatan jalan RM Harisbono Mijen.
1: Tadi sudah jawab sama Pak Resep ya.
0: Itu ada salah satu tipsnya dari Pak Resep Afridia Kurniawan. Nah, ini Pak Tom jawabannya piye iki?
2: Ini saya sudah arah pulang ke Bojalagi. Macetnya ngeri. Tadi saya sudah mau bawa pulang sekolahnya Bung Jamal. Malah saya disuruh nginep di sekolah. Gimana Bung Jamal? Nginep di sekolah atau sekolahnya bawa pulang ini?
1: Bawa pulang aja, kalau Bapak nginep di sekolah nanti gak bisa kerja.
0: Pak Dwi Ari.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi rekan-rekan semua, Bung Jamal, Mas Yuda. Sehat-sehat ya sekarang.
1: Amin.
3: Mas, pagi ini saya menuju ke Semarang, biasa jalur Gunung Pati, ketepasi ke Sampangan ya, Pamular sih. Jalur sampai dengan Gunung Pati sekarang lancar sekali Mas, jalannya tanpa hambatan ya. Ini masih menuju ke bawah lagi. Semoga semua jalur juga lancar.
1: Amin, amin.
3: Oh ya, hari ini alhamdulillah anniversary saya dan istri 22 tahun.
1: Oke, ah, selamat ulang tahun.
3: Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Ya,
3: gak terasa ya.
1: Berkah sepanjang usia.
3: 22 tahun itu kalau dilihat kemarin itu ya waktu yang singkat sepertinya, tapi kalau dilihat secara timeline itu luar biasa panjang. Banyak sekali cerita yang sudah dibuat. Alhamdulillah, terima kasih istriku sudah menampingku selama 22 tahun. Semoga selalu diberikan kemudahan,
1: amin,
3: dan kesehatan,
1: amin,
3: sampai,
1: amin,
3: akhir hayat kita bersama.
1: Amin.
3: Semoga semua lancar ya teman-teman, rekan-rekan Rasika hari ini.
0: Amin.
3: Selamat bertugas Bung Jamal dan Mas Yuda. Amin. Terima kasih, selamat pagi.
0: Pak Dwi Ari, sama Bu Dwi Ari, menurutmu 22 tahun sudah mengarungi rumah tangga bersama tuh cintanya bertambah atau stagnan aja?
1: Bertambah
0: terus ya.
1: Semakin lama. Kebutuhan kita, bahwa kita juga sangat bergantung kepada pasangan.
0: Iya, betul.
1: Semoga ini menjadi berkah sepanjang usia ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Dan
0: gemes banget 22 tahun.
1: Semua yang dicita-citakan bisa tercapai dan mendapatkan keberkahan, sekali lagi berkah fi dunia wal akhirah. Amin.
0: Amin. Jadi sebenarnya kalau 22 tahun mah masalah-masalah kecil wis makanan sehari-hari kan, berarti istilahnya
1: kerikil-kerikil.
0: Enggak seng kaget gitu loh ya kan.
1: Iyalah. Udah 22
0: tahun. Udah 22 tahun. Dan mesti aku yakin juga penyelesaian masalahnya juga udah cakep banget sih.
1: Sudah melewati kerikil-kerikil yang tajam.
0: Ah, kerikil-kerikil ya. Jangan kan menurutku kerikil ya. Gunung aja menurutku sudah dilewati sih. Betul gak Pak Dwi? Gemes banget.
1: Semua bisa diatasi bersama.
0: Amin.
1: Menjadi,
0: amin,
1: pasangan yang sakinah mawadah warohmah.
0: Amin. Amin. 22 tahun tuh menurutmu sakinah mawadah warohmah sudah memenuhi ya, belum?
1: Kalau itu kan bukan karena lamanya, tapi suasananya sudah sakinah mawadah warohmah 22 tahun harusnya.
0: Oh
1: begitu,
0: gitu, Pak, ya. Berarti sakinah mawadah warohmah itu bukan karena berapa lama dia sudah ya, bersama gitu.
1: Tapi bagaimana memanage dalam waktu sekian itu bisa menjadi suasana yang bagus.
0: Oh gitu.
1: Di dunia wal akhirah.
0: Gemes.
1: Itu ya Pak, mudah-mudahan doa kita yang terbaik untuk Pak
0: Dwi Ari.
1: Dwi Ari dan keluarga dari Ungaran.
0: Betul. Karena kalau suami istri aja saling mencintai, apalagi sama anak-anaknya gitu loh. Iyalah, ya kan? Ya.
1: Karena membentuk komunitas terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga.
0: Terharu.
1: Iya, karena namanya pasangan.
0: Apa itu?
1: Itu harus pas.
0: Oh.
1: Kalau nggak ada pasnya ya cuman angan. Gitu. Nya pas angan, harus pas dan sesuai dengan angan-angan.
0: Asik deh.
1: Gitu. Nah, kalau nggak pas ya cuman angan-angan, tapi beliau ini benar-benar pasangan. Ya pas, ya sesuai dengan
0: angan-angan. Makanya bisa 22 tahun bersama. Gemes.
1: Gitu ya Pak ya. Oke.
0: Oke.
1: Nanti kita doakan sepanjang hari. Amin. Weather.
0: Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Ngawarasi ke 6 Agustus 2026. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan perakiraannya dari BMKG. Jenderal Ahmad Yani Semarang hari ini kawan, tanggal 6 Agustus 2026. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan. Hampir di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah hari ini 6 Agustus 2026 tidak ada potensi hujan sekali lagi. Jadi pagi siang cerah hingga cerah berawan, siang sampai dengan awal malam juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Hanya untuk masyarakat dan juga para pemangku kebijakan ya kan untuk selalu waspada terkait potensi kebakaran lahan di musim kemarau seperti ini. Angin umumnya bertiup dari timur menuju arah selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya cuma 0,8 saja kok kawan di jam 6 pagi tadi. Setelah itu menurun di laut sana lo ya.
1: Tapi di jalannya belum tahu.
0: Di jalannya enggak ada kendala sih.
1: Enggak ada kendala.
0: Betul sekali. Jadi perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini hanya 0,8 meter saja. Tadi waktu jam 6 pagi kawan dan saat ini sudah menurun dan tidak ada dampak yang ditimbulkan di Pantura inisial S. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini.

Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Mei 2026 sebesar 4,65%. Angka ini mengalami penurunan 0,03% jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Tingkat pengangguran terbuka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik adalah presentase jumlah penduduk yang menganggur dibandingkan dengan total jumlah angkatan kerja. Jadi, pengangguran bulan Mei 2026 ini total sebesar 4,65% yang merupakan angka tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah sejak tahun 1994. Sejak tahun 1994, Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKERNAS. Dan di bulan Agustus ini, pengangguran tercatat angka 4,36%. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki sebesar 4,85% justru lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan yang sebesar 4,32%. Disampaikan, jumlah pengangguran dari lulusan jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3 dari data Badan Pusat Statistik tembus 1,03 juta orang. Angka tersebut berkontribusi sebesar 14,31% dari total pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Mei 2026, yang sebanyak 7,22 juta orang tingkat pengangguran terbuka. 1,03 juta orang menganggur di Indonesia dari data BPS disumbang dari lulusan pendidikan jenjang perguruan tinggi dari D4, S1, S2, bahkan hingga S3. Jumlah tersebut lebih banyak dari pengangguran dari lulusan diploma 1, 2, dan 3 dengan lulusan sarjana tingkat S1, S2, hingga S3. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lulusan sekolah menengah atas juga menjadi salah satu kontributor terbesar pengangguran dengan persentase 28% dari data yang dirilis pada bulan Agustus 2026 oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

0: Gedung Sepur.
1: Pak Agus Trioko, selamat pagi. Ini tadi Pak Agus sudah menyapa dari Krapyak loh, Ki.
2: Selamat pagi. Wow.
1: Lu kenapa tiba-tiba wow?
2: Sinar mataharinya menyilaukan mata di sisi kiri.
1: Pak Agus Trioko, bener toh tadi yang di simpang Krapyak sudah tidak ada toh insidennya?
2: Truknya sudah tidak di lokasi.
1: Soalnya tadi jam 6.00 kok kita dapat info ada truk nabrak mobil, tapi ya tadi kita langsung buka CCTV udah enggak ada sih 6.20.
3: Pagi Rasika.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Masih ada Bung Jamal.
2: Oke.
3: Okay. Ini sudah sampai Kodam ya. Kodam arah mana? Arah Ungaran, tepatnya depan yang jual ubi cilembu itu ada truk trailer trouble, sudah ada tanda biasa, kasih tanda kelap kulit apa itu. Sama daun-daun gitu. Hati-hati kawan Rasika yang mau arah ke Ungaran atau Mbawen. Oke, okay, Mas, tak lanjut ke arah Ungaran jadi.
1: Oke. Okay. Baik, matur suwun Pak Agus Trioko. Wah, singkat padat jelas ya informasinya dari Krapyak.
2: Langsung menuju Karangjati.
1: Betul, dan lancar. Pak Isnan.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Daban.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya berangkat dari Mijen menuju Semarang pukul 6.50-an. Terpantau di maps untuk ring road BSB, jalur BSB ya, yang arah ke Semarang atau Marakbawa kok ada sedikit merah-merah, jadi saya putuskan lewat Kali Getas, masuknya lewat dari Pasar Aceh. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih.
4: 7:30 update sudah masuk ke jalur arteri Yosudarso, perjalanan overall lancar, remun ramai, pesertanya akeh, motor-motor, mobil-mobil full, jos mantep. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih,
1: okay. Mantap. Pak Isnan, mantap.
2: Tapi masih bisa jalan, Pak ya.
1: Yes. Syukurlah. Pak Rakil Priyojatmiko.
2: Satu kata.
5: Baik, jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang daerah barat, sampai atas jembatan Kali Borong, dua arah kami lancar tiba-tiba, Mas.
2: Oke, terima kasih Pak Rakil Priyojatmiko.
1: Dari Weleri sudah sampai jembatan
2: Kali Blorong
1: di Pantura Brangsong Kendal, lancar. Nah, tadi Pak siapa tuh tadi yang tanya Semarang Kendal? Nih infonya
2: sama Pak Rakil.
1: Betul sekali. Kemudian ada kawan di 3700 selamat pagi melaporkan jalan dari Blok M ke Semarang maupun Blok M ke Purwodadi jalannya padat merayap lancar.
2: Blok
1: Pak
2: M
1: Hadi.
2: Mana nih? Blok M mana nih?
1: Blok M.
2: Blok
1: Blok G M kali maksudnya. Tapi Blok M ke Semarang.
2: Iya, mana itu? Meranggen.
1: Oh, Meranggen. Allahu Akbar.
2: Ke Semarang dan Meranggen ke Purwodadi. Lancar gitu.
1: Blok ya. M jare.
2: Pak Hadi Meranggen.
1: Oh iya, matur suwun Pak Hadi.
2: Terima kasih Pak Hadi.
1: Pak Muis.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat
6: ini
2: pagi.
6: Di Karang Tengah Demak kok. Dari arah Semarang ke Demaknya ini, Mas. Ini agak tersendiat mulai dari ini jembatan Wonokerto ya Mas.
1: Ya Glory itu paling Glory lang.
2: Ini pabrikan ya, Pak ya? Pabrikan.
6: Terima kasih Mas informasinya.
2: Okay. Terima kasih pabrikan.
1: Terima kasih sudah terlewati sih.
2: Jam segini mungkin sudah mulai masuk semua nih.
1: Ya betul Pak Muis, enggak ada insiden apa-apa tau, enggak ada informasi tambahan kok. Ya, pabrikan aja tau biasa Jateng Lem Glory.
2: Masuk ke pabrik Minggu.
1: Laki tekstil betul. Pak Zainuddin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Kembali menyapa hari Kamis ini.
8: Kepala Satpol PP Kota Semarang
7: pukul 07.04 saya ada posisi di TL exit tol Krapyak ya. Melintas ke arah ke Jeragah dari Kalibandang tadi terlihat ada sebuah trailer bak sedang mogok dikasih tanda internasional daun. Posisinya truk itu pas sebelah kiri persis di depan pas belum pengadilan agama pengadilan tinggi pengadilan Semarang di Jalan Siliwangi ya. Gitu kawan-kawanku Rasika Kelana Kota, saya selalu tetap jaga kondisi badan, jaga kesabaran untuk saling memberikan apa hormati kepada jalan yang lain. Gitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun Pak Zainuddin. Pak Mamat Lubis.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Rasika sekalian. Pukul 7:04 saat kabar Jawa Tengah ditayangkan di Radio Rasika, kondisi di Gombel masih ramai lancar. cuaca cerah. Catatan tadi untuk teman-teman Rasika yang mengarah ke Simpang 5 dari arah Akpol agak sedikit tersendat sebelum Simpang 5 ya, masih ada pematangan penutup gorong-gorong yang kemarin diperbaiki, tapi tidak terlalu lama tersendatnya tadi terlihat. Begitu, matur suwun.
2: Matur.
1: Oke, matur suwun. Wah, kota-kota Semarang masih baik-baik ya situasi jalurnya.
2: Lagi malah belum ada sama sekali yang melaporkan segar bencana nih pagi hari ini ya.
1: Dan tadi Pak Didi SB?
2: Oh, baru sedikit, tapi nggak masalah Pak ya.
1: Nggak ada.
2: Satu tok.
1: Pak Pujiwaluyo juga ini sajen saya Bu. Menemani juga hari ini saya kota-kota Semarang saja.
2: Ada lepet.
1: Asik deh.
2: Jadah.
1: Ada sego nasi,
2: kentang, sego Mustafa. Kentang
1: Mustafa, betul.
2: Dan juga teh panas.
1: Mantap, gitu. Mantap Pak Joko Kawianto.
0: Pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Menyusuri Sambiroto Raya, Kedungmundu Raya masih lancar. Sambiroto Raya cenderung lebih lancar dibanding Kedungmundu. Ini mau masuk ke belok kanan ke arah Mojopahit. Matur suwun, cuaca sangat cerah.
1: Matur suwun, Pak Joko Kawianto juga sudah sampai di eksit tol Krapyak. Tadi sempat padat di sana, ya, eksit tol Krapyaknya. Terus ada Pak Adi Nugroho yang menyusuri jalan Brigjen Sudiarto nih.
2: Dari arah timur ke barat bagaimana nih?
1: Eh, bukan ya.
2: Oh, ini dari tempat KKN.
1: Dari Grogolan.
2: Grogolan.
1: Grogolan itu Pekalongan apa Pemalang? Pemalang
2: kayaknya ya? Pekalongan ya.
1: Ini Pak Adi Nugroho lagi memantau dari sebuah warung di Kecamatan Warung Asem.
2: Dari warung
1: Batang.
2: Warung Asem.
1: Dari arah Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, lokasi KKN, anak-anak saya KKN lancar. Ih, gemesnya Pak Adi. Ini berarti sejak kemarin enggak toh? Kemarin kan di rumah toh Pak Adi?
2: Kayaknya berangkatnya kemarin ya, Pak.
1: Iya, kemarin ki masih di rumah ya. Wong kemarin aja melaporkan mula di domo.
2: Coba
1: nih. Nah, ini situasinya ya di Kecamatan Warung Asem. Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang.
2: Warung Asem, Kabupaten Batang.
1: Ya, betul sekali. Lancar. Waktu itu anak-anaknya lewat di FYP-ku loh, anak-anaknya Pak Adi Nugroho ki mesti. Soalnya ada fotonya Pak Adi waktu ini foto bareng sama perangkat desa nih.
2: Oh,
1: iya. Gitu. Pak Adi Nugroho ki berarti anak-anaknya yang magang. Kok magang? Yang KKN. KKN. Ya, wes sementara itu dulu ya guys. Lalu lintasnya masih lancar-lancar saja. Di beberapa lokasi yang jadi perhatian juga kepadatan masih normal saja. Pak Riza bilang melaporkan di jembatan Yuten Kubro arah Kaligawe ada truk mogok tapi masih lancar. Pak Wisnu Winata, apa mungkin didirikan rest area di tol Semarang Demak kali ya? Soalnya saya kok beberapa kali nemui ada mobil berhenti untuk buang air. Ih, iya Pak.
2: Mungkin yang buang air supirnya Pak.
1: Lah iya.
2: Ini kok mobil.
1: Oh, mobil berhenti untuk supirnya buang air tau maksudnya.
2: Oh gitu, ya perlu ini mungkin nanti ada rest area kan memang.
1: Ya nanti di sesi 1 ada rest area sesi 1.
2: Untuk pemandangannya laut nanti.
1: Pak Udin ngasih informasi info Lalin Gombel ya barusan tuh Pak Mamat Lubis ngasih info lancar.
2: Lancar Pak, untuk naik turunnya masih lancar.
1: Yes.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
14: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
13: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
15: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
13: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
15: dong. Taste good.
13: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Tim URC Macan Belambangan Unit 1 Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil membongkar skenario rekayasa laporan palsu sekaligus mengungkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang karyawan swasta di Banyuwangi. Peristiwa ini bermula saat terduga pelaku membuat laporan polisi pada Sabtu malam 1 Agustus 2026. Dalam keterangannya, ia mengaku menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas oleh dua orang tidak dikenal OTK bersenjata tajam di kawasan persawahan Kelurahan Pakis.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan. Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Sebanyak 75 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Kabupaten Situbondo mulai berlatih dan dikarantina. Menurut pelatih paskibraka Kabupaten Situbondo, Alif Permadi, puluhan calon paskibraka itu mengikuti pelatihan yang meliputi baris berbaris dan mendapatkan wawasan kebangsaan. Mereka dilatih ketat oleh 4 unsur, yakni Kodim 0823 Situbondo, Polres Situbondo, Bondo, Pusat Latihan Pertempuran PLP Marinir 5 Baluran, dan Satpol PP. Mereka saat ini masih berstatus calon anggota Paskibraka. Pada tanggal 14 Agustus nanti, mereka akan dikukuhkan sebagai peserta Paskibraka yang bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
3: Saya Bayu, Tidar Sakti Batu, membawa kabar. Berjuluk Kota Apel, Kota Batu belum kantongi indikasi geografis. Kota Batu yang dikenal sebagai Kota Apel kini menghadapi tantangan. Soalnya, Kabupaten Pasuruan sedang memproses indikasi geografis untuk apel Nongko Jajar. Sementara itu, pengajuan hak serupa dari Kota Batu yang dilakukan sejak 2018 justru ditolak karena dokumen pendukung belum lengkap. Kepala Bidang Pertanian Distan KP Kota Batu Endrayoni mengatakan, saat ini pihaknya masih melengkapi dokumen dan menunggu arah pimpinan agar pengajuan indikasi geografis apel Kota Batu bisa segera diajukan kembali.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mas.
1: Ya, situasi arus lalu lintas masih cukup baik kok Kawah Rasika, kondusif sampai dengan jam 7.40 ini. Cuma tadi Pak Jamaluddin itu perjalanan dari Solotigo sudah sampai Sriwijaya. Katanya ada satu titik yang masih tertutup sama material Kawah Rasika, ditutup dari arah jalan Sriwijaya yang menuju arah ke Siranda. Nah itu ada satu, istilahnya satu pulau jalan ya Kawah Rasika, yang ditutup karena ada material-material di situ. Ada pasir, ada rambunya juga Kawah Rasika di sekitar jalan dari arah Sriwijaya yang menuju arah ke Siranda. Ada pulau jalan yang ditutup Kawah Rasika. Tapi dampaknya nggak begitu signifikan ya Pak Jamaluddin ya?
2: Pukul 7.09 sudah sampai exit tol Banyumanik. Carakan ya, tadi di gerbang tol bawah itu ya, papan bot yang menampilkan saldo itu terhalang oleh tugu itu ya, bangunan beton itu ya. Jadi seharusnya posisinya kan di sebelum beton kalau arah masuk itu ya. Nah itu ternyata di belakang beton. Nah ketika saya akan membaca itu udah hilang tulisannya gitu. Cepat banget itu mungkin bahan koreksi untuk pengelola itu ya. Nah, kemarin saya fotokan nanti posisinya.
1: Oke,
2: itu ya.
1: Terusun, Pak Jamal.
2: Ini untuk pintu tol yang gitu, yang itu ya, untuk mobil-mobil kecil itu ya kan, khususnya kan biasanya kan gedungannya rendah, itu kan terhalang, itu terhalang beton itu. Kalau yang mungkin truk yang di kendaraan gede mungkin bisa lihat dari atas gitu, karena tingginya papan bot dengan tubuh itu setara gitu. Oh ya, juga hari ini juga anniversary saya dan istri ya, ke-20 ya.
1: Kok sama?
2: Gak terasa juga ini, anak-anak udah gede semua.
1: Selamat ya Pak Jamal dan Bu Jamal. Kok banyak yang ulang tahun pernikahan sih? Ya udah nih, tak kasih yang romantis-romantis.

0: Sekali lagi, jawaban atas pertanyaan Anda yang tanya jalur A ke B, B ke C, C ke D, lancar semua kok kawarasika. Bu Heni, nah itu barusan Pak Jamal sudah tindak dari ABC juga, Solotigo, menuju arah ke gerbang tol Banyumanik, lancar, nggak ada kendala dan hambatan. Krapyak juga tadi kepadatannya cuma karena volume kendaraan saja kok, tidak karena insiden atau sampai membutuhkan waktu yang lama. Tadi ada Pak Joko Kawianto juga kan tadi yang mengatakan di simpang Krapyak cukup padat, cuma ternyata karena volume kendaraan saja sih, bukan karena insiden atau mungkin ada suatu hal yang menimbulkan ketersendatan di sana. Begitu Bu Heni, Pak Andika, ini Pak Andika perjalanan dari Trengguli sampai dengan Mijen Demak, lanjut Pelahan, Kalipucang, Gotri, Jeporo, lancar, dua arah. Kesimpulan lalu lintas pagi ini dari Semarang ke Jeporo, dua arah, lancar, tidak ada kepadatan berarti. Lalu ada Pak Angga Jiraya, selamat pagi, menyapa dari rute Solotigo arah Boyolali, lalu lintasnya lancar, padat karena truk-truk besar aja jalan pelan-pelan, sudah sampai Boyolali Kota, Aman Jaya, mau on the way Klaten, lewat jalur dalam menghindari ramainya truk di Kartosuro. Ini berarti kayak Pak, siapa mau ya, yang jam 7 tadi, dari Ungaran mau ke Jogja. Ini Pak Angga Jiraya sudah sampai Boyolali, lanjut ke Klaten, mantap, matur suwun. Pak Angga Jiraya, kemudian juga ada Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya. Perjalanan pagi hari ini di Tol Gunung Sari, keluar satelit, lanjut HR Muhammad Darmo Permai, lancar saja. Waktu tempuhnya 37 menit, cuaca di Surabaya cerah sekali. Pak Yulianto Prasetyo, Masjid Mas Jamal, saya dapat laporan dari ibu saya, pada jam-jam tertentu itu ada siaran Rasika yang baik, matur suwun ya, di Salatiga. Baik, matur suwun untuk audio reportnya Pak Yulianto Prasetyo ya, biar nanti dicek sama kawan-kawan teknisi Rasika. Lalu aku bersama Pak Rizky Septa Al-Fajar, saatnya mengibarkan bendera, kebanggaan bendera bangsa Indonesia. Katanya Pak Rizky Septa, Krapyak aman pun. Nah tuh, membantu menjawab pertanyaannya Bu Heni Novi pagi ini. Dan kawan-kawan yang lain juga di belakang sana.
1: Pukul 7 lebih 25 menit ini meluncur dari Kaligawe menuju ke arah Kaliwungu, Kendal, Pelari, Sukorjo dan sekitarnya. Untuk di Kaligawenya sendiri lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Kaligawe juga lancar.
1: Mantap. Tadi juga via Untung Suropati, Manyaran sampai dengan Kalibanteng, Atil Sudarso lancar juga, tidak ada ketersendatan. Terus habis ini ke arah Kaliwungunya, apakah ada informasi pun atau ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Sementara masih nihil Pak Rizky Septa, laporannya dari Semarang menuju arah ke Kaliwungu Kendal, belum ada report mengenai insiden atau sesuatu hal yang berimbas ke jalan raya. Ini Pak Kodri juga pagi ini perjalanan ke kawasan industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang. Coretan tipis Yusuf Gun, pemimpin sejati. Suatu hari anak-anak kita akan memimpin. Mungkin bisa sebuah keluarga, sebuah usaha, sebuah sekolah, atau sebuah kota, bahkan sebuah bangsa. Tapi saat hari itu tiba, semoga mereka tidak bertanya, apa yang bisa saya ambil, tetapi apa yang bisa saya berikan. Karena pemimpin sejati tidak membangun dirinya, tapi membangun kehidupan orang lain. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Amin, matur suwun. Nah ini Pak Kodri juga tindakan ke kawasan industri Wijaya Kusuma, kan berarti menyusuri Krapyak City dan sekitarnya kan. Jadi lalu lintasnya masih landai saja. Bu Nini Herawati, saya pameri aja lah ya, mendoannya Pantai Widuri Pemalang nih pun.
2: Sama.
0: Wah. Ibu Nini, ini toh kerso ya makan di tempat-tempat kayak gini. Keren ya Bu Nini ya.
2: Merakyat.
0: Lah ya, merakyat banget ya Bu Nini kerso makan di tempat-tempat kayak gini. Seneng banget ya. Aku ketemu sama kawan-kawan Rasika walaupun posisinya di langit sana tapi masih
2: merakyat.
0: Masih kayak biasa wae gitu loh.
2: Membumi. Dan mau ini memesan mendoan plus sambal kecap, duduk di kursi kayu.
0: Duduk di kursi kayu wes koyok orang biasa gitu loh ya istilahnya.
3: Itu ya saya dalam rangka buat sial ini Bang Jamal.
2: Oh ya. Yeah.
3: Antai Widuri ini cukur rambut buang sial ini suasananya.
2: Bagus pantainya
3: kan
2: ya.
3: Dan kemarin sudah di Pantai Jepara yang high end ya, yang modern, yang bagus lah, memang luxury gitu.
0: Sekarang?
3: Jadi sekarang pulang ke kampung halaman, mengantarkan ibu sekalian
2: ke Pantai Widuri.
3: Menyelesaikan pekerjaan seragam yang 3.000 sudah selesai hari ini. Hari ini kirim ke Pekanbaru, alhamdulillah. Dan menikmati Pantai Widuri beserta mendoan-mendoan.
0: Cepat banget ya, warung sama dengan pantai.
2: Iya ya.
3: Keren kan?
2: Keren banget, seragam kok telung heru.
3: Keren.
0: Iki Mas Tebun ini keren pantene, lu kenapa seragame?
2: Ya, 3.000 seragam tuh ya keren lu, keuntungannya lu. Keren lu, Bu. Pantainya juga
0: mantap,
2: keren.
0: Mantap. Ya, wis, selamat beraktivitas, Bu Nini ya. Terima kasih sudah selalu bersama kita lo, walaupun masih di Pemalang sana. Pantai Widuri itu 88,9 kedengeran nggak?
2: Kalau dari ya? Pekalongan mungkin masih bisa sih.
0: Oh masih bisa?
2: Masih kan dekat.
0: Pantai Widuri sama
2: Pemalang, Pekalongan kan tidak let ya. Habis Pekalongan, Pemalang.
0: Oh, Pantai Widuri itu maksudnya Pemalang kota atau kota. Agak rono-rono si Ejen Pemalang ki?
2: Itu mau masuk Pemalang itu tuh langsung.
0: Kota berarti?
2: Kota lah, nggak terlalu jauh. Itu pinggir jalan, nggak pinggir jalan utama kok. Saya pernah melihat tulisan Pantai Widuri.
0: Oh, I see.
2: Nggak harus masuk-masuk ke kampung.
0: Pak Wahyu.
4: Mas Yuda, Om Jamal, ini
2: iya,
4: belakang saya, Bapak Andika.
0: Halo, oh. Pak.
2: Halo, Pak. Tuh di belakang tuh,
4: tin-tin. Pakai alpat hitam.
2: Bapak Andika.
4: Ini pukul...
0: Lepak Pak Wahyu, kita ada stikernya, Pak. Pak Wahyu.
4: 11 menit sudah sampai di...
2: Trengguli.
4: Mijen ya, Mas. Mijen. Lalu lintasnya ramai lancar, mataharinya juga cetar membahana. Tapi kelihatannya di Jepara kok mendung tipis ya, Mas.
2: Mendung tipis. Wajar lah musim kemarau kadang-kadang.
4: Terima kasih, Mas Yuda.
0: Oke, sama-sama. Lah iki mobilnya Pak Wahyu iki sudah ada stikernya atau berkenan ditempel stiker enggak? Kalau enggak kirim alamatnya sinilah. Ben tak kirimi. Pak Wahyu. Ben nek ketemu sama kawan-kawan di Jepara bisa saling sapa ya, ora tebak-tebakan.
2: Iya Pak.
0: Ya kan Pak Wahyunya tahu kalau di belakangnya Pak Andika tahu. Nah kan Pak Andika ini ngerti, ngarepe Pak Wahyu.
2: Mungkin tahu,
0: Tintin. Oh mungkin tahu.
2: Tintin mungkin.
0: Ya wis lah kalau Pak Wahyu mobilnya berkenan di template, wis dan kirim alamatnya Pak Wahyu. Nih penawaran berlaku terbatas loh.
2: Hanya khusus.
0: Hanya khusus ya.
2: Untuk Anda.
0: Betul, Pak Diki Harmanto.
5: Update pukul 7:15 sudah sampai di depan PT HIT. Checkpoint 2.
0: Nah,
5: untuk cuaca cerah, lalinya lancar, tidak ada rob, terpantau kering. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto, Pak Jack.
6: Selamat pagi Pak De Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
6: Kawan Rasika semuanya. Terpantau kondisi dari Kalimancur menuju ke perumahan Kerabat Mak. Ini mau OTW langsung ke Jandi ngantar si kecil.
2: Kolah.
6: Laporan dari Kalimancur arah turun ya Mas Abdurrahman Saleh itu yang di turunan depan SMP 19 itu yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan penambalan jalan. Yang pas di tikungannya itu sekarang aspalnya melorot lagi, ada dua titik itu pas di tikungan sama bawahnya dikit aspalnya melorot. Untuk yang bagian
2: letek
6: atas,
2: maksudnya mungkin ya,
6: atau Abdurrahman Saleh yang
2: capcang letek
6: SMP Isri Hati yang waktu itu sempat ramai dibicarakan. Aspalnya sudah ngelotok semua.
0: Oh iya, ngelotok ya berarti titik. Ya maksudnya
6: ya gimana lagi, dilewati kendaraan-kendaraan over semua sih jalurnya situ khususnya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
6: Ini dari Grawatma menuju ke Jagli, rencananya mau lewat tol Grapia keluar Jatingaleh, gimana kondisinya Mas Yuda lalu lintasnya?
0: Terus merame sih. Wah, lancar, Pak. Lancar. Lancar toh, Pak?
6: Mas Yuda, Pak Dijal.
0: Sudah kelewatan mesti.
6: Tadi OTW dari Hanuman menuju ke Jagli via tol keluar Jatinaleh aman lancar. Cuman ya tadi agak padat aja di tanjakan

0: panel surya. Nah itu, toko panel surya urip katanya Pak Aziz.
1: Toko panel surya urip.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Menginfokan hari ini memang benar-benar cerah harinya. Tadi dari Semarang jam 7:30, sekarang jam 7:30 sudah sampai Gajah, mau masuk Kudus. Hari ini memang benar-benar cerah Bang. Jadi saat ini saya perjalanan menuju ke Lasem, ada acara kegiatan Eko Pesantren di Pondok Pesantren Kauman Lasem. Yang kegiatan ini untuk kegiatan sosialisasi terkait dengan energi dan lingkungan hidup. Info-info jalan perjalanan ke Lasem, Bang Yuda, matur suwun.
0: Matur suwun. Nah ini coba Pak Yohan nih. Tadi Pak Yohan tindakan dari Pati Kudus lancar. Ini Pak Yohan menurutmu sudah sampai mana?
1: Harusnya kalau terus ya.
0: Yes. Perbaikan jalan di Pantura Pati yang arah ke Juwananya juga ke ini sih nggak menimbulkan antrian signifikan sih.
3: Pagi Rasika.
0: Pagi Pak Yohan.
3: Saat ini saya perjalanan pulang menuju dari Kudus ke Pati. Dilaporkan bahwa jalanan ramai lancar dengan jumlah truk yang cukup banyak di pagi hari ini. Tapi overall jalan masih oke, walaupun banyak truk dengan kecepatan yang sekitar 40 atau 30 km per jam. Di ekonomi yang seperti ini, untungnya ekonomi kita masih bagus dengan banyaknya truk-truk yang ada di jalan.
0: Oh gitu. Oke.
1: Kelihat ekonomi masih tampak.
0: Kelihat ekonomi juga terlihat dari kendaraan muatan yang istilahnya
1: ada banyak
0: kendaraan yang diseneni wae karo pengguna-pengguna mobil ya.
1: Mereka adalah tapi penggerak. Ternyata
0: mereka penggerak roda ekonomi. Betul. Ih, cakep banget banyak, nih atensinya Pak Yohan.
1: Banyak kegiatan juga kayak tadi Eko Pesantren tren.
0: Pantes tadi ngomong ke solar panel ya. Iya, nah, mengaten ya Pak Azizi, tuh Pantura masih, Kudus Patinya sudah
1: masih lancar
0: saja.
1: Kan Eko Pesantren tren.
0: Perbaikan jalan di Pantura Pati yang arah Juwana setelah Lingkar Pati juga enggak yang sampai antre panjang kok saat ini. Bapak Ibu semua yang mungkin akan menyusuri dari Kudus Pati menuju arah Juwana Rembang kayak kawan kita tadi.

0: Musim kemarau kembali memicu krisis air bersih di Dusun Jagir, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Sekitar 870 jiwa atau 260 kepala keluarga kini bergantung pada bantuan dropping air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dusun Jagir Nur Amin mengatakan sumur-sumur dangkal milik warga mengering setiap musim kemarau karena wilayah tersebut berada di kawasan tinggi yang sulit mendapatkan sumber air. Pemerintah dusun telah menyiapkan 9 titik penampungan air dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bantuan air bersih dapat terus disalurkan setiap 3 hari sekali.
1: Kebetulan karena di sini tempatnya termasuk tinggi, sumber air dangkal, setiap musim kemarau kita kekurangan air bersih.
2: Pak, berarti warga sekitar sini mengandalkan bantuan dropping air saja atau seperti apa Pak selama ini Pak?
1: Selama ini untuk warga itu mengandalkan sumur dangkal.
2: Nah,
1: itu.
2: Dan ini ya dropping air.
1: Untuk beberapa tahun terakhir ya kita mengandalkan dropping bantuan air.
2: Berapa minggu atau berapa hari sekali Pak?
1: Dari link yang kita punya itu kita mengupayakan 3 hari sekali.
0: Sementara itu Pemkab Semarang bersama BNPB dan TNI dijadwalkan kembali melakukan pengeboran sumur bor tahun ini dengan harapan menemukan sumber air permanen bagi warga. Bencana kekeringan terus meluas di Kabupaten Grobogan. PMI Grobogan berkolaborasi dengan IJTI Muria Raya dan sejumlah mitra menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak, salah satunya di Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh. Kasih pelayanan PMI Grobogan, Gesit Kristiawan, mengatakan hingga saat ini telah didistribusikan 220 ribu liter air bersih untuk sekitar 1.400 kepala keluarga, dengan target mencapai 1,2 juta liter selama musim kemarau. PMI juga menghimbau warga menyiapkan tandon atau terpal agar proses penyaluran air lebih cepat dan efisien. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya, sampai dengan jam 8 pagi ini jawaban semuanya masih sama toh. Kompakan, rame lancar. Kendala dan juga hambatan tadi sempat minor-minor saja sih. Kepadatan normal jam pagi toh. Istilahnya
1: ya pabrikan, sekolahan, dan juga kelihat ekonomi aja.
0: Betul, kalau pagi lancar tuh ya besok aja kali ya, hari Jumat aja toh. Ya kan, kalau hari Jumat kan memang kita tahu itu WFH ya, Warasika bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, yang ternyata selama 4 bulan kebelakang dampaknya sangat oke kan
1: untuk kelancaran arus lalu lintas sedikit landai terus selama 4 bulan ini.
0: Tapi kalau nggak ada agenda apa-apa, atau mungkin istilahnya nggak ada aturan apa-apa, di jalan memang kudune rame nggak sih? Memang kudu rame toh, jam pagi,
1: apalagi
0: jam sore itu.
1: Apalagi Rebo Kemis itu ya, lah ya, internasional rame.
0: Makanya tadi sempat waktu aku dapat atensinya dari Pak Yohan Wahyudi menyoroti kalau kendaraan muatan masih lalu-lalang kesana kemari, di mana itu bukan cuma sekedar kendaraan, tapi kendaraan yang istilahnya punya nilai ekonomi gitu loh, ya kan? Iya.
1: Kelihat ekonomi di jalan raya yang senantiasa menunjukkan pesonanya.
0: Masih pesona jadi Rebo
1: Kemis. Itu sesuatu yang wajar di hari-hari biasa kayak gini.
0: Lah ya, maksudnya ketika aku tadi juga kemudian terbuka gitu kan dengan atensinya Pak Yohan Wahyudi, yang selama ini kalau kita bicara tentang lalu lintas, bicara tentang kendaraan muatan, isinya kok di seneni wae karo para pengguna jalan yang lain gitu kan, dikon ngene padahal ya kalau dari tadi yang disampaikan tuh apa ya, mereka punya misi gitu loh di jalan ya kan.
1: Kebutuhan Anda
0: ada nilai yang akan disalurkan gitu.
1: Untuk Anda juga, dari masyarakat yang lain ke masyarakat satunya, dari daerah yang lain ke daerah satunya, selalu menggeliat dengan kendaraan itu.
0: Ya memang kadang menjengkelkan ya, terutama kan memang ada beberapa daerah, kota dan kabupaten yang punya aturan gitu, di antara jam 6 sampai jam 8 pagi dilarang gitu kan Warasika ya, tapi bentuk ketegasan dari para pemangku kebijakan belum berani menyentuh ke situ juga, menurutku ada pertimbangan ekonomi juga sih. Ya kan?
1: Iyalah, nanti jamnya harus sekian sampai lah, sekian. Ya. Karena makanannya atau barang yang dibawa kadang berupa makanan yang harus cepat segera sampai dan lain sebagainya.
0: Makanya kemudian kan ini suara ini kan sudah disampaikan wis bertahun-tahun kan, jam 6, jam 8 dilarang bla bla bla ABCDFG sampai donus-nesu. Menurutku pemangku kebijakan di setiap daerah, kabupaten dan kota yang punya aturan dan perda jam 6 sampai jam 8 truk dilarang melintas di jalur protokol kota, juga menurutku penindakannya kenapa dalam tanda petik belum bisa tegas dan maksimal, juga pasti ada pertimbangan ekonomi di situ.
1: Ya, lah mereka lebih mengerti seluk-beluk itu karena sudah lama berkecimpung dan bertemu dengan para driver-driver truk yang membawa barang-barang itu.
0: Di satu sisi mungkin Anda yang naik mobil-mobil enak-enak itu merasa terganggu dan merasa wah iki ora wayahe dan segala macam gitu kan, tapi ada istilahnya piye yo?
1: Sisi lain ya, yang harus Anda mengerti tentang geliat ekonomi dan geliat-geliat dari masyarakat yang lain yang membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh bagian lain dari masyarakat itu.
0: Kecuali kalau memang jalannya memang bukan kelasnya ya. Kayak tadi contoh case-nya tuh ada dari atensinya Pak Dokter Nanya Condrowasya tadi, memang itu bukan jalan itu jalan kabupaten ya, dan kabupaten desa kan istilahnya kan. Itu memang gak boleh sebenarnya truk muatan. Tapi kalau untuk case di jalur-jalur raya, jalur protokol, kayaknya menurutku juga ketegasannya pemerintah daerah untuk mengatur kendaraan muatan juga pasti ada pertimbangan ekonomi di situ.
1: Dan makanya beberapa daerah ada perbedaan ya, ada yang langsung ada yang masih 1-2 boleh karena pertimbangan ekonomi itu tadi.
0: Ini tadi masih ada beberapa atensi di bawah jam 8. Ada Pak Astohar.
2: Pagi Pak. Mas Yuda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 722 perempatan Karangamen atau Pasar Brambang terpantau lancar. 714 Formosa lancar daya. 718 pertigaan Teguanu juga lancar. Demikian laporan pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan di perempatan Karangamen terpantau lancar saya di 722 dari perempatan Karangamen. Astohar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi TKP dari Pak Astohar melaporkan di Jalan Raya Karangamen,
1: depan
0: persis
1: Brambang,
0: depan Pasar Brambang, di bawah baliho Upgris.
1: Nah, ini ada mbak-mbak yang lagi.
0: Kok ini balihone Upgris tuh nyasar di pasar enggak sih? Pasar Karangawen, Pasar Bandarjo Ungaran.
1: Ya, di mana banyak
0: pasar orang. Pasar mana lagi ya? Mantap ya, Upgris ini keren banget.
1: Nilai diman, ekonominya kan.
0: Asik nilai ekonomi mentang-mentang bareng ngobrol karo Pak Eri Prabowo.
1: Iya tuh, harus memiliki nilai ekonomi dipasang di situ supaya banyak orang yang melihat dari segala lapisan masyarakat.
0: By the way, semangat ya Bapak Ibu semua yang ada di universitas swasta. Ini istilahnya kerja mereka nih saat ini sudah pada terjun kan untuk ngerekrut mahasiswa.
1: Mahasiswa-mahasiswi.
0: Betul. Dan semangat ya, soalnya di media sosial banyak keluhan untuk ngerekrut mahasiswa masuk ke swasta. Waduh, ya Allah, sampai dosen-dosen neka prodi neka B udah terjun.
1: Iya.
0: Bagi-bagi brosur,
1: satunya
0: bagi-bagi.
1: Dengan memasang baliho.
0: Nah, makanya ya, effortnya luar biasa nih. Ini wayahe universitas-universitas swasta. Semangat ya untuk merekrut mahasiswa-mahasiswi.
1: Iya, ini termasuk juga kawan-kawan kita di sana ada Pak Sentrot, Pak
0: Haji. Wah, ya, kawan-kawan swasta semua kampus swasta di Semarang kenal Rasi kalah pokok men.
1: Pak Sentrot, semangat ya. Kerja keras. Pak lu gada, apa lu mau gua ada.
0: Pak Astohar matur suwun. Kemudian tadi Pak Asondong juga masih di bawah jam 8 tadi.
3: Selamat pagi Yuda Bang Jamal.
1: Pagi Pak.
3: 0727 melintas di depan Kodam. Ada trailer mogok di lajur kanan arah Ungaran ya. Tapi lalin terpantau masih cukup lancar. Ini mau menuju ke Jumo, Magelang, Muntilan, Jogja, Solo. Pun aku sudah 30 tahun membidah rumah tangga.
0: Keren.
3: Dengan juga karunia ini dua orang anak yang gede sudah menikah, sudah punya cucu ya pun, 3 tahun pun sudah pernah tak kirimin foto nih toh.
0: Betul.
3: Nah, ini coba. Semakin bertambah usia pernikahan semakin tambah sayang pun lawang piye, misal yang keluar kota harus nginep gitu toh pun istriku tak ajak pun. Nah itulah ya pun yang terus bisa menumbuhkan rasa cinta kepada pasangan kita pun. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dulu waktu mantu aku datang loh, Pak.
0: Yang orang pertama.
1: Mantu datang. Ya
0: aku enggak bisa datang.
1: Aku datang sama Pak Bondo waktu itu.
0: Iya, ya benar-benar ya.
1: Ah, itu datang ingat aku.
0: Pak Zuri Al-Bukhari.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi
4: Pak Yuda. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Informasi dari Ungaran sampai Srondol. Ternyata lebih padat ya setelah jam 7 ke atas. Biasanya aku jam 7 kurang berangkat. Belayar lo pas piket pagi itu 6:30 itu lebih lengang sih. Ini jam 7 lebih tadi dari rumah 7:20 ya. Ya cukup padat juga ya ternyata. Cuaca hari ini alhamdulillah terpantau sangat cerah mataharinya.
1: Oke.
4: Menyenangkan. Kemudian untuk lalu lintas arah sebaliknya itu hanya di Mega Rubber ya, ada Tronton Mogok Fuso. Tapi yang dari Ungaran arah ke Semarang di Sindoro ya, setelah Polres kalau dari selatan ya dekat sama gang rumah itu ya.
1: Okay.
4: Ada Fuso juga Mogok. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Okay, okay.
4: Penjual bendera cukup banyak ya di kanan kiri ini, seperti mengerikan juga ini orang lihat negara kita. Wah,
1: mengerikan.
4: Semoga ke depan lebih baik Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Amin, amin.
4: Semuanya
1: amin.
4: Lebih baik. Amin. Begitu guys, terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
1: Salam sehat.
4: Mas Yud, Mas Jamal, tadi kan neng gerbang tol nanti kilo Srondol. Ono tulisane arah eksit tol Kaligawe padet. Iki aku mencoba metu gayam ya.
0: Oh keren, ada notifikasinya.
4: Padet.
1: Ada tulisannya di
0: Mantura Srondol.
4: Ning Mantura Kaligawe malah jebule lancar.
0: Oke, baik matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
5: Mas yang perbaikan di tol KM425 yang tanjakan itu masih lancar ya Mas, baik menyepit aja ya gitu. Itu Mas, hari ini rencana mau ke Kudus Pati Mas, tapi
0: tumben
5: kelihatan sih aman jalurnya kan Mas.
0: Iya betul, laporan kawan-kawan lancar
5: lancar. Nah, itu Sun,
0: kayak sesuatu hal yang
1: aneh gitu ya.
0: Aneh gitu kawan-kawan sing ora taune terus tiba-tiba kok rono ya.
1: Pak Ragil kok ya ke mana itu Kudus Pati kan biasanya paling melayari Temanggung.
0: Ya wis selamat merasakan kayak kawan-kawan ya. Iya. Semarang Demak Kudus Pati yang atensinya luar biasa itu.
1: Paling oh iki toh daerah sing sok disebutke kae. Oh iki toh.
0: Emangnya Pak R. Gustia.
1: Iki Trenggulit. Oh alah. Oke, ini tuh pantes.
0: Oke, ini tuh cepiring ya.
1: Masuk ini kisah kemplung-kemplung aura.
6: Selamat pagi. Pagi, Pak. Mas Jama dan kawan Rasika.
1: Pagi, Pak Didi.
6: Pagi ini saya perjalanan dari kantor ke Blotongan dan saat ini sudah balik lagi dari Blotongan ke kantor. Mangkang ya. Tapi nanti saya mampir di Jalan Gajah Mada dulu. Itu Mas Yuda, lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah. Gunung-gunung terlihat jelas sekali di pagi hari ini ya, yang ada di Salatiga, pokoknya manyus.
1: Manyus ya.
6: Itu Mas Yuda dan Mas Jamal update dari Salatiga.
1: Oke.
6: Ya, Mas Jamal, sangat disayangkan ya di turunan Bawen sebelum entry tol. Itu kan sudah dipisahkan antara sepeda motor dengan roda 4 dan lebih kan. Tetapi pagi ini saya dari arah Salatiga itu melihat miris sekali karena sepeda motornya itu malah jejer-jejer di jalur yang roda 4 dan lebih gitu. Jadi tidak mau masuk ke jalur khusus sepeda motor. Padahal di belakangnya ada bis, ada kontainer yang sudah menyalakan lampu hazard dari atas. Nah itu kalau ada apa-apa, petugas sudah mengarahkan untuk mengeliminasi hal yang fatal, tapi kenyataannya pengguna jalan sendiri yang tidak tertib.
1: Belum tahu atau tidak tertib.
6: Gitu Mas Yuda dan Mas Jamal, menyayangkan sekali ya.
0: Oke, nggih matur suwun. Pak Didik Sigit Setiawan, Semarang Bawen Salatiga ya guys itu. Pak Didik Sigit Setiawan lancar dari Blotongan Bawen lanjut Ungaran Semarang tidak ada kendala dan atau hambatan
1: ke Semarang kota ini.
7: Headlines.
0: Ikatan Dokter Indonesia menilai fenomena tenaga kesehatan yang menunjukkan perilaku nir empati kepada pasien di media sosial perlu disikapi lebih kompleks. Fenomena ini perlu disikapi secara proporsional. Di satu sisi, fenomena ini dapat dipicu oleh kelelahan emosional atau burnout atau kurangnya pemahaman digital, profesionalisme sebagai oknum yang beraktivitas di lingkungan kesehatan. Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia kemarin Rabu, 5 Agustus 2026 mengatakan, konten yang memojokkan pasien melanggar etika profesi dan merusak kepercayaan publik. Namun, Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan identitas akun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan juga perlu adanya verifikasi karena bisa saja merupakan akun palsu. Jika sikap seperti itu terjadi di lini masa, kerap dipicu adanya tingginya beban kerja, tekanan sistemik, dan frustasi tenaga kesehatan di lapangan. Tetapi kondisi tersebut tidak membenarkan perilaku nir empati dan Ikatan Dokter Indonesia selalu menekankan media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk edukasi berbasis bukti, meningkatkan literasi, dan menyebarkan empati, bukan menjadikan kondisi atau identitas pasien sebagai bahan konten. Saat ini, Ikatan Dokter Indonesia mendorong penindakan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan setelah verifikasi identitas secara objektif. Saat ini Kawan Rasika lagi ramai sekali di berbagai platform media sosial atas beberapa tenaga kesehatan. Ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang sedang program PPDS pada minta maaf setelah berkomentar dengan nada nyinyir ke akun milik Yurizal di media sosial Threads. Sebelumnya media sosial ramai soal kabar meninggalnya akun atas nama Yurizal Tri, seorang pasien BPJS di sebuah rumah sakit. Dan yang membuat miris, Yurizal pernah mengeluhkan pengalaman pahitnya yang tidak kunjung mendapatkan ruangan di rumah sakit. Pengalaman yang dibagikan di Threads tersebut justru bukan mendapatkan simpati, namun diserbu komentar bernada sinis yang belakangan diketahui berasal dari para tenaga kesehatan di rumah sakit. Komentar-komentarnya sangat tidak bisa aku sebutkan ya Kawan Rasika, tapi komentarnya sangat pedas sekali. Dan usai komentar-komentar nir empati tersebut viral, pemilik akun bernama Yurizal dikabarkan meninggal dunia. dan kabar meninggalnya sosok akun bernama Yuri Zaltri tersebut kemudian membuat teman-temannya geram. Kabar lelayu pemilik akun Yuri Zal sendiri diumumkan oleh pihak keluarga pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 lalu. Respons Kementerian Kesehatan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Anji Muhawarman mengatakan, Kementerian Kesehatan sangat menyayangkan atas beredarnya komentar dari tenaga medis dan tenaga kesehatan di media sosial yang terkesan tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya. Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi, Kementerian Kesehatan mengimbau agar melaporkan melalui mekanisme pengaduan di Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI sehingga dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI Dr. Gigi Arianti Anaya mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai organisasi profesi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh banyaknya tenaga kesehatan yang memberikan komentar nair empati terhadap unggahan akun bernama Yuri Zal di Threads tersebut. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia mengingatkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan telah mengucap sumpah profesi yang mengikat secara moral dan etik. Komentar-komentar yang ada saat ini sudah banyak dihapus dan para pemilik akun yang berasal dari profesi tenaga kesehatan juga sudah banyak yang melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka.

0: Nih ya, almarhum Yu Rizal tuh ngetek seperti ini di Threads. 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Nah, komentarnya, ngelus dodo kamu. Kalau baca komentarnya, kamu ngikuti kasus ini gak?
1: Aku baca sekali, enggak. Tapi terus gak ngikuti. Tidak tega.
0: Dan itu keluar dari seorang tenaga kesehatan, guys. Ada yang dokter, ada yang kesehatan. Nah, sekarang banyak tuh satuan kerjanya mereka, mulai dari rumah sakit, mulai dari kampusnya dia berkuliah, sekolah. Kemudian juga puskesmasnya juga ada yang kemudian keluar suara. Ada seorang tenaga kesehatan yang komentar seperti ini. Kalau mau cepat dipindahkan ke kamar mayat. Tenaga kesehatan loh, yang komentar.
1: Aduh.
0: Terus ada komentar juga. Kamu tahu kamar full gak sih? B titik titik. Aku kalau dari jam 6 sore dapat kamar jam 2 malam, itu pun naik kelas dari BPJS kelas 2 ke kelas 1 karena penuh semua, tapi gak sampai ngeluh di media sosial. Terus juga wes komentarnya ngonokilah medeni bok men. Dan itu keluar dari seorang tenaga kesehatan yang kemudian memancing respons dari beberapa pihak seperti Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Konsil Indonesia, dan sorotan atas perilaku dan attitude tenaga kesehatan di Indonesia yang kembali menjadi sorotan dan perhatian publik. Koyani setahun sekali atau setahun dua kali tuh permasalahan dokter tuh pasti akan viral sih. Pasti ada peristiwa melibatkan dokter. Makanya setahun sekali lah, setahun dua kali. Tahun ini baru ini rame-rame viral tentang dokter. Tahun kemarin ada dua kejadian yang rame-rame seputar dan menyoroti dokter. Nah tahun ini satu ya. Pasti ada sesuatu kejadian yang ramai. Nah saat ini kawan Rasika, terkait kasus unggahan dan komentar-komentar para tenaga kesehatan tersebut, ada yang diberikan sanksi disiplin, ada yang diberikan teguran pembinaan. Dan juga sanksi, dan ada yang dilakukan pembinaan oleh satuan kerjanya masing-masing.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Iwan, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Awali perjalanan dari Citarum, Bandara Ahmad Yani, Permatapuri, Kota Semarang. Saya mau ke Kalibanteng, Tol Krapyak, Banyumanik.
3: Selamat pagi. Semangat pagi.
1: Pagi.
3: Di Kota Bali. OTW ke Bali juga ini, Mas.
1: Ini.
3: Bali ngomah.
0: Bali mana ini?
1: Bali ngomah.
3: Dari Semarang ke Puerto Rico, via jalur tengah, Temanggung. Wonosobo,
1: Purwokerto.
3: Oke, ya. Hari ini suasana cerah. Pasti pemandangannya bagus nanti, Mas. Oke. Matur nuwun.
1: Oke.
3: Selamat pagi pokoknya untuk semua kawan Rasika.
1: Siap.
0: Tuh, tadi ada Pak Sondong tuh yang mau menuju arah ke Magelang sana ya. Lancar aja, enggak ada kendala. Enggak ada hambatan. Tol Semarang Ambisnya juga sama.
1: Ya, ini nanti langsung Temanggung, Wonosobo, Banjar, Purwokerto.
0: Yes. Pak Rizky Septa Al Fajar.
4: Perjalanan sudah sampai di tikungan Tugu ya, Bung, makam. Sedikit cerita tadi di Kalibanteng, Bung, itu yang dari Abdul Rahman Saleh. Lampunya merah, ada Pak Polisi. Pak Polisinya kewalahan. Sampai nggak bisa ngatur, jadi kredit tadi. Terus, istimewa ya, Rasika. Kemarin saya itu kan di Karanganyar, tepatnya di daerah Jamus. Karanganyar, lagi Sarasika di sana, jernih banget pun, tapi semakin turun ke arah Sragen, hilang. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa, laporannya Pak Saiful Anis, selamat pagi.
5: Pagi Mas Yuda Mujamal, 0724, ini saya tepat di depan HIT ya. Ini tadi perjalanan dari Kudus, overall lancar ya Mas, dua arah lancar jaya. Ini cuaca pagi ini cerah banget. Mohon update lalin Mas. Ini saya mau langsung lanjut ke Jogja ini. Dari Jogja. Mohon update ya Mas. Matur suwun.
0: Ini kalau Pak Saiful Anies juga mungkin tol lewat Boyolali, lewat Solo 3. Mesti langsung tol kan?
1: Mesti lewat tol langsung.
0: Oh ya benar sih, sudah masuk tol. Soalnya tadi kawan-kawan pada lewat Boyolali semua Pak.
1: Itu gunung Munggurnya udah kelihatan nih, berarti sudah sampai di Star Solo Tigonan.
0: Kok gunung ini mau ngaran?
1: Lah ya, ini gunung Munggur yang ada di ini
0: daerah di rest area toh? Lah ya, Yurung Solo Tigo lah.
1: Bawen.
0: Ya, ngaran Bawen betul sekali.
1: Sekitar itu.
0: Ya wis Pak Saiful Anwar lewat tol lancar Pak Saiful. Tol Semarang Solo tidak ada kendala kok. Laporannya masih lancar saja secara umum. Ini Pak Adi Nugroho masih menyapa dari Kecamatan Warung Asem Batang.
1: Lancar, cerah.
0: Lancar, cuaca juga cerah. Mana Pak posko anak-anaknya Pak? Kok muter baiki Pak?
1: Neng warung terus.
0: Di posko anak-anaknya kok malah neng dalan baiki lho Pak Adinugroho.
1: Biasanya
0: pilih KKN.
1: Ada tulisannya posko apa? KKN Undip 2026.
0: Iya biasa.
1: Dalam kurung Adinugroho. Asik.
0: Pak Sinyo, ini situasi di Meranggen dan sekitarnya.
6: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Sinyo.
0: Pagi Pak Sinyo.
6: Sudah bersama. Nah ini rupanya ini kalau pelan nggak apa-apa, tapi kalau malam kenceng tuh
1: macet ya.
6: Kasihan kalau bawa motor. Ini kebetulan aku keluar pakai motor sekalian tak rekam ini ya. Nggak tolong dibantu lagi biar cepat ditambal. Kasihan kalau malam-malam.
1: Halo, makasih di mana nih?
6: Rumahnya ke Siklong, jatuh wala. Terima kasih.
1: Oke,
0: matur suwun. Atensinya Pak Sinyo. Kemarin tuh sudah kita forward ke call centernya DPUPR sih. Coba ini karena sudah ada videonya nanti kita laporkan lagi deh. Pak Dono Sulistiono, KIB Jeporo bagaimana? Lancar, gak ada kendala. Pak Yulianto Prasetyo, Banyumanik Kalioso, Boyolali lewat tol. Sudah sampai eksit tol Bandara Adi Sumarmo, lancar dua arah, cuaca cerah. Tadi sempat mampir nyoto di alun-alun Bung Karno Ungaran. Ada acara senam dan lomba HUT RI dari pemerintah Kabupaten Semarang katanya. Tapi kok hari kerja apa enggak mengganggu aktivitas ya? Kan mengingat pagi. Kondisi saat ini. Cuma memang agak krodit di alun-alun. Audio video streaming oke ya. Siaran udara masih terdengar tapi agak kemeresek. Matur suwun. Nah itu ya Kamara Sika ya. Berarti infonya tadi Pak Sopo ya yang mengeluhkan streaming Pak Didit. Pak Yulianto Prasetyo lancar kok streamingnya. Gak ada kendala. Jadi mungkin bisa dicek saja Pak Didit websitenya Rasika bisa dicek kembali. Bu Vina, Semarang Kudus lancar. Gak ada genangan atau kendala.
1: Kering Bu.
0: Betul, di jalur Semarang Demak Kudus dua arah.
1: Tidak ada terjadi kemacetan parah, tidak ada.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

lupa, tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Nah, itu kan langsung muncul kawan-kawan Rasika yang pada dapat screenshotannya juga, komentar-komentarnya tenaga kesehatan. Padahal sebenarnya dia tuh gini, bilang atau mengunggah tulisan 8 jam belum dapat ruangan. Saya nggak mau spill rumah sakitnya, soalnya saya pakai BPJS. Itu menurutmu kalimat?
1: Keluhan aja ya.
0: Keluhan yang normal atau enggak?
1: Masih normal.
0: Normal kan?
1: Tidak ada hujatan dan tidak ada kata-kata apa namanya, marah banget.
0: Nah makanya, nah komentarnya kok ada salah satu yang ini juga di screenshot sama kawan Rasika, ada yang balas dan itu adalah seorang tenaga kesehatan. Ya itu artinya kamarnya full diisi sama orang sakit. Semuanya sakit, bukan cuma lo doang. Bukan masalah BPJS atau enggaknya, tapi karena ruangannya penuh. Tuh yang selalu kosong, kamar jenazah. Astaga, keluar dari seorang tenaga kesehatan lo guys. Dan bahkan sampai sekelas rumah sakit umum pusat Sarjito, ya kan, itu juga mengeluarkan suara kawan Rasika. Manajemen RSUP Dr. Sarjito merespons kabar ada salah satu tenaga kesehatannya yang beraktivitas di lingkungan RSUP Dr. Sarjito yang memberikan komentar nir empati terhadap pasien di media sosial Threads. Rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito menegaskan pemilik akun tersebut bukan merupakan karyawan resmi dari RSUP Dr. Sarjito, melainkan dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis di Universitas Gajah Mada. Di mana seseorang tenaga kesehatan, ya kan, peserta PPDS bernama Eruda Rahadini yang mengatakan bahwa almarhum Yurizal itu dia komentar bahasa halusnya ya tidak punya isi kepala lah gitu. Keluar dari seorang
1: dokter
0: gitu kawan Rasika yang saat ini sedang beraktivitas di RSUP Dr. Sarjito. Dan RSUP Dr. Sarjito mengatakan kalau Eruda Rahadini ini bukan karyawan RSUP Dr. Sarjito, namun peserta PPDS dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, dalam rilisnya mengatakan pihaknya telah menelusuri pemilik akun tersebut usai ada beberapa akun yang menanyakan langsung. Dan dari hasil penelusuran RSUP Dr. Sarjito, pemilik akun tersebut bukanlah pegawai, namun dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis dari FKKMK Universitas Gajah Mada. Saat ini RSUP Dr. Sarjito bersama FKKMK Universitas Gajah Mada akan melakukan penelusuran dan klarifikasi langsung terkait komentar yang dilakukan oleh salah satu tenaga kesehatannya. Sekelas Sarjito sama UGM loh, sampai buka suara ada anak-anaknya yang bertindak nirempati di media sosial. Nah hal ini menarik kawan Rasika, karena profesi dokter itu kan profesi yang adiluhung ya, sangat kecerdasannya sudah melampaui batas lah gitu ya profesi. Dan dokter
1: profesinya
0: itu
1: profesinya juga sangat dibutuhkan di masyarakat.
0: Nah gelar mentereng pendidikan tinggi tapi bahasanya di media sosial menyudutkan orang yang sedang berjual ini, ada beberapa istilah namanya academic bias lah gitu istilahnya ya. Sistem pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan-pendidikan kelas atas seperti dalam hal ini dokter, yang terlalu mendewasakan nilai dan gelar tapi lupa menguji kemanusiaan. Ditambah ada perilaku-perilaku individu yang punya superiority kompleks, merasa punya posisi, merasa punya ilmu yang lebih tinggi, jadi merasa berhak untuk menghakimi yang di bawahnya. Lalu juga ada regulasi emosi, di mana seorang individu yang terbiasa melihat angka dan kasus sampai lupa kalau yang dihadapi adalah manusia bernyawa. Ini bukan cuma oknum loh kawan, tapi sinyal bahaya krisis karakter, di mana ketika seorang pintar secara intelektual tapi tumpul secara moral, ilmu yang mereka punya bukan jadi solusi tapi malah untuk jadi alat merendahkan orang lain. Dan ini adalah sinyal bahaya bagi beberapa ya let's say profesi ya, karena sekarang yang disorotikan para tenaga kesehatan.
1: Semua profesi ternyata ada.
0: Sebenarnya gitu ya. Semua profesi harus menjaga diri ya. Jadi, cuma sekarang yang disoroti ya profesi dokter lagi.
1: Karena ada kasus ini.
0: Makanya setahun pisan kawan Rasika, kalau Anda ngikuti kasus melibatkan dokter, viral melibatkan dokter dan tenaga kesehatan, pasti ada agendanya. Setahun sekali, entah setahun dua kali itu pasti ono.
1: Ada aja ya.
0: Ada aja, betul sekali. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Mas Jamal dan kawan Rasika, turunan Gombel terpantau rame ya, baik yang turun maupun yang naik di Gombel Baru terpantau rame tapi masih lancar. Itu ya, itulah suka dukanya BPJS ya mas. Kadang kita ke rumah sakit pakai BPJS itu tidak dihargai ya mas. padahal kita setiap bulan itu bayar. Coba bayangkan kalau kita ambil yang kelas 1, 150 per bulan per orang, keluarga itu ada 5 orang, berapa ratus ribu yang dibayarkan setiap bulan di kondisi yang saat ini seperti ini. Itu kan seperti halnya kita kayak bayar premi asuransi itu. Itu pun diremehkan loh neng gede rumah sakit itu, seolah-olah itu adalah gratis. Ya, jadi mohon ya tenaga-tenaga medis itu yang menghargai di kondisi ekonomi yang seperti ini, kita menyisihkan untuk membayar iuran BPJS setiap bulan sak keluarga loh, iuran musisito itu. Dan ketika kayak ada kasus penyalahgunaan BPJS dan sebagainya oleh rumah sakit, mas gitu ya, ngelus dodo juga. Iyalah, itu adalah dananya orang-orang masyarakat yang iuran gotong royong. Itu Mas Yuda. Tapi kalau kita masuknya pakai asuransinya swasta, pelayanannya ekstra cepat, gitu. Pokoknya sing langsung bayar, pokoknya jos layanannya. Tapi nek BPJS, jangan tobat.
0: Berarti apalagi cuma di sebuah media sosial aja, wong nek soalnya kenyataannya dari ceritanya Pak Didi aja gitu, apalagi cuma neng medsos gitu loh. Maksudnya kan apa unggahan yang disampaikan kan cuma dia mengeluh 8 jam belum dapat ruangan, apakah karena saya pakai BPJS, maksud sampai dikon pindah kamar jenazah kan, yuk kayaknya ra patut ya, apalagi keluar dari seorang yang berpendidikan tinggi.
1: Over ya,
0: makanya. Ini lagi rame banget nih pokoknya, di thread rame, di Instagram rame, di Twitter juga rame nih terkait bahasan-bahasan seputar kasus antara almarhum Yurizal, ya sebenarnya bukan kasus ya, kejadian antara almarhum Yurizal dan
1: banyak netizen,
0: banyak yang tenaga kesehatan. Minta maaf sama orang yang sudah meninggal tuh gimana berarti?
1: Ya bisa minta maaf.
0: Bisa tapi
1: sampaikanlah dan mendoakan.
0: Sampaikanlah, ya, sampaikan ke saya apa?
1: Ya sampaikan permintaan maaf itu kepada yang dan mendoakan supaya yang meninggal itu mendapatkan tempat di sisinya itu. Yang
0: berarti terbaik. Menurutmu para nakes-nakes dan dokter-dokter ini pada klarifikasi kan? Itu mereka berarti sudah benar tuh?
1: Ya klarifikasi itu salah satu yang
0: minta maaf sama orang meninggal.
1: Minimal bisa dilakukan kan itu minimal. Daripada enggak wis ngono ora njaluk ngapura wae ora kan gitu. Iki njaluk ngapura kepada keluarganya.
0: Iya ya keluarganya.
1: Keluarganya dan yang sudah meninggal enggak apa-apa, tapi mendoakan kepada yang sudah meninggal supaya diampuni dosanya. Saya kira itu yang terbaik lah, daripada malah cicilan kan. Malah wis ngomong buruk atau mengatakan yang buruk dan sama sekali tidak ada reaksi, itu jauh lebih buruk.
0: Asik.
1: Ya minimal kepada keluarga yang ditinggalkan gitu.
0: Pak Freddy Baja.
3: Pagi Pak. Selamat pagi, Bung Jamal, Bung Yuda.
1: Pagi.
3: Tadi kok saya mendengarkan hanya secuil ya tentang BPJS kesehatan ya. Saya pernah mengalami.
0: Ini sebenarnya kasus yang tadi kita sampaikan tuh bukan tentang BPJS-nya ya, tapi tentang tentang karakternya sih. Tapi ya wes lah, apa coba kita dengarkan atensinya Pak Freddy Baja.
3: Itu waktu dulu ya.
0: Iya, iya.
3: Ini saya cerita pengalaman saya. Saya sakit semaput ya, pingsan dan tekan teman saya dan ternyata tensinya ngedrop dan saya kena tipes. Singkat cerita saya dimasukkan di IGD, itu saya keluarkan BPJS. Saya dari situ dia bilang, oh bentar Pak, kamarnya penuh gitu kan. Di rumah sakit Semarang itu, tak perlu takutkan rumah sakitnya mana gitu kan. Ada kamarnya penuh Pak, mohon ditunggu gitu kan. Itu lama sekali penanganannya, padahal saya posisinya sudah dipasang infus gitu kan. Terus habis itu, saya mungkin tidak sabaran atau bagaimana kok saya kok badan saya kok tidak enak semuanya. Terus saya iseng nih, saya keluarkan kartu asuransi saya, ya depannya P. Saya bilang, suster, ini saya tak pakai ini aja. Nah, kalau kartu merah saya, gitu kan, kartu asuransi itu. Terus habis itu, 5 menit, Pak, ada kamar Pak di kelas 1. Bapak bisa Pak mempersiapkan diri, dikasih kursi roda, di gledek gitu kan. Saya bilang, gak usah, saya tak jalan sendiri aja kalau kursi roda kayak gimana gitu kan. Walaupun saya jalannya tertatih-tatih, tetap saya tetap semangat lah. Jadi hal sepele seperti itu, contoh gitu kan. Jadi yang pernah saya alami gitu, Bung Haris dan Bung Jamal dan Bung Yuda. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Selalu.
0: Yo, amin, matur suwun. Pak Darmin Sanjaya ceritanya gini, minimal ya harus tetap nyambangi keluarga dan nyengkar sih, nggak bisa cuma di media sosial gitu aja. Tetap harus datang.
1: Ya itu ya boleh, itu ya bagus lah.
0: Pak Puji Waluyo lewat Pantura KIB ya, sudah ada antrian tapi masih pendek saja di Pantura Wali Songo dengan simpul KIB. Pak Wahyudi, setelah traffic light Cepiring Kendal arah menuju ke Batang ada penyempitan. Tapi dua arahnya masih ramai lancar saja. Oh, pekerjaan media jalan.
1: Pembatasnya lagi dibangun.
0: Cakep. Cakep kan kemarin sudah dicor kan dua arahnya.
1: Iya, ini lagi dibangun ini nanti tengah-tengahnya tabe buya.
0: Daerah cukup dong itu mas amplak.
1: Sempit ya.
0: Lah iya. Ya
1: kembang-kembang apa lah biar enggak
0: adem ya.
1: Putar enggak kelihatan panas gitu loh.
0: Oh, cakep. Cakep. Matursun Pak Wahyudi, Bu Nini, Herawati.
4: Saya dengarnya lewat streaming doang, karena siaran Rasika itu kalau di tol aja 364 itu sudah hilang.
0: 88,9 tuh Bu.
4: Kalau enggak TikTok ini, barusan lihat Mas Yuda sama Bung Jamal, kalau di TikTok cakep banget ya. Aku juga belum punya stiker Rasika loh, minta 3 ya.
0: Ya Allah Gusti, nodong ini jenenge.
4: Berarti biar depan belakang, depan belakang gitu.
0: Allah kabar.
1: Kanan kiri enggak?
4: Iya loh, kalau sama truk-truk tuh. Kan kalau enggak ada truk, enggak ada reklamasi, muatannya buat reklamasi, nanti pabriknya enggak jadi banyak. Nanti ekonomi kelihatnya kurang. Jadi nanti pembangunan juga kurang kayak gitu nek sama truk-truk aja jahat-jahat lah. Kasihan itu mungkin salah satunya anak buahku lo.
0: Oke, mantap. Ini nih. Herawati Pak Yogi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
5: Melaporkan perjalanan dari Salatiga menuju Ungaran pagi hari ini terpantau ramai lancar. Ini baru sampai dengan Merak Mati, Mas Yuda, Bung Jamal. Cuaca cerah pagi hari ini ya. Berangkat agak siang ini karena tadi pagi harus koordinasi dulu dengan unit kami yang di Bali terkait dengan audit sistem manajemen pengamanan hari ini. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal, nanti disambung lagi sampai dengan Ungaran lalu lintas. Oh iya Mas Yuda, Bung Jamal, tadi saya tidak sempat mencatat ya yang disampaikan Bung Haris di kabar berita ya tadi. Itu yang terdampak kekeringan daerah suruhnya mana ya Mas? Nanti minta tolong saya di Japri ya Mas.
0: Oke.
1: Suruh Kabupaten
5: barangkali
1: Semarang.
5: Barangkali nanti bisa kami bantu untuk di survei dulu lokasinya. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya.
5: Sudah sampai Ungaran ya Mas, terpantau masih ramai lancar saja yang ke arah Ungaran. Kalau yang ke arah Mbawen lebih padat ya Mas lalu lintasnya. Tadi ada sedikit ketersendatan di Karangjati di depan pom bensin. Sepertinya ada aktivitas putar balik ya di sana. Tidak ada catatan Mas. Lancar kedua arah. Terima kasih.
0: Wah Pak Yogi, lancar apalagi Bu Heni.
1: Sudah dijawab
6: selamat
1: dari tadi.
6: Selamat pagi Mas Yudha, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini lancar semua ya dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.35 ini saya sudah sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yudha dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni, Pak David. Ada truk trailer trouble di depan Kodam, lajur kanan arah Ungaran tapi lalu lintasnya masih lancar.
1: Ini yang dari tadi ya.
0: Betul, ada truk trouble juga setelah Pasar Bandarjo Ungaran arah Semarang dan tronton trouble juga setelah Polres Semarang yang arah menuju Semarang atau menuju arah kota. Dari Semarang. Ini salah satu truk yang mogoknya di sekitar Kodam tadi. Pak Michael Arka.
7: Pagi Chelsea, Mas Yuda. Terpantau dari depan Hotel Tentrem. Lalin lengang. Assalamualaikum Pak. Tersut teroris 1759 saya di belakang Anda.
0: Aja tau terios ngono tau ya.
1: Ada stiker narasi kapal
0: teroris lho Pak Metro Arka iki ya. Terios kan yo ganteng tau sebutane. Pak Eko Tanah Mas.
8: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
8: Selamat pagi kawan Rasika. Memantau dari stasiun Tawang, ini mau ke arah Jepara, Mas. Sepertinya lancar ya, lalinnya ya. Nanti saya update kalau ada ketersendatan. Kalau nggak ada info, berarti lancar gitu ya, Mas Yud. Bung Jamal, terima okay. kasih. Ini baru sampai Kaligawe, rel kereta api. Update perjalanan pun, dari Kaligawe menuju Jepara,

0: lancar ya?
1: Masih lancar.
0: Iya, betul.
1: Walaupun banyak truk juga, tapi masih bisa berjalan dengan lancar pagi hari ini. Dan jangan lupa tetaplah menjadi kawan Rasika yang selalu menjadi driver untuk menjaga hati sesama driver dan hormati sama pengguna jalan lain, patuhi peraturan lalu lintas.
0: Driver menjaga hati sesama.
1: Menjaga rasa di dalam perjalanan Anda. Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengerti.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Upaya menekan angka pengangguran di Kota Salatiga terus diperkuat melalui kolaborasi Pemkot Salatiga dan Lembaga Pelatihan Kerja Serbaindo untuk membuka peluang kerja ke Jepang. Pimpinan LPK Serbaindo, Iman Abdul Rahman, mengatakan lembaganya telah mengantongi izin sebagai sending organization dari Kemenaker, sehingga berwenang menyiapkan dan memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang secara resmi. Program ini akan difokuskan pada pelatihan SDM, khususnya di bidang caregiver atau pendamping lansia yang saat ini memiliki kebutuhan tinggi di Jepang.
4: Bahkan kami sudah diminta untuk sosialisasi ke beberapa sekolah, dan dari Serbaindo juga tadi meminta untuk pengumpulan dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, segala macam, beliau mempersilahkan. Jadi nanti kita akan perbesar cakupannya sebisa mungkin, yang memang benar-benar pengen ke Jepang itu kita tampung, bisa kita maksimalkan. Kuotanya besar, hingga di kisaran 45.000 aja kita bisa. Yaitu bahkan tadi ada tambahan, beliau berharap ada kerjasama juga di bidang kesehatan untuk membuat senior living. Jadi itu tempat berkembangnya para mbah-mbah begitu. Lalu beliau juga berharap ada kerjasama untuk ini, mendatangkan para lansia dari Jepang ke sini dirawat, termasuk juga sister cities. Jadi kerjasama dengan kota-kota di Jepang.
3: Kedepan Pemkot Salatiga dan LPK Serbaindo berencana menyusun nota kesepahaman serta memperluas sosialisasi agar peluang kerja internasional dapat diakses lebih banyak masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan meningkatkan kapasitas petugas pengatur lalu lintas di kawasan sekolah melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti satpam sekolah, guru, dan petugas keamanan sekolah. Peserta dibekali materi tentang teknik pengaturan lalu lintas, penanganan awal korban kecelakaan, hingga etika berlalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Polres Pekalongan, dan PMI. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto bilang bahwa petugas pengatur lalu lintas merupakan garda terdepan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib, khususnya di kawasan sekolah, sekaligus menekan angka kecelakaan di Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Informasi jalan raya di Kelana Kota hanya di Rasika. Pakai huruf apa semuanya? Pakai huruf R, bukan pakai huruf yang lain, betul? Betul, jadi informasi jalan raya di Kelana Kota dari pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari selalu bersama Rasika. Bersama R Rasika ya, kawan Rasika. Jadi untuk sampai dengan jam 9 sih tadi aku kayak dejavu kayak siaran kemarin sih. Yang pertama ditutup jam 9 tadi dengan informasi kepadatan di jalan Pantura Wali Songo yang arah menuju ke menuju arah ke Krapyak toh dari Mangkang biasa, dengan simbol kepadatan ada di kawasan industri Wijaya Kusuma. Tadi informasinya sudah mulai kelihatan tuh antriannya kawan Rasika dari pintu timur ke pintu barat yang menuju arah ke Jerakah dari Mangkang. Kalau arah sebaliknya masih lancar. Udah sih itu aja kawan tadi. Dari jam 6 sampai dengan jam 9 baik. Cuma tadi terakhir jam 8.50 kalau tidak salah tadi Pak Puji Waluyo itu ngasih info di Pantura Wali Songo, simpul KIW sudah mulai padat arusnya. Tadi juga laporan dari kawan-kawan Rasika juga masih baik dan ramai lancar saja toh. Ini Pak Purwanto menyapa dari kawasan Getasan di bawah kaki Gunung Merbabu. Cerah sekali cuacanya dan udara sejuk saat ini dilaporkan. Ini Pak Purwanto dari daerah Tajuk. Tajuk itu desanya ya Pak Purwanto, betul nggak? Wih, cakep banget sih foto ini Pak Purwanto. Dari kawasan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, di lereng Gunung Merbabu, di mana gunungnya benar-benar, wah, puncaknya cuma di depan mata ya. Dari pemandangan ya, kalau didaki ya orang di depan mata gue. Di depan dengkul. Matursuwun Pak Purwanto, tadi juga masih ada info di bawah jam 9 itu aku dapat report dari Pak Christian Raharjo. Pak Christian, kayaknya ada insiden deh.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda. 909 meluncur dari Semarang menuju Jepara via jalur konven, aman, ramai, lancar.
0: Wah mantap.
1: Menginformasikan hati-hati bagi rekan-rekan yang dari arah Kota Demak atau Kota Kudus Jepara, keluar dari exit Lingkar Demak kira-kira 100 meter sekitar di sebelum kantor kepolisian. Ambil lajur kiri saja karena ada laka, satu unit motor terjatuh bawa muatan kecap atau minyak, saya kurang tahu, tapi hati-hati ada cairan, takut terpleset, dan masih terjatuh di kanan, belum ada petugas.
0: Oke.
1: Untuk sementara pengemudi aman, tidak ada korban.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya. Ini berarti di daerah ini ya, Pantura Demak yang setelah sekitaran Katon Sari ya, Katon Sari sampai dengan Polres Demak kawan. Informasinya kok ada jalur yang licin sampai ada motor yang jatuh. Ya pun matur suwun infonya Pak Christian Raharjo ya. Kita simpan atensinya karena posisinya pas di dalam Polres Demak. Aku tak minta tolong biasa ya dari kawan-kawan di Polres Demak. Aku nanti minta tolong sama ini deh, Ibtu M. Khairul, yang sering kontakan ya, karena posisinya pas di depan Polres Demak juga kan, yang ada titik jalur yang licin, ngawaras, dan sempat ada motor yang terjatuh. Suwun ya Pak Christian Raharjo. Itu Pak Christian Raharjo sudah sampai Lingkar Demak kawan. Jadi dari Semarangnya masih lancar aja kedua arah. Tadi menjelang jam 9 banyak toh yang tanya, Semarang Kudus, ada rob atau tidak, ada genangan, tidak, banjir, tidak, Semarang Jeporo bagaimana, Kudus Semarang bagaimana, Paris Semarang bagaimana. Nah, bagaimana Anda itu sudah dijawab sama Pak Christian Raharjo paling tidak di informasi yang terbaru kita munculkan. Lalu tadi ada yang masih di jam 9 itu Pak Uli Nuha. Saat ini di Pantura Timur atau Pantura Semarang, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, itu yang sedang jadi perhatian itu ada di dua lokasi ya. Terkait pekerjaan peningkatan mutu jalan, yang pertama di Jalan Lingkar Kudus sekitar traffic light Jepang, tapi infonya sudah memasuki pekerjaan tahap akhir, tinggal di luar badan jalan saja, untuk badan jalannya sudah normal kembali. Lalu di Pantura Pati Juwana, tepatnya di sekitar setelah Lingkar Pati ya, Widoro Kandang kawan. di Jalan Pantura Pati Juwana daerah Widoro Kandang itu sudah kurang lebih 2 minggu ini berarti. Ini sudah Kemis toh? Ya, anggap aja 2 minggu ya. Sudah 2 minggu ini kawan, peningkatan mutu jalan di Pantura Pati Juwana itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat ya sebagai pelaksana jalan nasional Pantura dari Kudus, Pati, Juwana, Rembang hingga nanti 2027. Nah, pantauannya sekarang ada Pak Uli Nuhani.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Pukul 9 lewat 7 menit melaporkan saya sudah sampai di Kaliori ya. Perjalanan dari Gebog Kudus menuju ke Rembang Kota terpantau ramai lancar. Sedikit tersendat di Batangan ya. Pati ke arah Juwana yang exit lingkar ya. Itu Mas. Cuaca cerah dan semuanya lancar. Demikian hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus 2026. Salam Merdeka.
0: Wah, mantap. Matur suwun Pak Uli Nuhana, itu Kawah Rasika ya. Tadi Pak Christian Reharjo paling tidak Semarang Demak, Demak Kudusnya lancar, Demak Jeporo juga sama. Nah, ini dilanjutkan nih atensinya sama Pak Uli Nuha dari Gebog di Kudus menuju arah ke Kaliori, guys. Lancar termasuk titik peningkatan mutu jalan yang ada di setelah Pantura Lingkar Pati sekitar Desa Widoro Kandang. Pak Hoho. Pak Ho sama Pak Fendi Febrian ki kok ya langsung komen ya, langsung apa? Langsung notice ya. Pak Saiful Anis, ini Pak Saiful Anis tadi ke daerah istimewa Yogyakarta lo kawan. Tapi full tol ya. Ini Pak Saiful Anis full lewat tol tadi dari Kudus by the way. Kudus Semarang tadi lancar perjalanannya Pak Saiful Anis dimulai sejak jam Piro mau jam 7 kan. Nah ini sekarang jam 9 sudah sampai Prambanan. Kudus Jogja cuma 2 jam guys. Kudus Jogja cuma 2 jam. Tol ya. Kudus Semarangnya Pantura standarnya lancar. Semarang sampai Prambanannya lancar juga ke dua arahnya. Wih mantap, Kudus Jogja 2 jam loh guys. Keren bukan? Tanda kalau jalurnya juga lancar ya kawan Rasika. Pak Gondo Pati, lah barusan krispatinya sudah muncul Pak Gondo. Mungkin bisa yang lain dulu. Kemudian ada Prof. Harjum, selamat pagi. Ini ada Pak Harjum Muharram yang saat ini ada di Muladidom. Laporan pandangan mata kedua, hari kedua, suasana di upacara penerimaan mahasiswa baru di Universitas Diponegoro. Tidak ada jasnya. Pak Harjum, berarti pidatonya Profesor Suharnomo kemarin sama hari ini sama apa beda, Pak? Tadi aku sama Bung Jamal tanyanya itu. Kan 3 hari ini 5, 6, 7 ya kan? Nah, tanggal 5, tanggal 6 ini pidatonya Profesor Suharnomo pesan-pesannya sama atau beda, Pak Harjum? Ini dari posisi yang sama ya, tidak berubah. Dengan kemarin yang disampaikan waktu agenda wisuda ke 183 posisinya kursi nih bareng kau ini posisinya sama ya Pak Harjum. Kok iso ya mlebu Undip ya? Aku ra iso. Mlebu dolan bisa, mlebu sekolah tidak bisa. Matur suwun Pak Harjum Muharram ya, guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro yang hari ini sedang ada di Muladidom, Kawan Rasika. Kita simak headline dulu di News Flash yuk Kawan Rasika. Apakah ada something yang jadi updates yang disiapkan oleh tim redaksi Rasika? Kita buka infonya. News
3: Flash. Pemerintah siap menyalurkan bantuan fiskal transfer ke daerah senilai 20,5 triliun rupiah yang dijadwalkan cair pada Agustus 2026 ini. Dana yang disalurkan kepada 490 pemerintah daerah ini difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik dasar, serta perlindungan sosial demi memacu ekonomi lokal. Demikian Newsflash.
0: Pak Santos, selamat pagi. Oke, baik, matur suwun Pak Santos ya. Tadi dari jam 7, kemudian jam 9, sudah sampai exit tol Prambanan Sangar katanya. Guys, kita satu jam bersama yuk hari ini, mumpung jalannya oke nih. Biar kita bisa nyanyi-nyanyi sama siapa gitu, kira-kira Kamarasika ada usulan nggak guys? nanti terserah deh Indonesia atau mancanegara bebas. Ada usulan gak nanti untuk playlist jam 10 Ngawarasika sampai jam 12 di Kelana Kota Siang? Informasi lalu lintas tetap ya, untuk menemani Anda band rengeng-rengengnya itu enak, sedep gitu loh Ngawarasika. Ada satu jam bersama gak? Musisi Indonesia atau mancanegara terserah deh. Ada usulan gak di WA ya nanti? Biar aku pilih. Pilih apa, undi ya? Undi WA kali ya. Kok ini aku lama deh tidak undian. Ya wes undian wey. Siu sampaikan usulan Anda untuk nanti satu jam bersama di jam 10 sampai jam 12 Ngawarasika nanti, biar tak undi menjelang jam 10 untuk menemani perjalanan kita semua di lalu lintas Kelana Kota Siang yang terpantau masih lancar at least sampai jam 9.20 ini ya. Perkembangan ke depan dan informasi perakiraan cuaca setelah ini.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan kontrak ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan diperpanjang. Kepastian ini menjadi angin segar bagi 8.236 P3K paruh waktu yang masih aktif. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, mengatakan perpanjangan kontrak merupakan arahan langsung Bupati Jember Muhammad Fawaid. Mulai 4 hingga 15 Agustus, BKPSDM akan melakukan sosialisasi. Sementara proses unggah dokumen melalui aplikasi Silakon dibuka hingga 23 Agustus. Deni menegaskan syarat utama perpanjangan kontrak adalah memiliki kinerja yang baik. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jember juga memberikan layanan surat keterangan sehat gratis di seluruh puskesmas hingga 15 Agustus, agar proses perpanjangan kontrak berjalan lancar dan gaji dapat dibayarkan pada awal Oktober.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemkot Malang ambil langkah tegas pada pengembang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan PSU. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Malang Dandung Julharyanto menegaskan, Pemkot saat ini memperketat mekanisme penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Setiap pengembang wajib menyelesaikan administrasi penyerahan PSU sejak awal pengurusan izin pembangunan. Berdasarkan data Pemkot Malang, baru 17 perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik ke Pemda, dan masih ada ratusan kawasan perumahan yang harus menyelesaikan proses tersebut. Kata Dandung, hambatan terbesar datang dari pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi atau sulit dilacak keberadaannya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari puluhan barang bukti yang dimusnahkan, perkara narkotika menjadi kasus yang paling mendominasi, dengan barang bukti utama berupa sabu hingga alat yang digunakan untuk mengkonsumsi maupun mengedarkan narkoba. Bagas Andi Setiawan, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kabupaten Madiun bilang, pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Selain itu, barang bukti dimusnahkan agar tidak lagi memiliki nilai guna dan tidak berpotensi disalahgunakan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. 4 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 kemarin akhirnya dipulangkan ke Surabaya setelah sebelumnya mendapat perawatan di RSI Garam Kali Anget Sumenep. Kombes Pol Ari Indra Sentanu, Kapolresta Sumenep bilang para korban kondisinya membaik namun tetap mendapat pemantauan dari Posko Pusat Tanjung Perak Surabaya. Sementara itu Basarnas meminta keluarga korban KMP Mutiara Sentosa 2 melapor ke petugas bila anggota keluarganya belum ditemukan. Ini untuk terus memverifikasi data jumlah korban. Pelaporan bisa melalui Posko Aduan Pol Res Pelabuhan Tanjung Perak atau ke kantor KSOP Tanjung Perak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: info cuaca.
1: Saatnya kita buka informasi perakiraan cuaca ya Kang Waraska, untuk hari ini seperti apa ya. Perakiraan cuaca harian akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, Mbak Ferry Oktarisa. Mbak Ferry Okta, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Ferry, tolong disampaikan ke masyarakat dong kalau mau dapat informasi cuaca harus menuju kemana ini masyarakat dan kawan-kawan Rasika.
2: Baik untuk masyarakat Kota Semarang ataupun wilayah Jateng lainnya yang ingin mengakses informasi bisa dilihat di Facebook, Twitter maupun Instagram kami di BMKG Ahmad Yani, atau bisa juga melalui website kami di stamet.bmkg.go.id.
1: Oke, Mbak Ferry, sama-sama. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
7: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
8: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
7: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
8: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu. Rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
7: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: punya janji ya, betul nggak? Emang kasih lo sudah pada mengingatkan aku lo, Kang Waras sih kak. Aku kan masih punya janji. Pak Bafen ini langsung bilang, Rizky Febian pun kan waktu itu bilang mau 1 jam sama si Rizky Febian toh. Iya betul Pak Bafen, iya. Kemudian ada kawan di 8891, Mas kan waktu itu pernah bilang sama Rizky Febian, ya Rizky Febian aja. Ya wis kalau gitu guys. Ya beginilah dinamika ya Kang Warasika. Pasti ada satu dan lain hal yang mempengaruhi. Ya wis nanti aku sama Rizky Febian dulu ya guys, jam 10. Wah, aku masih punya janji soalnya. Sesoknya ya guys, yang sudah pada usul tak simpen deh. Mbak Yum Indria, Pak Gondopati, Pak Han juga, Pak Santos, Pak Eko Tanah Mas, Pak Hoho juga. Tak simpen ya guys, besoknya ya Kang Warasika. Kemudian juga ada kawan di 1258 sama Gigi, Pak Dono, Padi. Besoknya ya guys, soalnya aku masih punya janji sama Rizky Febian. Nanti kita jam 10 sama Rizky Febian ya guys. Pak Eko Chandra juga, besoknya ya Pak Eko. Yang di TikTok juga makasih komentarnya ya. Besoknya guys, aku soalnya masih punya janji. Langsung dompletrek ya. Mau dikon ngundi ya saiki malah Rizky Febian lah, soalnya aku masih punya janji, jujur aku lupa guys. Nah, tapi matur suwun ya. Kawan di 8911 Pak Boven juga sudah nginget kayak aku. Nah, gini ya guys ya, kalau aku lali-lali atau aku masih punya janji-janji, bisa tolong dielengke ya, janji-janji muter lagu kayak atau janji-janji apa gitu ya Kang Waraska, biar tidak palsu ya enggak sih? Soalnya kita sudah banyak diberikan janji palsu oleh pejabat. Jadi aku tidak mau seperti pejabat. Coy ya, takut banget. Ya wes kita simak headline dulu di News Flash.
1: Otoritas Israel merencanakan pembangunan 2.300 unit pemukiman ilegal baru di wilayah Yerusalem Timur yang didudukinya. Langkah pihak ini memicu kritik keras di internasional karena dinilai melanggar hukum dan resolusi Dewan Keamanan PBB serta mengancam peluang solusi dua negara. Demikian Newsflash.
0: Pak Iwan dan selamat pagi.
2: Selamat siang Rasika.
0: Siang Pak.
2: Menginfokan kondisi jalur Semarang menuju Kudus ya. Tepatnya di jembatan Tanggulangin menuju ke Kudus. Ini ada perbaikan di atas jembatan ya. Jadi sedikit menimbulkan ketersendatan. Saat ini ketersendatan belum berarti ya, masih relatif lancar dari arah Semarang menuju Kudus ya. Di sini ada perbaikannya di sini mas. Ini kayaknya di sambungannya apa gimana? Oh ini ya, mau perbaiki aspal yang menggelembung, dikupas mas. Dan setelah ada perbaikan tuh di sisi jalan tuh sebelah kiri tuh ada trailer mogok ya. Tapi belum menimbulkan ketersendatan yang berarti. Itu saja yang saya sampaikan mas.
0: Arah langsung Kudus ya Pak, Tanggulanginnya. Oke, di copy infonya Pak Iwan dan sekawan di Jalan Pantura Tanggulangin persis di atas jembatan sedang ada pemeliharaan jalan persis di gerbang sebelum gerbang Kudus Kota Kretek kawan, tapi antriannya masih normal saja nih laporannya dari Pak Iwan dan yang melintas. Masih ngalir kok kawan, tidak macet sih, bahkan kategorinya lalu lintasnya masih mengalir saja meski perbaikan jalan di atas jembatan Tanggul Angin Kudus yang arah menuju ke timur Ngawarasika memakan satu lajur di sebelah kanan. Matur suwun, Pak Iwan, ini baru dari Pak Iwan dan selalu ini laporannya. Kemarin juga kayaknya aku belum mengcopy di jam siang ya, pagi sampai siang terutama. Nah ini ternyata di Jalan Pantura Tanggul Angin Kudus, persis di atas jembatan sebelum masuk ke Kota Kudus, ada pemeliharaan jalan. Pak Handoko Agung Wibowo.
3: Pagi Mas Yuda. Pagi. Melaporkan perjalanan dari Jepara menuju Solo. Saya via Purwodadi, ada perbaikan jalan lepas dari perbatasan Demak menuju Purwodadi. Alhamdulillah bisa langsung kebuka ya, dapat antrian depan, tapi yang menuju ke arah Purwodadi ke Semarang macet.
0: Okay.
3: Mas Yuda, ini sesinya Mas Yuda, ini ya, temanya kuakui. Ini ada dua lagu kuakui kuakui. Setelah ini kuakui yang mana nih Mas?
0: Katwingi pun ya, kemarin kan jam 9 jam 10 nih. Nah, berarti kalau kemarin sama sekarang digabung ya wes kawarasika kuakui terus wingi sama dengan pagi ini. Cie notis ye, seneng deh nek diperhati kayak gini. Emang terusan ya Pak Handoko Agung infonya. Kemudian Pak Prosper Ferdia, selamat pagi Mas Yudan Kawarasika semua, aku ikut mendengarkan ya usul lagu Audi Item. Oke, nanti ya kapan-kapan ya Kawarasika, aku soalnya masih punya janji sama Rizky Febian nih. Pak Muhammad Wasimen.
4: Karena itu Kawarasika.
0: Ini Pak Muhammad Wasimen.
2: Mas Yudan dari kawasan Gunung Pati, tepatnya di sekitaran Sumur Jurang setelah pertigaan yang mengarah ke Unes itu Mas. Udah ada rabas-rabas pohon, jalan dibuka tutup, namun masih lancar, cuman sedikit saja. Oke. Antrean. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Muhammad Wasimin dari Jalan Mister Furyanto, Ungaran Gunung Pati kawan. Ada kegiatan rabas-rabas pohon tapi ya masih easy lah lalu lintasnya kawan, gak yang sampai menimbulkan kemacetan panjang. Nah ternyata ini Pak Widayat Prasetyo, perjalanan dari sekitar Jalan Pantura Sedu arah Kudus ada truk trouble. Saya dari kawasan industri Candi loh ini, sampai dengan kawasan Pantura Sedu menuju arah Kudus via konvensional, jalurnya ramai lancar dan sudah ketemu sama titik pemeliharaan jalan di atas jembatan Tanggul Angin Kudus. Pekerjaan jalannya di lajur sebelah kanan dari Pak Widayat Prasetyo. Tapi lantasnya masih lancar ya sekali lagi. Pak Wahyu, Demak. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Mas
0: pagi Pak Wahyu.
5: Menginfokan Jalan Raya Kembang Arum kilometer 16 sampai 17 ini atau 18. Lalu lintas dari Meranggen menuju ke Karangawen sedikit tersendat. Jalannya merayap pelan-pelan sekali. Penyebabnya Meranggen belum diketahui, nanti akan saya update ketika sudah melewati simpul ke tersendatan. Terima kasih. Ternyata hanya
0: volume aja toh?
5: Volume kendaraan besar yang melimpah ruah Mas Yud, mengakibatkan jalannya sangat pelan. Dan ini ya, saya sarankan teman-teman pengendara harap bersabar, karena ini tadi beberapa kendaraan menyalip dengan sangat berisiko. Harap sabar saja, mengikuti alur, kalau bisa disalip ya monggo, kalau enggak ya jangan
0: maksa
5: berikan resiko berlebihan pada pengendara, terutama motornya kasihan ini Mas, sampai melipir-melipir sampai ke jalur
0: sampai ke jalur-jalur ini, jalur

0: Ar, membahana, tapi untungnya kalau yang menuju arah Kendalnya sih masih lancar ya, yang mulai merambat yang arah ke Kota atau arah menuju ke Jerakah dengan simpulnya di Pantura KIB. Pak Stefanus Prasetyo.
1: Masuk Kudus ditanggulangin agak tersendat. Kayaknya ada PPN jalan deh. Itu kan di jembatan Tanggulangin yang dari arah Demak memang ada lubang. Dua jalur jadi satu jalur. Laporan selesai.
0: Matur suwun, informasinya dua lajur menjadi satu lajur. Jalur itu adalah arahnya, lajur itu adalah pemisah di antara satu jalur. Matur suwun Pak Stefanus Prasetyo, update-nya di Jalan Pantura Tanggul Angin ya, tadi persis di atas jembatan soalnya pemeliharaannya, tapi ya masih easy lah untuk ukuran SMG DMK KDS untuk jalur arus lalu lintasnya, antriannya nggak yang sampai harus dihindari kok, masih mengalir.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen LPPK Nusantara Kendal melaporkan dugaan penyalahgunaan LPG 3 kg kepada Dinas ISDM Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua LPPK Nusantara Kendal, Ahmad Kosin, menjelaskan tabung gas bersubsidi tersebut disalurkan kepada sebuah usaha rumah makan yang disebut menggunakan sekitar 20 hingga 25 tabung per hari untuk operasional. LPPK meminta pemerintah menyelidiki kasus dugaan penyimpangan distribusi dan meningkatkan pengawasan agar LPG bersubsidi tetap tepat sasaran. Sementara itu, pihak pengelola rumah makan mengakui menggunakan LPG 3 kg dan menyebut kebijakan tersebut berasal dari kantor pusat karena pasokan gas non-subsidi dinilai belum mencukupi. Penanganan kasus pengoplosan LPG bersubsidi di Kabupaten Blora masih terus berlanjut. 3 pekan setelah kasus ini diungkap, polisi masih memburu 3 pelaku yang buron dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengatakan, hingga saat ini baru 1 orang berinisial PS yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga belum berhasil menangkap identitas pemilik usaha pengoplosan karena masih menunggu keterangan dari 3 pelaku yang masih DPO. Penyidik menegaskan proses pengembangan kasus dan pencarian para buron terus dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat berhasil diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Almarhum Profesor Dr. Hamka dalam kuliah subuhnya di RRI bercerita bahwa ada seorang sufi besar Misir Al-Haki ketika dia sedang berjalan tersandung kakinya hingga berdarah. Tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku." Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengannya.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota Kawaraskia untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, Kawaraskia. Informasi sampai dengan jam 10 pagi tadi, ada dua lokasi yang jadi sorotan ya, Kawaraskia. Yang pertama di Jalan Pantura Wali Songo, Simpul KIW biasa. Kemudian yang kedua tadi ada pemeliharaan jalan di kawasan Jembatan Tanggulangin. Tapi ya, dampak lalu lintasnya nggak yang signifikan kok, Kawaraskia. Lancar saja situasinya. Semarang Demak Kudus lancar semua. Nggak ada genangan, nggak ada banjir, nggak ada kemacetan signifikan. Silahkan Anda melintas dengan nikmat dan nyaman. Kemudian ada Pak Lilis Sugiyarto. Pak Lilis Sugiyarto tanya dari Blora nih, mau ke arah Semarang bagaimana? Untuk koridor Semarang Purwodadinya sih tadi terakhir ada Pak Prosper Ferdia ya. Pak Prosper Ferdia tuh yang tadi menuju arah ke Purwodadi dan Purwodadi ya, wilayah Purwodadi, Grobogan dan sekitarnya. Update di daerah peningkatan mutu jalan di Jatilor. Antrean di jam 10 dilaporkan hanya 10 sampai 15 menit saja. Dan harganya sekalian ban ring 16. Hah, maksudnya? Priye iki Pak Prosper Ferdia iki? Update daerah Jalan Jatilor. Ini perbaikan jalan ya. Pak Lis, silahkan disimak ya, ini rute jenengan. Jadi untuk rute Semarang Purwodadi sementara masih baik dan ramai lancar saja kecuali di Jalan Raya Jatilor Godong karena di sana sedang ada buka tutup untuk pekerjaan jalan. Cuma secara antrian saat ini cuma sekitar 10 sampai 15 menitan saja. Dan sekalian harganya nggih ban ring 16. Ki salah kirim iki koyone Pak Prosper Ferdia ki. Kok tekan rego ban ring 16 ya, aku ora ngerti Pak Prosper. Enggak ujug-ujug teko sekalian regone nggih. Sekalian untuk bannya ring 16. Coba nih Kawaraskia, ada Pak Prosper Ferdia ki kok tekon sekalian rego ban ring 16 ya, aku nggak tahu pun. Anda tahu? Biar tak jawab untuk Pak Prosper Ferdia. Nah ini gejluk-gejluknya situasi di kawasan Jalan Raya Jatilor ya Kawaraskia. Di Jalan Raya Jatilor, Godong, ruas Godong Purwodadi itu lalu lintasnya berlaku buka tutup. Wih, digerongnya jeru banget ya jalannya. Jadi sedang ada satu jalur kawan yang di istilahnya di scraping untuk nanti dilakukan peningkatan mutu jalan. Nah ini ya, jadi koridor Semarang Purwodadi berarti ada dua ya tadi. Yang pertama di Meranggen karena volume aktivitas kendaraan muatan saja. Kemudian yang kedua di area perbaikan jalan di Jatilor ini tadi. Nah ini bukti kalau kawan kita melintas di lokasi tenanan ya. Ora koya. Kawaraskia udah lama gak sih gak denger itu? Ora dobol koya iki. Iya gak sih? Ih, suwi banget aku ra. Ora koya jarene. Ya wis matur suwun ya Pak Prosper Ferdia. Infonya, kawan ada yang tahu enggak harga ban ring 16 ki ada Pak Prosper Ferdia tanya ki, aku nek tekon regoban ya aku ra tahu Pak Prosper, wong aku ganti ban motor wis tak tinggal, wis tinggal moro-moro teko tok. Tinggal bayar wis lah. Iya, salah kirim ternyata di Pak Prosper dia. Pantes ini baru informasi lalu lintas kok aku ditekoni rego ban, aku kaget ya. Kemudian aku bersama Pak Lis, ya betul-betul nggih matur suwun infonya ya. Sementara antrian ada tetap ya, tapi masih baik kok situasinya. Kalau tidak mau ketemu toh Pak, tidak mau ketemu sama perbaikan jalan di Jatilor dari Polres Grobogan itu menyiapkan rute Truko Siketro. Kalau mau berkenan lewat sana monggo silahkan. Nanti lewat Purwodadi kan, dari Blora kan, Purwodadi menuju arah ke Danyang, Danyang menuju Truko, Truko keluar di Godong deh, itu nanti sudah kelewat tuh titik perbaikannya. Tapi walaupun disiapkan alternatif sejak hari pertama tanggal 3 kemarin, selalu baik kok di jam pagi sampai siang harinya. Ya tadi masih ada atensi di bawah jam 10 ya, aku bersama Pak Aditya Bagus Ramadan dulu deh, ini kok katanya di sirkuit Mijen Kota Semarang ada event atau ada agenda ke Jurnas Slalom 2026. Wih cakep. Cakep. Slalom tuh enggak yang mobil ngepot-ngepot itu kan?
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Yo pagi.
1: Ini yang saya di sirkuit ya kebetulan. Ini hari ini sudah mulai ada persiapan Itu Mas, sudah mulai persiapan yang apa namanya, kerjurnas pindah di Semarang di sirkuit Mijen Mas, tanggal 8 Agustus. Sing seneng otomotif, mobil ngepot-ngepot lah.
0: Kita mobil ngepot-ngepot
1: 8 Agustus
0: ya.
1: Mas, ini sudah mulai persiapan panggung-panggung. Oke Mas, gitu, nak lalu lintas lancar Mas, ya ini. Oke, terima kasih Mas juga.
0: Kita yang terima kasih pun.
1: Selamat pagi.
0: Oke, slalom itu yang ngepot-ngepot tidak mau tuba atau mobil baru Pak? Mau tuba daan Pak Aditya Bagus dan kawan-kawan nek semuanya slalom ki koyone aku dulu zaman kecil ya di PRPP ki koyone mau tuba gitu nggak sih? Yang dulu di PRPP itu loh, yang dulu pada ngepot-ngepot di sana tapi sekarang koyone udah nggak boleh ya slalom di PRPP. Iya daan betul. Oh banyak kelasnya, ada yang baru, ada yang mau tuba juga. Cakep. Nah ini informasinya lagi ini ya Kawarasika, lagi persiapan karena agendanya nanti tanggal 8 Agustus 2026 di sirkuit Mijen, Kota Semarang. MLD Sport Autokana Kejurnas Slalom 2026 yang pindah lokasi karena sebelumnya itu rencananya akan digelar di Purwokerto di Kabupaten Banyumas kemudian dipindah di sirkuit Mijen Kota Semarang. Oke, matur suwun ya Pak Aditya Bagus. Ramadan tanggal 8 itu hari Sabtu besok. Wah, Sabtu besok berarti akan rame ki mobil-mobil dong lumpuk di sekitar sirkuit Mijen berarti. Jadi tak simpanlah agendanya nih besok Sabtu toh. Ya, nanti kita lihat hari Sabtu pagi besok ya. Ini kalau katanya Pak Eko Chandra 1 jutaan Mas katanya itu membantu menjawab Pak Prosper Ferdiamo yang tekan ban ring 16 ya. ban mobil ke 1 juta. Oh my god, menyala sekali. Iya, aku padahal ingin berganti ban regorong atau saya ketahui muni-muni loh, meneh mobil kok bannya 1 juta. Sepertiga UMR. Ini kalau katanya Pak Eko Chandra, betul, slalom itu yang ngepot-ngepot, yang sampai ke mobil gitu. Nonton Pak Eko Chandra dekat rumah tau, di sirkuit Mijen besok tanggal 8 Agustus 2026. Untuk saat ini yang disampaikan Pak Aditya Bagus Ramadan tadi masih persiapannya, sudah rame banget di sana. Sudah rame banget nih, kalau aku lihat dari videonya Pak Aditya Bagus Ramadan sih tadi kayak lagi dong lumpuk gitu kayaknya lagi totok-totok untuk masang umbul-umbul deh. masang umbul-umbul, masang apa flyer-flyer gitu koyone. Tuh ya tuh betul di waktu di Zoom Pak videonya Pak Aditya Bagus lagi di booth yang paling depan gitu kayaknya lagi nonton-nonton umbul-umbul apa nonton-nonton bendera gitu. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash. Kementerian Kebudayaan menargetkan revitalisasi hampir 200 museum, keraton, dan situs cagar budaya di Indonesia, termasuk Istana Maimun hingga Keraton Surakarta. Modernisasi tata pamer ini ditujukan untuk menggaet generasi muda, sekaligus mendorong penyerapan dana alokasi khusus kebudayaan hingga 3 miliar rupiah per tahun di setiap daerahnya. Demikian News Flash.
0: Pak Rizky Septa Al-Fajar, selamat siang.
3: Pukul 9:55 ini di sampai masuk Kendal ya Bun, baru masuk Kendal jam 9:55. Tapi dari tadi muter-muter kirim-kirim di daerah Kaliwungu kota, baik dari Darupono, Kaliwungu, terus Pelantaran dan lain-lain sampai Sroga. Ini baru masuk kota Kendal. Untuk lalinya sementara ini di saya keluar dari Sroga menuju ke arah pasar apa namanya ini Cangkring. Terpantau terlihat masih ramai lancar ya. Habis ini masuk kota Kendal, muter-muter kota Kendal, baru ke arah Pegandon, Weleri. Begitu Bun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar. Kemudian ini ada Pak Apriliano, slalom itu drifting juga nggak sih Mas Yuda? Nah, kawan-kawan nih yang lebih tahu nih, guys ini ada Pak Apriliano yang tanya nih, slalom sama drifting itu sama atau beda? Coba kawan-kawan rasikan nih, yang tahu, ya tahu-tahu tentang hal-hal itu ya. Nih ada yang tanya, slalom itu sama drifting sama apa beda Mas Yuda? Nah, tak balik ke tekon kawan-kawan. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Mas Yuda dan kawan Tasika, selamat siang ya.
0: Siang, Pak.
4: Saya perjalanan dari Hotel Setos Gajah Mada ke Mangkang. Saat ini sudah sampai di Sango, Mas Yuda. Yang ke arah timur dari KIW itu tersendat sampai dengan Sango, Mas Yuda dan kawan Tasika. Jadi kalau kawan-kawan ingin melintas di Mangkang menuju ke timur, bisa lewat tol saja kalau terburu-buru. Gitu, atau lewat sebelah Pasar Mangkang naik ke Palir ngalian. Itu update-nya Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Pak Fatku Rozi, selamat pagi, siang, Deng. Selamat siang, Pantura terpantau lancar, saya lihat dari Argo Sindoro. Oh, numpak kereta ki berarti Pak Fatku Rozi. Wah, Pak Fatku Rozi belum tindak Kuala Lumpur toh. Oh, ini situasi dari kereta api Argo Sindoro ya, yang akan perjalanan menuju ke Jakarta, of course. Oh, ini nih Pak Fatku Rozi cerita nih, ini on the way menuju ke Kementerian Luar Negeri untuk mengambil surat penugasan untuk nanti bertugas di Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Lama juga ya tahapannya Pak Fatku Rozi. Dari apa waktu itu? Maret ya kayaknya ya Pak Fatku Rozi ya. Jadi apa? Ditugaskan untuk menjadi Kepala Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Nah, ini tahapannya sekarang Agustus, kawan. Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, kawan Rasika, guys, super bangga nek ngono ki aku ki. Ini mau ngambil ke Kementerian Luar Negeri. Lah, Pak, tahapan setelah ini berarti apa Pak Fatku Rozi? Langsung boyongan setelah niki atau masih ada tahapan-tahapan selanjutnya nih Pak Fatku Rozi? Ada putranya Kamar Rasika lo Pak Fatku Rozi yang apa kemarin baru diterima di sana, tinggalnya persis di depan SI apa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, tinggalnya persis di depan situ. Siapa ya sing rumahnya Tuntang itu loh, lupa aku, nanti biar dicari deh. Yes, biar ketemulah nanti naik pas terima raport ya. Terima kasih loh Pak Fatku Rozi ya kan. Insya Allah nanti boyongannya adalah pertengahan Agustus atau akhir Agustus berangkat menuju ke Kuala Lumpurnya. Pak, nanti aku ajak-ajak loh Pak. Ajak-ajak keliling sekolah loh, oke loh ya Pak ya. Kalau aku ke Kuala Lumpur, aku ajak keliling-keliling di Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur loh Pak. Kan kita dekat toh, bestie toh Pak Fatku Rozi sekarang. Jelali loh, nanti aku kalau ke Kuala Lumpur aku WA Pak Fatku Rozi pokoknya. Aku pengen sejak melaku-melaku keliling Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di sana. Ngajar-ngajari opo ngono ya gelem oleh Pak akun di sana. Ya wes, kita simak informasi jalan tol dulu. Ada informasi apa ini dari beberapa ruas jalan tol pantauan di Kelana Kota Rasika untuk siang hari ini. Kita buka di info jalan tol.
5: Informasi jalan tol.
0: Yes, informasi jalan tol kali ini kita mulai dari tol Semarang ABC ya kawan. Masih ada pemeliharaan jalan sebenarnya di kilometer 425A, ruas Krapyak arah menuju ke Jatingaleh. Tapi situasi arus lalu lintasnya, antriannya masih normal kawan Rasika. Nggak sampai panjang atau butuh waktu lama. Jadi di tol Semarang ABC hanya satu lokasi saja yang saat ini ada di sekitar ruas Krapyak arah Jatingaleh kawan. Ada pemeliharaan jalan di situ. Lalu yang kedua, ini kok aku masih dapat pertanyaan di Gayam Sari, ada apa situasinya bagaimana? Tidak bagaimana-bagaimana guys hari ini. Kemarin memang ada insiden melibatkan truk sampai nabrak

tidak lancar sekali. Kendala, hambatan, nihil, tol Semarang Batang. Pemeliharaan jalan ada, cuma tol Semarang Batang ya terkenal dengan kondisinya yang lancar ya. Even ada jalur yang menyempit karena pemeliharaan jalan. Kemudian juga tol Semarang Solo, wah reviewnya sudah banyak sejak tadi jam 7 bukan? Sudah ada yang sampai Solo, sudah ada yang sampai Boyolali, sudah ada yang sampai Prambanan, menyusuri sepanjang tol Semarang Solo, lancar, tidak ada hambatan kedua arahnya. Lanjut di tol Semarang Demak Seksi 2, lalu lintas juga masih lengang kawan. Informasi dan juga atensi terkait satu titik di tol Semarang Demak Seksi 2 yang agak mumbul rasanya, itu sudah dikopi sama teman-teman di tol Semarang Demak Seksi 2, sudah ada perambuan di situ untuk ya, untuk info ya, pengguna jalan di tol Semarang Demak Seksi 2 menahan laju kecepatannya ketika melintas di sana. Sudah diketahui adanya titik yang mumbul, penanganan nanti akan dipantau secara berkala. Oke, jadi harap bersabar dan patuhi batas kecepatan maksimal di tol Semarang Demak Seksi 2, ataupun di tol Semarang ABC, ataupun di tol Semarang Solo, ataupun di tol Semarang Batang. Kemanapun Anda melintas ruas tolnya, harus patuhi batas kecepatan ya. Bukan untuk tol atau bukan untuk Jasa Marga, tapi untuk keselamatan Anda semuanya. Nih, Pak Apriliano langsung dibantu jawab nih sama kawan-kawan Rasika. Pak Aditya Bagus itu slalom sama drifting beda pun. Kalau slalom itu seberapa cepat muter di cone kerucut-kerucut itu berapa detik. Kalau drifting itu biasanya berdua. Ban belakang harus masuk garis yang ditentukan. Penilaiannya juga beda. Slalom yang paling cepat masuk finish, kalau drift dari gaya driftnya sama masuk lane yang ditentukan. Lebih susah drift katanya. Wah, kayaknya aku kudu buka YouTube ini. Aku jujur kok tidak masuk ya. Memang kudu otomotif ini memang bukan duniaku ya. Coba aku tak buka di YouTube deh.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.

Kerja hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning You.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Di balik euforia putusan MK kuota anti hangus. Kawan, baru-baru ini kita mendengar MK, Mahkamah Konstitusi, berhasil mengguncang industri telekomunikasi nasional. Dalam putusannya, praktik kuota internet hangus resmi dianulir. Ini adalah kemenangan konsumen, karena selama bertahun-tahun selalu merasa was-was saat beli kuota internet. Sisa kuota sering lenyap begitu saja saat masa aktif berakhir. Tidak ada pengembalian, tidak ada kompensasi, tidak ada pula nomor 273 itu tidak membuat kuota otomatis menjadi rollover, tapi memerintah kepada operator memberikan opsi agar sisa kuota tetap bisa terpakai. Perintah ini sebetulnya masih memerlukan penerjemahan lebih lanjut dalam praktek bisnis. Nah, di titik inilah muncul celah yang belum sepenuhnya dijawab oleh putusan MK. Celah ini tidak boleh dianggap sepele. Dalam praktek regulasi, pebisnis terkadang tidak selalu merespon aturan dengan cara yang dibayangkan oleh si pembuat aturan. Mac Burnett di bukunya yang terbit tahun 2004, Crime, Compliance, and Control, menyebutnya sebagai Creative Compliance. Di sini dia bilang, pebisnis tampak mematuhi aturan secara formal, tapi secara bersamaan mereka mencari celah untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya. Dalam konteks ini, operator dapat saja menyediakan layanan anti-hangus dengan berbagai syarat yang membuat konsumen tetap beresiko kehilangan sisa kuotanya. Sekali lagi, di balik euforia putusan MK ini ada satu frasa yang patut kita cermati. Putusan MK tidak berbicara seluruh paket internet, yang mengemuka justru kewajiban operator menyediakan opsi layanan. Sekilas, perbedaan ini tampak sederhana, tapi dalam praktek bisnis, justru membuka perbedaan tafsir yang dapat menentukan arah perlindungan konsumen. Semakin terbuka ruang penafsiran, semakin besar peluang lahirnya variasi implementasi. Nah, kembali dalam konteks putusan MK soal kuota anti-hangus, peringatan itu relevan. Putusan MK tentu bermaksud memperkuat perlindungan konsumen, tapi perlindungan itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia akan diterjemahkan dalam desain produk, strategi pemasaran, dan perhitungan bisnis operator. Nah, di titik inilah ruang bagi beragam tafsir dan implementasi mulai terbuka. Persoalannya terletak pada frasa kewajiban operator memberikan berbagai pilihan layanan yang diperintahkan oleh MK. Operator dapat menafsirkan kewajiban itu dengan beragam cara, salah satunya melalui pembatasan akses terhadap fasilitas anti-hangus. Fasilitas itu dapat ditempatkan hanya pada paket tertentu. Fasilitas serupa juga dapat dibatasi bagi kelompok pelanggan tertentu. Bahkan tidak menutup kemungkinan disertai dengan syarat pembelian paket lanjutan. Nah, kalau skemanya seperti ini, maka perlindungan memang tersedia, tapi perlindungan belum tentu dinikmati oleh seluruh konsumen. Persoalan tidak berhenti pada pembatasan akses semata. Fasilitas anti-hangus dapat diposisikan sebagai layanan premium. Konsumen tetap mendapatkan pilihan seperti diperintahkan oleh putusan MK, tapi pilihan itu hadir bersama biaya tambahan. Perlindungan yang semestinya memperkuat posisi konsumen berisiko berubah menjadi fitur berbayar. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight.

Wah, enak-enak gini kok kamu rasikan lagu-lagunya Rizky Febian. Masih ada waktu sampai nanti jam 12 loh guys. Masih banyak koleksi-koleksinya. Tuh, barusan enak banget loh iki lagu nih kamu rasikan. Untuk menemani Anda di Kelana Kota Siang. Warga Kota Semarang, info-infonya dana 25 juta rupiah per RT sudah cair ya. Ayo, udah mau dipakai program apa nih Kawan Rasika? Jadi kemarin Kawan Rasika memantau RT Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng mengunjungi Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, ya kan, pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Selain untuk menyapa masyarakat dan juga agenda seremonial, juga melihat bagaimana progres dan bagaimana

0: manfaat bagi masyarakat terkait bantuan operasional RT di Kota Semarang senilai Rp25 juta per tahun. Penyaluran anggaran telah menjangkau 10.000 RT dari sekitar 10.500 RT yang ada di Kota Semarang kemarin pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kalau katanya Bu Agustina Wilujeng kemarin waktu memantau di Pedurungan itu sudah ada beberapa RT yang dananya dipakai untuk memperbaiki CCTV. Ada yang membangun pos kampling kawan, 25 juta bisa bikin pos kampling. Keren. Kemudian juga program bantuan RT berjalan kawaraskah seperti bantuan-bantuan untuk pemberdayaan masyarakat mengelola wilayah secara mandiri. Ada yang menanam beberapa bahan pokok untuk masyarakat RT dan sekitarnya. Sementara ada juga daerah yang tidak mengajukan, di mana anggarannya kemudian dikembalikan ke kas daerah agar bisa dimanfaatkan ke warga lain yang lebih membutuhkan. Oh iya, ada RT yang tidak mengajukan. Wah, aku mau mencari nih. Aku pengen ngobrol sama RT-nya. Aku pengen ketemu sama RT-nya nih. Soalnya keterangannya Bu Agustina kemarin hari Minggu, ada wilayah yang tidak mengajukan, sehingga wilayah RT di Kota Semarang yang tidak mengajukan itu anggarannya dikembalikan ke kas daerah agar dapat dimanfaatkan bagi warga lain yang membutuhkan. Oke, gimana Bapak Ibu Kota Semarang? Ayo, RT Anda kudu dikawal ya. Anggaran Rp25 juta tersebut per RT yang infonya sudah sampai ya, sudah sampai ke RT-RT di seluruh Kota Semarang, belum seluruh ding, hampir seluruh ya, karena tinggal kurang lebih 500 RT lagi di Kota Semarang yang belum tersalurkan. Itu disampaikan Bu Agustina Wilujeng kemarin kawan tanggal 2 Agustus 2026. Pada bikin program opo, kini aku tak delok kawarasika, atau masih progres, atau masih reng-rengan perencanaan nanti anggaran RT 25 jutanya untuk warga Kota Semarang mau dibikin apa? Aku pengen lihat, kini pengen dulu aku juga ya, karena sebagai bukan warga Kota Semarang juga pasti harusnya aku do ono progres sih kalau dapat bantuan anggaran Rp25 juta. Tadi Bu Agustina bilang sampai ada RT yang masang CCTV loh, ada yang masang CCTV baru, ada yang memperbaiki CCTV baru, kemudian juga ada yang membangun pos kampling untuk keamanan. Wah, keren banget. Di tempat Anda gimana di Kota Semarang? Ayo, tak ngerti bagaimana di RT Anda. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengambil 3 kebijakan fiskal strategis, mulai dari penundaan pajak pedagang e-commerce, mengalihkan utang kereta cepat WUS ke APBN, hingga membebaskan pajak konsolidasi BUMN hingga 2028. Rangkaian langkah ini dirancang untuk menjaga pertumbuhan UMKM, menyehatkan keuangan BUMN infrastruktur, serta mempercepat restrukturisasi perusahaan negara. Demikian News Flash.
0: Ini ada Pak Profesor Ferdian yang tadi menyusuri wilayah Grobogan. Setelah tadi memantau antre sekitar 10 sampai 15 menit di perbaikan jalan sekitar Jatilor. Nah, ini sudah sampai belakang truk. Ojo lali ngucap alhamdulillah. Mboten diparingi kathah, tapi insya Allah berkah. Amin, amin, amin, amin. Ya, tapi kalau bisa yo kathah. Ya. Ya walaupun ya kita syukuri ya yang kita dapatkan ini, tapi kalau ya bisa ya yo yo sing kathah ya. Lagi kok yo. Oh, karena lagi rapet tok ya, karena lagi rame nih, makanya Pak Prosper Feria langsung fokus di tulisan belakang truk gitu Pak Prosper Feria. Berarti koyone Semarang Purwodadi cuma di Jatilor aja yang jadi sorotan ya. Dan ngomong-ngomong jalan Semarang Purwodadi, 3 hari kemarin itu kan kita dapat atensi terus tuh di Jalan Raya Meranggen. Di Jalan Raya Meranggen, Kabupaten Demak. Nah, untuk yang atensi hari ini, aku minta tolong Pak Dana ya, dari Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang, DPU, PR Provinsi Jawa Tengah. Dan akan segera di TL-kan kawan mengenai keluhan tadi di Jalan Raya Meranggen ya, yang ada beberapa lokasi titik jalan yang berlubang bahkan rusak cor betonnya. Pak Sinyo tadi ya yang terakhir ya, jam 8 sudah kita lambungkan. Pak Eko Chandra, oke, matur suwun. Insya Allah ya, aku sesok Sabtu tak nonton, soalnya bareng sama Gladi Bersih Jalan Gerak, pertandingan harga diri soalnya. Wah asik, bapak-bapak ki gerak jalan. Asik deh, kok gelem pak tumben. Biasanya bapak-bapak ki udah wegah tau, nekon ngene-ngene ki. Ya wis, aku tunggu penampilanmu Pak Eko. Pak Eko Chandra ya, sesok lombane piye, Pak Muhammad Basimen.
2: Untuk arus lalu lintas jalur selatan ya konvoy sampai dari Ungaran sampai Solo Pintu siang ini juga masih dalam kondisi aman lancar pun tidak ada catatan. Cuaca di kota Solo Pintu sangat cerah.
0: Oke, matur suwun Pak Muhammad Wasimin, Pak Eko Tanah Mas.
3: Halo Pun, melaporkan. Ini saya sudah arah pulang Semarang lagi Pun, baru sampai Welahan ini. Lewat lajur biasa aja, Pandora, nanti diinfo lagi update-nya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Eko, Pak Rukin. Selamat siang. Ini Pak Rukin biasanya jauh nih perjalanannya.
4: Halo Mas, sekilas info untuk sementara hindari jalur Kudus Kota. Ini ada orasi dari salah satu partai, masih konvoy, belum tahu titiknya nanti berkumpul di mana. Sementara jalur lalu lintas arah kota sedikit melambat. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Wah, Pak Rukin bilangnya sampai harus dihindari. Katanya di kawasan Kudus ya, ada iring-iringan sebuah partai. Oke, oke, baik. Matur suwun informasinya. Nanti kita cek-cek lagi lah situasinya di kawasan Kudus nih, Kawan Rasika. Sip. Thank you Pak Rukin. Ini by the way lagi melintas di jalan mana ya Pak Rukin ya? Lokasinya jenengan Pak Rukin. Lagi di jalan mana atau di titik mana nih yang sedang Anda rekam ini? Lokasinya mungkin bisa kabar-kabar lagi waktu melintas di kawasan dalam kota Kudus gitu infonya. Kemudian aku bersama Pak Sasdian untuk acara slalom di sirkuit Mijen itu bayar atau enggak ya? Nah Pak Aditya bagus. Tolong Pak, ada spanduk-spanduk atau flyer-flyernya nggak di lokasi tadi Pak Aditya Bagus Ramadan yang melintas di sana tadi dan melaporkan dari sirkuit Mijen. Kalau mau masuk dan mau nonton, apakah ada tiketnya? Coba nanti sembari kita sedang dicarikan tuh sama tim operator WA-nya Rasika, Pak. Hah? Rp30.000. Nah, tuh Rp30.000. Pak Sasdian, beli di? Hah, mulai tanggal 9?
5: Mulai tanggal 8 jam 9.
0: Oh, nah acaranya tanggal 8 kok mulai tanggal 9? Nah itu ya Pak Sasdian, beli tiket on the spot harganya Rp30.000 besok hari Sabtu mulai jam 9. Lah berarti aku gak bisa nonton dong. Karena aku siarannya besok hari Sabtu cuma sampai jam 9. Gitu ya Pak Sasdian infonya. Pak Ruki nih nambahin lagi nih.
4: Baru masih di Kudus Kota Mas, ini tepatnya di depan DPRD. Kayaknya titiknya nanti berkumpul di gedung DPRD Kudus.
0: Oke.
4: Ini di depan gedung DPRD Kudus sudah banyak Pak petugas yang bersiap.
0: Oke. Baik, matur suwun. Wah kawan, ini informasinya dari kawasan DPRD Kabupaten Kudus nih. Infonya kok ada iring-iringan dan banyaklah gitu istilahnya ya. Masa menggunakan sepeda motor, ada atribut sebuah partai gitu yang dibawa benderanya waktu iring-iringan tadi ditemui oleh Kawan Rasika.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang menyebut masih ada 5 hingga 6 dapur SPPG di Jawa Tengah yang masih dikenai penghentian sementara operasional. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengatakan SPPG tersebut berada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Penghentian dilakukan karena sarana dan prasarana, terutama infrastruktur dan instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional masih melanjutkan moratorium pembukaan dapur SPBG baru di Jawa Tengah untuk menata dan memastikan kelayakan infrastruktur seluruh dapur MBG. Menurut Bagus, pengawasan kini juga diperketat agar setiap SPBG memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasional. Badan Gizi Nasional, BGN, mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah, termasuk 9 Kepala SPPG di Jawa Tengah. Langkah ini diambil menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa 700 siswa dan guru di SMK Negeri 6 Semarang. 5 dari 9 Kepala SPPG yang dicopot berkaitan dengan dapur pemasok dalam kasus tersebut. Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. Sementara Pemprov Jawa Tengah berfokus pada penanganan korban dan menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab insiden. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu terlalu mengagungkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur karena keterlaluan dalam mengagungkan." Ternyata tidak hanya kemiskinan dan kejahatan yang dapat menjadi penghancur peradaban manusia. Pengagungan yang berlebihan atau kultus yang selalu berujung pada perilaku menjilat terhadap seseorang, menurut hadis di atas, ternyata dapat menjadi sumber bencana bagi struktur masyarakat. Pengagungan berlebihan, apalagi terhadap seseorang, dapat menjadikan segala persoalan yang dihadapi umat menjadi buntu dan tertutupi dengan perkara-perkara yang tidak mendasar. Walaupun nampak menyenangkan, pengagungan terhadap seseorang ternyata merupakan rayap-rayap yang menghancurkan bagi tonggak masyarakat secara perlahan. Hindarilah kami darinya, ya Allah.

Memasuki musim kemarau ini, Kawah Rasiga sekitar 50% embung di Kabupaten Blora mulai mengalami krisis air. Kondisi tersebut mulai mempengaruhi pasokan irigasi pertanian sehingga petani di wilayah yang mengalami keterbatasan air. P4 Kabupaten Blora, petani di daerah saat ini dilaporkan mulai kesulitan memperoleh air irigasi pertanian. Saat ini pemerintah Kabupaten Blora mengimbau untuk para petani beralih ke tanaman seperti jagung yang tidak membutuhkan air yang banyak. Sejumlah embung memang sudah minim air. Petani di sekitar embung telah menanam jagung sejak beberapa bulan yang lalu sehingga aman karena kebutuhan airnya yang diambil dari embung hanya sedikit saja. Meski demikian, saat ini kondisi tersebut tidak merata di seluruh Kabupaten Blora. Wilayah Blora bagian selatan seperti Cepu, Kedung Tuban, Kradenan, dan sebagian Randu Blatung relatif masih aman karena para petani dapat memanfaatkan pasokan air dari Sungai Bengawan Solo serta sumur-sumur di sekitar area persawahan. Kondisi terjadi juga dilaporkan ada di wilayah lain seperti di area kawasan Waduk Greneng di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Saat ini, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, Suratkan, memantau di lapangan bahwa dilaporkan sekitar 50% dari 78 embung yang tersebar di Kabupaten Blora kini berada dalam kondisi yang kritis akibat menyusutnya cadangan air dan memasuki musim kemarau tahun 2026. Menurut pemerintah Kabupaten Blora, kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Selain berkurangnya debit air, embung juga mengalami kedangkalan akibat sedimentasi yang terbawa saat musim hujan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Blora saat ini terus melakukan komunikasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk melakukan normalisasi ketika embun-embun yang ada di area Kabupaten Blora dilaporkan mengering. Selain itu, Kawah Rasiga, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding meninjau penanganan dugaan penggunaan sertifikat karantina palsu pada pemasukan tepung kedelai impor asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Badan Karantina Indonesia memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran dokumen karantina, termasuk memberikan sanksi administratif hingga penghentian sementara terhadap importir apabila terbukti melanggar ketentuan. Kemarin, Kepala Barantin Abdul Qadir Karding dalam kunjungannya di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang mengatakan, fokus peninjauan adalah terkait dugaan pemalsuan dokumen karantina pada impor tepung kedelai asal Tiongkok yang saat ini masih dalam proses penyelidikan pemerintah. Dugaan penggunaan dokumen palsu dalam impor tepung kedelai asal Tiongkok

0: menuju ke Indonesia lewat Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengancam kredibilitas sistem biosecurity nasional. Badan Karantina Indonesia saat ini terus mendalami apakah pemalsuan dokumen dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan eksportir di Tiongkok atau terdapat keterlibatan importir maupun pihak lain di Indonesia. Dokumen karantina merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap media pembawa yang masuk ke Indonesia memenuhi persyaratan kesehatan serta bebas dari risiko hama dan penyakit yang dapat mengganggu keamanan hayati nasional. Saat ini, langkah yang dilakukan oleh Badan Karantina Nasional adalah memperketat pengawasan terhadap arus keluar masuk komoditas di seluruh pelabuhan di Indonesia atas munculnya kasus dugaan sertifikat karantina palsu atas impor tepung kedelai dari Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Ya tadi masih ada atensi di bawah jam 11 ya, aku mau buka dulu. Ah Pak Fauzi, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Yuda. Perjalanan dari Purwokerto menuju Semarang secara umum lancar Mas Yuda ya. Dari Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, lewat Magelang saya Mas mampir rumah sebentar. Untuk di Payaman, kanan kiri banyak parkir bis yang berziarah atau pengajian, cukup ramai. Ini sudah sampai Bedono. Mas Yuda, untuk di seputaran kopi Banaran itu, kalau dari Magelang setelah kopi Banaran itu ada pagar yang di pinggir jalan itu cepat ke arah jalan itu. Kalau ada mobil yang nyalip dari sebelah kiri, cukup fatal Mas Yuda ya, kalau kena besi itu Mas.
0: Sampai nyerongat ke jalan, ke
2: walaupun
0: jalan,
2: sudah ditandai dengan kain selendang, tapi minta tolong Mas diteruskan biar dibenahi. Terima kasih.
0: Kok nyerongat itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Iya, enggak. Matrosuan informasinya Pak Fauzi, kita simpan laporannya. Nanti kita cari ya, kira-kira kawan-kawan yang ada di bertugas di sana. Matrosan Pak Fauzi, ini tadi Pak Fauzi dari Purwokerto loh guys. Dari Purwokerto, Temanggung, Magelang. Dari Magelang lanjut menuju arah ke Semarang. Atensinya secara umum arus lalu lintas lancar, cuma barusan ada informasi pagar ya, sebuah pagar besi yang ada ya, ada yang nyerongat gitu di rutenya tadi Pak Fauzi melintas. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
3: News Flash. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,29%, mencerminkan ketahanan daya beli masyarakat dan aktivitas domestik stabil. Dengan terdorong konsumsi rumah tangga dan investasi, Bank Indonesia optimis target pertumbuhan sepanjang 2026 tercapai, serta berkomitmen memperkuat kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Demikian News Flash.
0: Pak Santoso, selamat siang.
4: Selamat siang Mas Yuda. Perjalanan dari Ngalian menuju POJ City sementara udah sampai Pasar Ngalian. Gimana Mas Yuda? Udah sampai POJ City, ada ketersendatan apa tidak Mas Yuda? Terima kasih. Mas Yuda, ngomong-ngomong dana operasional 25 juta per tahun dari kota Mas Yuda,
0: kota Semarang
4: kemarin itu. Kebetulan saya sudah mencairkan, tak ambil pengajuan yang bulan Agustus ini Mas Yuda.
0: Nah, gimana,
4: untuk
0: gimana,
4: penggunaan
0: Pak?
4: Agustus saya titik beratkan pada perayaan HUT RI yang ke-81 sebagai hadiah perlombaan, terus malam tasakuran, sewa-sewa dan sebagainya. Terus kebetulan di desa saya itu Mas Yuda, tanggal 23 Agustus itu ada Purwosari Karnival Mas Yuda. Itu nanti di agrowisata Purwosari, Mas Yuda. Kalau di daerah Purwosari itu dekatnya Nirwana Stable, Mas Yuda. Di situ tanggal 23 Agustus besok mau diadakan karnival. Nah, salah satunya untuk biaya atau sewa-sewa kostum dan sebagainya bisa dianggarkan dari dana operasional tersebut, Mas Yuda. Terima kasih.
0: Purwosari cedak Poncol, Dan.
4: Nah, dan juga untuk seperti yang Mas sudah katakan tadi, bisa untuk pendamaian CCTV, terus apalah misalkan buat pos kampling, terus sarana dan prasarana ke RT-an intinya, Mas sudah misalkan beli kursi ke RT-an atau sound yang kecil-kecil itu, Mas, buat pertemuan RT itu kan juga bisa itu, Mas sudah. Terima kasih.
0: Wah, keren ini, berarti istilahnya RT-RT di mana, RT-RT di Kelurahan Purwosari Semarang Utara bikin acara kompakan, guys, Purwosari Karnival 2026 ya. Ya tidak semuanya ya, pasti kan Pak Santoso toh, tidak semua 25 juta brek untuk karnival kan, tetap ada penggunaan yang lain untuk kesejahteraan warga toh.
4: Purwosari Mijen, Mas, sudah.
0: Oh, Purwosari Mijen. Oh, Purwosari Mijen, tak kira Purwosari yang belakang stasiun Poncol. Oke, oke, matur suwun, Pak Santoso. Nah, ini kawan, langsung muncul nih ceritanya, kawan kita, di mana kan sudah rame ya, RT-RT di kota Semarang sudah dapat 25 juta rupiah dari bantuan operasional RT sesuai janji politik Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin. Salah satu nih cerita nih dari Pak Santoso nih. Pak Resep Afridia, ya. Pak Sak Kelurahan sama Pak Santoso enggak, Pak Resep?
5: Purwosari itu kalau dari Gunung Pati lewatnya Polaman, Mas. Tapi kalau dari arah kota bisa lewat yang Kali Getas itu, nanti lewat Jati Barang.
0: Oke lah kalau gitu. Matur suwun Pak Resep Afditya sama Pak Santoso untuk ceritanya ya. Pak Pungki, nyuwun info Semarang Jogja lewat Ambarawa. Lah barusan Pak Fauzi baru saja selesai ngasih info dari Magelang loh. Dari Magelang menuju arah ke Ambarawa masih lancar saja dan aku yakin sekarang sudah sampai dengan kabupaten atau kota Semarang. Tuh barusan Pak Fauzi kita munculkan enggak lama infonya untuk jenengan Pak Pungki yang melintas dari Semarang ke Ambarawa lanjut menuju arah Jogjanya. Cuma tadi sempat ada informasi di sekitaran Kopi Banaran ini ya, Jambu, kayak ada partisi pagar gitu yang nyerongat ngarah ke dalan gitu yang agak bahaya, tapi sementara sudah dipasangi kain untuk tanda. Pak Santoso?
4: Nah, betul-betul Pak Resep. Pak Resep, mejanya mana kok paham daerah situ, Pak Resep?
0: Wis monggo lah kenalan lah, apa tadi cari-cari di grupnya ya, di grup RT atau grup kelurahan sapa ngerti tonggo. Pak Prosper Ferdia, selamat siang. Saya juga masih mau ngasih info ya. Besok tanggal 22 Agustus 2026 ada agenda di Sampokong Jambore National Great Corolla Club. Bagi kamar asik yang mau lihat mobil kontes bisa datang di acara tersebut ya. Terima kasih. Wih, Jambore National Corolla. Pak Prosper Faria, Corolla tuh masuknya Motoba nggak? Great Corolla in Java Heritage Jambore National ke-6. Di Sampokong Semarang besok tanggal 22 Agustus 2026. Ya, tanggal 22 aku ada MC, enggak bisa deh mampir ya di acaranya Pak Profesor Ferdia siang sampai malam. Pak Sondong.
6: Selamat siang Yuda. Tadi aku lewat di Payaman sekitar 10.50 ya. Ada kegiatan haul di pondok pesantren tersebut di Payaman. Waktu aku lewat masih cukup lancar, tapi mungkin nanti waktu pas bubaran akan sedikit berdampak kepada arus lalin pun. Terima kasih.
0: Wah, mantap. Ini berarti langsung menjawab pertanyaannya Pak. Pak siapa mau? Pak Pungki yang mau ke Jogja lewat Magelang. Ini Pak Sondong udah sampai Payaman nih, kalau mungkin tadi kelewat infonya Pak Fauzi. Dapat info dari Pak Sondong ya. Secara umum lancar, sudah sampai Payaman. cuma karena keramaian di sana aja acara haul saja, tidak ada apa, tidak ada insiden atau tidak ada kepadatan-kepadatan. Ya kepadatan tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi kan berarti karena ada haul tadi toh di sekitar area ke Payaman. Langsung toh dijawabin, ngerti mau tekan Bahrawoto tapi sampai Megelang Pak Pungki infonya.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Civism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan tidak menggelar kegiatan karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Sekretaris Daerah Sekda Pamekasan sekaligus Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Pamekasan, Taufikur Rahman, mengatakan peringatan HUT RI tahun ini akan diisi dengan sejumlah kegiatan dan berbagai macam perlombaan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan catatan merah kepada PT PRPP dan 4 rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah hasil evaluasi kinerja BUMD dan BLUD. Lutfi menyebut PRPP belum menunjukkan kinerja yang optimal. Selain itu, RSUD Dr. Rehata Jepara, RSJD Dr. Amino Gondo Utomo Semarang, RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, dan RSUD Dr. Adiatma Tugurjo Semarang juga mendapat evaluasi karena realisasi pendapatannya masih di bawah 50% dari target. Pemprov Jawa Tengah menegaskan evaluasi dilakukan agar kinerjanya semakin optimal, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pengelolaan keuangan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Peristiwa kebakaran di Bojonegoro sejak Januari hingga Juli tahun 2026 tercatat 226 kejadian. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, 105 kejadian. Kepala Dinas Damkarmat Bojonegoro Siswoyo bilang, meningkatnya jumlah kebakaran tahun ini dipicu karena adanya peningkatan suhu, musim kemarau juga lebih panjang dibandingkan 2025 yang masih sering hujan. Sedangkan penyebab kebakaran paling banyak akibat pembakaran sampah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup.

0: Sebelum kita tutup jam 12 siang, Omar Rasika, informasi menjelang jam 12 siang, kepadatan arus lalu lintas ya masih di Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang aja sih. Antriannya saat ini soalnya sudah sampai Sango ya, Omar Rasika. Sudah panjang sekali kepadatan arus lalu lintasnya. Ya kalau sudah sampai sekitar Sango sampai dengan UT ya berarti sudah 25-30 menit ya kawan untuk bisa lepas antrian. Anda kalau buka aplikasi penunjuk jalan sudah delidir itu merahnya. Tadi sih dari jam 10-11an masih sampai Randu Garute, sekarang sudah mundur lagi sampai dengan UT, Sango dan sekitarnya. Kemudian titik kepadatan yang kedua ya lagi ya, yaitu Kubro Kaligawe. Ini juga sudah rapat sekali kalau aku lihat dari kamera CCTV. Walaupun sejak tadi aku buka Kelana Kota siang jam 9, 10, 11 sih bagi beberapa kawan yang melintas masih cenderung oke ya lalu lintasnya. Tapi kalau aku lihat di kamera dari bawah jembatan tol Kaligawe, udah rapet banget. Terutama yang arah lurus tuh pasti simpulnya sampai puter balik di sebelum setelah SPBU. Sebelum apa setelah ya? Sebelum ya? Kalau dari Terboyo. Sebelum, nah dari sebelum SPBU Ngawar Rasika. Dan antrenya kayaknya dua arah nih Ngawar Rasika, yang dari Poses atau yang dari Pengapon juga feelingku sudah merambat juga nih situasinya. Wong titik puter balik aja rapat sekali kok di sekitar sawah besar. Kalau Kubro sih ya pasti padat ya, cuma kepadatannya enggak yang luar biasa atau sampai ekstrim levelnya di U-turn Kubronya nih. Kalau aku buka di kamera CCTV juga kendaraan yang masuk ke arteri Saudara-saudari Terboyo masih tetap bisa melebu kok, enggak yang maksudnya mandek gitu dari sebelum rem off masuk arteri rem onnya masuk arteri Saudara satu melebu gitu kendaraan muatannya kawan dari Terboyo, enggak yang mandek. Yang mandek yang lurus. Yang mandek yang lurus arah rel kereta api. Nah, di situ padat banget Ngawar Rasika. Tapi kalau yang belok masuk ke arteri Sudarsonya sih pada mengalir-mengalir aja sih, dan isinya kontainer kabeh. Ini dari tadi aku ngomong sekitar 6 menit itu benar-benar kontainer kabeh yang melebu ke arteri Sudarso dari Terboyo. Tadi ada informasi pemeliharaan jalan di Jalan Pantura Tanggul Angin atas jembatan Tanggul Angin arah masuk Kudus, tapi dampak lalu lintasnya enggak signifikan kok, lancar aja kategorinya. Semarang Demak Kudus mah lambatannya kalau di bawah 1 km ya lancar kategorinya. Lalu satu lagi yaitu perbaikan jalan di Jalan Raya Jatilor. Di Jalan Raya Jatilor, Godong, Purwodadi, kawan, aku masih mengcopy laporannya kawan kita tadi ya, masih terpantau kondusif ya, antre sekitar 10-15 menitan saja. Tidak yang butuh waktu lama hingga 20 menit hingga 30 menit gitu, 10 menitan aja antrian di area peningkatan mutu Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Nih, Pak Eko Tanah, Mas katanya aku sampai traffic light Walter Mongin CD, Mas. Aku tak masuk Walter Mongin CD aja lah. Ini mau arah Simpang 5 soalnya minder sama Kaligawe. Nah, ada opsi yang lebih baik lewat Konowai mendingan, Pak Eko Tanah, Mas. Walter Mongin CD, monggo mau jalan Brigjen Sudiarto atau arteri Soekarno-Hatta, dua-duanya baik situasinya daripada antri di Kaligawe. Ya walaupun sebenarnya belum panjang sampai dengan Unisula atau sampai Terboyo sana sih, cuma dari sebelum jembatan tol Kaligawe itu sudah rapet sekali sampai ujungnya di puter balik sebelum SPBU Sawah Besar. Nih Pak Prosper Ferdia bilang, iya pun mobil Corolla itu masuknya Motoba ya tahun 1992 sampai 1995. Nih loh, walaupun Motoba tapi cakep kan. Ini punyanya Pak Prosper Ferdia, ininya Corollanya. Klip-klip juga enggak, Pak? Soalnya ada tim Rasika yang kayak punya Motoba gini juga. Punyanya Bu Emma sama Pak Agus. Klip-klip gitu, lampunya di luar. Ini juga lampunya di luar, klip-klip juga enggak, Pak? Prosper Ferdia, tapi ganteng sih mobilnya. Zuzur. Ganteng poliki mobilnya. Klip-klip juga enggak, Pak? Prosper Ferdia, lampunya di luar. Apa mobilnya Bu Emma sama Pak Agus itu? Timor. Timor, ya? Ya, Timor mobilnya, deng. Tapi kok bentuknya kayak gini itu fotonya Pak Prosper Ferdia. Cakep sih. Klip-klip gak Pak kalau malam? Pak Tejo Goblin Salatiga mendong. Bikin mataku mengantuk, yang kerja semangat kerjone ya. Aku lanjut rumahan lagi. Kok iso loh. Piye carane Pak? Jam Yahmine kok dikon rebahan gini. Ajari Pak, aku punya melu Pak. Piye carane jam segini rebahan tapi tetap entok sangu, Pak Tejo Goblin, ajari mbok anakku. Aku yo pengen rebahan jam segini. Eh, tapi kan aku mah tutupan ya. Ya udah aku mah tutupan aja lah. Ben iso rebahan kaya Pak Tejo Goblin, kan aku wis entok sangu, ket mau jam 6 lho aku. Sampai dengan saat ini jam 12. Tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Iran dan Oman resmi mencapai kesepahaman awal terkait pengelolaan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz guna menjamin kelancaran jalur pasokan energi dunia. Kesepakatan yang difasilitasi Oman ini mencakup penyelarasan protokol pengawasan kapal tanker untuk mencegah insiden di tengah tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah. Demikian Newsflash.
0: Pak Iwan, ini Pak Iwan perjalanan dari Semarang sudah sampai Kledung, perbatasan Temanggung Wonosobo, menyusuri suasana indahnya lintas tengah sentral Jawa. Panas-panas kayak gini, kalau lihat gunung rasanya melu adem. Wah, ini di jalan raya Kledung ya. Ruas Kledung, Temanggung, Wonosobo, ih cakep banget ini. Kalau tadi kita dapat informasi dari Pak Fatku Rozi itu lagi naik kereta api Argo Sindoro, lah nah ini Gunung Sindoro Tenanan. Yang dipantau sama Pak Iwan, wih cakep, cakep, cakep. Tapi nak cerah-cerah Temanggung, Wonosobo, ki cerah enak ya, ngawarasnya orang kaya Semarang kilah jan. Rak sanggup aku sama panas dan juga sinar mataharinya kota Semarang dan Pantura of course. Thank you ya. Ini Pak Iwan dari Semarang sudah sampai Kledung, Temanggung, Wonosobo, kawan lalu lintasnya lancar. Nah ini Pak Imam, ini Pak Imam juga Pak Imam Secang. Mas, ini di exit tol Bawen, Kabupaten Semarang ya, sudah ada tulisan MMT, pengamen dilarang beraktivitas di sini, tapi tetap masih ada juga. Padahal sudah ada imbauan dan juga rambunya. Pemulung, pengamen, pengemis, dan asongan dilarang beraktivitas di ruas jalan tol Semarang Solo. Wah, cakep ini rambunya di exit tol Bawen ya. Mengingat di exit tol Bawen sendiri soalnya juga jalur krusial kan. Jadi ya diharapkan aktivitas-aktivitas seperti ini tidak ada untuk alasan keamanan. Ya, sebelum Anda berkomentar seputar ekonomi dan kesejahteraan, ini kita bicara keamanan dulu ya. Matur suwun Pak Imam. Wah, iki Pak Fauzi juga sudah sampai mana ini? Iki banyak banget rutenya Semarang, Temanggung, Magelang ya. Seneng deh aku.
2: Mas Yuda, waduh, infonya kali gawe saya telat mendengarkan Mas. Mas mau keluar tol kali gawe di Mukdiharjo kena ketersendatan Mas. Rencana mau lewat
0: mana?
2: Ranggawarsito terus ke arah Pengapon. Ternyata kena macet semua.
0: Ranggawarsito arah
2: Pengapon. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak. Lah Pak Fauzi meh teng pundi to Pak? Kok arah Pengapon iki mau puter ikut puter balik gitu po? Kayak tipsnya kawan-kawan yang bekerja di kawasan industri Terboyo gitu. Turun terus muter balik sebelum rel gitu, Pak Fauzi. Eh tapi lewat Ranggawarsito ding. Padahal U-turn Kubro tuh antreannya ya kalau U-turnnya sih mulai dari atas jembatan tol aja sih Pak, enggak yang panjang gitu. Setelah muter balik kan sudah ngacir toh sebenarnya. Pak Agus,
3: mau info selamat siang Mas.
0: Selamat siang.
3: Gen. Ini di aku keluar dari tol Mukdiharjo arah ke Bubuan, macetnya parah. Ampun, ampun.
0: Yuh.
3: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Agus. Nggih pun kalau gitu Kang Warasika ya. Terima kasih sekali untuk update-nya. Nah, peninggalan jam 12 itu tadi Kaligawe Kubro yang sudah mulai padat, terutama yang arah rel kereta api ya. Kemudian juga di Pantura Wali Songo, Simpul KIW juga sudah padat sekali. Jadi harap jadi perhatian untuk Anda yang melintas dari Kaliwungu Kendal menuju arah kota Semarang. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satpol PP Kota Semarang memanggil 62 penghuni Rusun Kudu, Kecamatan Genuk, untuk memberikan klarifikasi terkait tunggakan pembayaran.

RPP dan 4 rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah hasil evaluasi kinerja BUMD dan BLUD. Lutfi menyebut PRPP belum menunjukkan kinerja yang optimal, sehingga akan dibahas dalam rapat khusus bersama Dewan Pengawas untuk mencari penyebab dan solusinya. Selain itu, RSUD Dr. Rehata Jepara, RSJD Dr. Amino Gondoutomo Semarang, RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, dan RSUD Dr. Adiatma Tugurejo Semarang juga mendapat evaluasi karena realisasi pendapatannya masih di bawah 50% dari target. Pemprov Jawa Tengah menegaskan evaluasi dilakukan agar kinerjanya semakin optimal, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen ngeta nopo lali aki aya nen pompong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku jam pinten niki pun kula baleni takon sampean niku uwong sing eling iling-ilingen nopo pancen lali heh nen la sampean niku lali nopo lali-lalien nen la pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo nopo nen oke mergo napa ya nah niki lho mboten kepikir niki kula gathukno nggih mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya fadhkuruni azkurkum mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu oleh aku eling awakmu terserah awakmu oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa istilahipun jawabi Gusti Allah jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun ben nggih ben terus ayat niki lho kon koyok ngono iku sahur manuk karo aku kon eling aku eling nah niki lho padha eling koyok ngene ah niki ngeten batese niku mek tingkat dukur jenenge elinge wong wong iki pancen wong sing apes wong sing ino wong sing fana gak abadi dijawabi ilingi Gusti Allah sing moho abadi nah niki baru mungkin jazab niki mungkin niku dan mek kon podo eling karo aku eling karo awakmu iki lho sing bakal timbul dieling no karo Gusti Allah waskuruli walatak furun sing syukur karo aku ojo koniku ketutupan apa mana sampai nutup-nutupi karo nikmat sing tak paring no karo aku jadi oleh kula kali sampean niku nopo lali dateng Gusti Allah mergo ga isa syukur gini apa mboten niki lho mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah nggih ta dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa kula sampun hasil ya Allah nipu daya tiang-tiang niki ya Allah wis hasil kon nggih kok kon iso hasil kon terobos liwat endi wong-wong iku namung setunggal ya Allah sampean pirsani niku sampean semerapi ambak walan tajida aksarohum syakirin mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah apa maneh sak jero sak jabane ibadah sampai nok dikire dhewe nok ibadahe dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur
Kor. Ben. Gitu. Lah, uang syukur niku napa? Trimo. Lah ngeten ta? Uang trimo niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah firroho ya'rifuka fisyiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah, bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben la ilaha illallah. Pun nggih, ha niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon, abote niku teng pundi, mbotene niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Ya, mboten sakit sampai jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka dhaipun para ulama sufiyah nggih ta nderek dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kana apa kok? Ngene Pak, napa male zikir Allah Allah? Napa Bang cuma ilat ditobrokno nang untu. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak gak. Nggih ta, enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Nggih ta? Kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta, atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing mboten mboten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Kan saban dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddih radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh,
afdalu ma kultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno lang sing didhawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca. Mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Yen apa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah, mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih apa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ketan. Waktu sampean waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok en fadilae. Nen? Coba letak-takan. Nen? Ketok-ketokan fadilah. Fadilah. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din-din-din-din. Allahumma ya Allah. A'tina ya Allah. A'tina, a'tina. Warzukna ya Allah. Sepeda montor ya Allah. Rang-rang-rang-rang-rang. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Nggih ta? Lho niki dudu wong donga, niku jenenge wong maca donga. Ing mongko teng hadis alladzi rawahu al-Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, niku napa? Allah taala niku paling dawuh. Napa niku? Pun jelas niku. Man sagolani zikri an mas'alati a'taituhu. Mane? Niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono. Ngutamakno zikire a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, luwe akeh luweh mulya utama tak lungno napa tinimbang tak lungno karo wong-wong sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin wong sing boten eling Gusti Allah malah sing keparingan cepet. Nggih ta? Malah luwih dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah ado, tambah mboten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir modele niki sing luwih niku. Saman kadang-kadang ngeten napa mboten? Wis suwe mlebu rekot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Nggih ta? Nen? Enten napa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Nen, boten ta? Nen, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok. Sing paling seneng toyo niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane.
Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggi-nggien ngeten lho. Ayo, monggo. Wong ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Pun kalau balik ni maling ya, pun niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku ya. Jadi niku ya nopo singkatah kulo kali sampean niku moco zikir nopo zikir. Dan pun ngeten ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku temen-temen napa? Tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane kita, tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgok no teng pundi mawon. Nggih? Nggih ta, mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Wih, sik mele-mele ngono enggak moh iki wae apa iku gak iki wae saiki iki tak moh saiki engko aiku iki dhisik lho pilih-pilihan ngeten si anan niku makane kudu diketno il illallah pun bau la ilaha illallah terus ari napa wahdahu la syarikalah maha suci Allah boten wonten ingkang nyekutoni dhateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Nggih ta aja maneh salah, masih yo bener mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lho wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong tarikat la maksuda illallah, mek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungguh teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan darteni karimawan nggih tak yakno apa niki cara nglungguhno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor 3 napa? Lahul mulku, kabehku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten malih sing nguasani sak liyane Gusti Allah, sampe lelakone napa mawon niku kabeh mergo napa? Diizini Gusti Allah, dipun kersakaken dening Gusti Allah. Mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel.
Yen apa mboten? Ojo sampai tukar-tukar tambah. Ngeten lho. Pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun tapi ojo diliwatno ibadah zikir. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, lungguhno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglungguhno awak pun nomor sekawan walahul hamdu segala puji niku kagungane Gusti Allah. Mek pun ngeten napa kula kali sampeyan niku mboten pantes napa terus mboten napa mboten kenging tunduk pasrah dateng sinten mawon kecuali dateng perintahipun Gusti Allah. Lah merga napa pancen Gusti Allah sing paring nikmat sing paring dhateng kula lan panjenengan. Lah mek pun ngeten pun jelas kula kali sampean niku napa namung saged muji, saged syukur, saged ngegungaken ing dalem zikir ibadahe dhateng Gusti Allah. Nggih. Terus e wa huwa ala kulli Syai'in Qadir. Ayo ditanem ana jerone atine. Napa sing ditanem ana jerone atine niku menyadari mek Allah Taala niku Maha Kuwasa. Mek pun Allah Taala niku Maha Kuwasa dos pundi apa wae iki ditakdirno, dikersakno Gusti Allah. Lo kula kalih sampean jawab iya napa? Jawab dadi kaulane Allah sing si yap sing iso syukur, sing iso ridho, sing iso sabar. Lho niki lho. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun nggih niki napa? Niku napa? Cobi panjenengan angen-angen panjenengan raosaken napa ing dalem maos menika. Kita la ilaha illallah. Nggih sampean lungguhno. Ngeten lho, sampean gawe napa gayeman. Gitu. Terus napa terusane? La wahda apa? Wahdahu la syarikalah. Lho, sampean lungguhno malih lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mboten akeh-akehan sing diwaca mboten, tapi ayo dilunggu no pun mek pun ngeten napa cukup zikir kula niku cuma minangka zikir mboten ing dalem napa yang tersirat di dalam zikir la ilaha illallah napa niku niku mbok wonten napa wonten suatu kewajiban, wonten suatu ikatan, wonten suatu hak-hak bagi orang ingkang berzikir dateng Gusti Allah. Mboten cukup aku sing penting wis la ilaha illallah, aku sing penting saiki Muhammadur Rasulullah, aku sing penting saiki wis asyhadu an la ilaha illallah, aku sing penting saiki wis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten kabeh niki napa enten kewajibane, wonten hae, wonten iket-iketane. Napa kewajibane la ilaha illallah, napa hak-hake Gusti Allah, napa la ilaha illallah, napa irtibatipun hubunganipun la ilaha illallah. Lallah. Lah niki kene nggih alon-alon. Niki pun rada awan niki. Pun nggih dadi napa? Niki napa teng mriki niku napa kula badhe nuntun dateng ngarsa panjenengan niku napa? Ya apa dadi wong sing zikir teng Gusti Allah? Teng Gusti Allah. Mungkin mek pun sampean niku pun dadi wong zikir teng Gusti Allah. Napa cukup sampean niku aku wis zikir, mboten cukup. Nggih ta? Mungkin didilok apa tandane, apa bedane uang iku maca zikir karo uang iku pancen zikir. Nah, mek pun beda niku pun jelas ing mongko sampean niku rada susah nggih ta kanggo ngasil lo teng mriku. Ayo saiki didilok apa syarati zikir, terus apa adabi zikir. Mek pancen gak iso memenuhi syarat,
gak iso memenuhi adabi zikir paling boten apa sing perlu dijogo ing dalam waktu zikir. Pun tak kula banyak pilihan, banyak solusi mergo ndelok napa? Ndelok kemampuan kula kali panjenengan wonten ing zaman sakmenika niku sangat berat. Nggih napa mboten? Ayo dipeling kok. Endi sing enteng niki? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
6: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
5: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
6: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
5: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tapi Cina sebetulnya ada apa ya?
1: Nah, aku tetap tadi penyanyi ya. Benar ada bapak
0: Oh, ini dokter ya? Kamu bisa ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Ageng siang poro pamidanget ngelarasari sampun tabus tunggal nggih poro pamidanget tabus tunggal langkung sekawan dosa menit meniko lan siang meniko pepanggian kalian Kreta Putri wonten ati corong ngelarasari monggo poro pamidanget ingkang siang meniko badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 5850. Siang meniko cuacani pun bentar sangat nggih poro pamidanget. Kemranyas ngaten. Cuacanipun bentaripun kemranyas ngaten nggih para pamidanget. Lan monggo ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258 5850. Pak Agus Jaya sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun info lalin Mbak Greta saking Demak dumugi simpang 5 Mbak Greta maturun.
0: Saking Demak tumuju simpang 5, siang menika saking Demak tumuju simpang 5 jaluripun lancar. Mboten wonten ketersendatan, aman jaluripun. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang kalian Pak Putak. Menika badhe ngersake lagu mawon nggih wonten Adi Corong Larasari. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Lan salamipun kagem sedoyo pamidanget Rasika di Pasban. Ibu Nini Herawati sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gre, Mbak Gre nyuwun gilga, pokoknya gilga. Mbak Gre aku masih di Pemalang, cuacanya cetar membahino. Tapi terus kepikiran, ternyata kan Salatiga katanya udah kebak ya pada slow living di Salatiga gitu. Yeah. Ternyata katanya Pemalang juga iso nggo slow living Mbak Gre, coba.
0: Siap, nanti coba Pemalang slow living, tapi bentar Pemalang Ibu. Benten kalian Salatiga, menawi Salatiga kan asrep ngaten nggih Bu Nini nggih. Menawi Pemalang wow bentar. Sanggup enggak ya ngaten. Sanggup enggak ya slow living di Pemalang? Ngaten Ibu Nini. Matur nuwun Ibu Nini. Sampun pinarak. Soalnya kalau Pemalang itu kan barat itu daerah pesisir ngaten nggih. Kalau Salatiga kan daerah pegunungan. Ngaten Bu Nini.
2: Ini di Pemalang itu gunungnya tuh yang asrep-asrep itu enak banyak waktu kumpul randu-dongkal, losari, warung pring sana-sana tuh enak banget Mbak Gre.
0: Nah kalau Pemalangnya arah yang ke arah lewat randu-dongkal terus ke arah Purwokerto nye. Nah kalau di sana ya yang naik ke atas gitu ya. Tapi kalau Pemalang yang dalam kota Pemalangnya kadosipun bentar Bu Nini. Tapi iya kalau naik ke atas ngaten langsung tembusnya nanti ke arah Baturaden ngaten iyi asrep. Pernah lewat situ ngaten Bu Nini. Cocok meniko yang arah ke sana. Kalau yang Pemalang kotanya wow mestinipun nggih bentar sangat nggih Bu Nini. Ngaten Bu Nini matur nuwun Bu Nini sampun pinarak. Pak Pramono Andre sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon siap diantrikan lagunya nggih matur nuwun sampun pinarak. Amargi kalau wau sampun kathah ingkang ngersake lelagon campur sari sampun dipun puter nggih. Nah menika kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Larasari.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Inilah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
6: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
7: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
8: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
7: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
8: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
7: Oh, iya.
8: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
7: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
8: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
9: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
10: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
11: Menyusuri jalan raya.
10: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ketua Tim Monitoring KPK Aris Dedi Arham mengingatkan pemerintah desa agar menyusun laporan keuangan BUMDes secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun sesuai ketentuan. Monitoring ini merupakan evaluasi 2 tahunan sejak Banyu Biru ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada tahun 2022.
3: Karena ini sifatnya makro, jadi kami tidak sampai ke detail-detail permasalahan, tapi tadi kami ingatkan kepada Pak Kepala Desa, ini berkaca dari pengalaman kami melakukan kegiatan monitoring, hal yang paling penting untuk dipertahankan adalah penyusunan laporan BUMDes gitu ya. Karena laporan BUMDes ini banyak sekali desa-desa kita itu yang belum menyusun laporan keuangan BUMDes sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya. Paling tidak frekuensinya aja gitu ya. Frekuensinya itu menurut peraturan pemerintah itu kan 2 kali dalam setahun per semester harus dibuat. Nah ini banyak laporan BUMDes yang abai. Biasanya mereka hanya buat di laporan akhir tahun.
2: Hasil sementara menunjukkan Desa Banyu Biru masih memenuhi 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi. Pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan pada 2027 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Tingginya belanja pegawai menjadi tantangan bagi keuangan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Prianugroho menyebut, mayoritas kabupaten dan kota masih mengalokasikan belanja pegawai di atas batas 30% sesuai aturan. Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan porsi belanja pegawai tertinggi, yaitu mencapai 46% APBD. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik, terlebih setelah berkurangnya dana transfer ke daerah serta bertambahnya jumlah ASN. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasi wonten ati corong larasari lan engkang simak sampun pinarak malih menika kawan di 93255. Waalaikumsalam, sugeng siang, matur nuwun sampun pinarak Pak Wasimin, sugeng siang.
1: Sugeng siang tadi sampun badhe nyuwun request Sekar mawon
0: inggih
1: ninggal Prap Resna absen siang punika. Matur suwun.
0: Matur nuwun.
1: Langsung saking Tlatah Solo Tigo dumugi Ungaran siang punika arus lalu lintas ramai lancar, lanjut langsung ke kawasan KIC via Gunung Pati. Jati Barang. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya, lagunya diantrikan kemawon nggih Pak Mas Wasimin. Matur nuwun sampun pinarak Pak Albertus menika maringi info TL Jerakah aman lancar ngaten Klaten Jogja nembe kemawon kawula puteraken. Ngaten matur nuwun sampun pinarak Pak Arjun menika salam buat semuanya. Kawan di 1970 menika menembe di rumah saja untuk perambatan Kudus bentar sangat. Salam kagem ibu bapak mugi diparingi sarang lan bahagia. Iya, ngaten nggih, matur nuwun sampun pinarak. Pak Sinyo, sugeng siang.
2: Wilujeng siang, Mbak Krita.
0: Wilujeng siang.
2: Teng Terboyo ini. Lalu lintasnya lumayan padat antriannya ini ya mau Terboyo ini. Ini dari ini sampai Padi Raya ini antriannya lumayan, tapi masih jalan pelan-pelan Mbak Krita. Kali request lagunya Mbak Krita, Cinta Tak Terpisahkan. Matur suwun.
0: Matur nuwun, lagunya diantrikan kemawon nggih Pak Sinyo, matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamedanget menika sampun kathah malih engkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Di balik euforia putusan MK kuota anti hangus. Kawan, baru-baru ini kita mendengar MK, Mahkamah Konstitusi, berhasil mengguncang industri telekomunikasi nasional. Dalam putusannya, praktik kuota internet hangus resmi dianulir. Ini adalah kemenangan konsumen, karena selama bertahun-tahun selalu merasa was-was saat beli kuota internet. Sisa kuota sering lenyap begitu saja saat masa aktif berakhir. Tidak ada pengembalian, tidak ada kompensasi, tidak ada pula ruang negosiasi bagi konsumen. Namun, banyak yang terlena dalam euforia ini karena menganggap sisa kuota tidak akan pernah hangus selamanya. Mari kita teliti. Putusan MK nomor 273 itu tidak membuat kuota otomatis menjadi rollover, tapi memerintah kepada operator memberikan opsi agar sisa kuota tetap bisa terpakai. Perintah ini sebetulnya masih memerlukan penerjemahan lebih lanjut dalam praktek bisnis. Nah, di titik inilah muncul celah yang belum sepenuhnya dijawab oleh putusan MK. Celah ini tidak boleh dianggap sepele. Dalam praktik regulasi, pebisnis terkadang tidak selalu merespon aturan dengan cara yang dibayangkan oleh si pembuat aturan. Mac Burnett di bukunya yang terbit tahun 2004, Crime, Compliance, and Control, menyebutnya sebagai Creative Compliance. Di sini dia bilang, pebisnis tampak mematuhi aturan secara formal, tapi secara bersamaan, mereka mencari celah untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya. Dalam konteks ini, operator dapat saja menyediakan layanan anti-hangus dengan berbagai syarat yang membuat konsumen tetap beresiko kehilangan sisa kuotanya. Sekali lagi, di balik euforia putusan MK ini ada satu frasa yang patut kita cermati. Putusan MK tidak berbicara seluruh paket internet, yang mengemuka justru kewajiban operator menyediakan opsi layanan. Sekilas, perbedaan ini tampak sederhana, tapi dalam praktek bisnis justru membuka perbedaan tafsir yang dapat menentukan arah perlindungan konsumen. Semakin terbuka ruang penafsiran, semakin besar peluang lahirnya variasi implementasi. Nah, kembali dalam konteks putusan MK soal kuota anti-hangus, peringatan itu relevan. Putusan MK tentu bermaksud memperkuat perlindungan konsumen, tapi perlindungan itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia akan diterjemahkan dalam desain produk, strategi pemasaran, dan perhitungan bisnis operator. Nah, di titik inilah ruang bagi beragam tafsir dan implementasi mulai terbuka. Persoalannya terletak pada frasa kewajiban operator memberikan berbagai pilihan layanan yang diperintahkan oleh MK. Operator dapat menafsirkan kewajiban itu dengan beragam cara, salah satunya melalui pembatasan akses terhadap fasilitas anti-hangus. Fasilitas itu dapat ditempatkan hanya pada paket tertentu. Fasilitas serupa juga dapat dibatasi bagi kelompok pelanggan tertentu. Bahkan tidak menutup kemungkinan disertai dengan syarat pembelian paket lanjutan. Nah, kalau skemanya seperti ini, maka perlindungan memang tersedia, tapi perlindungan belum tentu dinikmati oleh seluruh konsumen. Persoalan tidak berhenti pada pembatasan akses semata. Fasilitas anti-hangus dapat diposisikan sebagai layanan premium. Konsumen tetap mendapatkan pilihan seperti diperintahkan oleh putusan MK, tapi pilihan itu hadir bersama biaya tambahan. Perlindungan yang semestinya memperkuat posisi konsumen beresiko berubah menjadi fitur berbayar. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam. memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Tasih wonten ati corong Larasari, wonten Pak Wafinus, sugeng siang Pak Wafinus, menika badhe tindak pundi menika Pak Wafinus?
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan Rasika. Update siang nggih Mbak. Perjalanan saking kota Salatiga nggih tumuju KEC Kota Semarang. Wow, medal konvensional mawon. Lan sak menika sampun dumugi Ungaran, terpantau lalinipun lancir Mbak. Lancar nggih. Cuaca nggih sepanjang perjalanan bentar nggih panas. Kale nyuwun tembang Mbak. Nek tase wonten wedal nggih. Tembange dalan grunjal mawon Mbak Greta. Katon mawon Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Salajengipun wonten kawan di 6319 depan RSGS Ungaran arah ke Semarang jalannya merambat karena TL. Ini sudah ada update-nya nggih karena antrian di lampu merah itu nggih. Matur nuwun sampun maringi info di sekitaran TL DPRD nggih. Matur nuwun infonya. Pak Gondo diantrikan mawon lagunya. Pak Anto sugeng siang badhe nyuwun info nggih jalur ke Demak apakah lewat Kali Gawe lancar? Siang menika menuju ke arah Demak untuk Kali Gawe lancar. Kali Gawe Genduk Sayung aman. Tidak ada ketersendatan, Pak Anto. Ngaten info nipun, Pak Edi Harjono.
2: Yang Mbak Drita Putri izin melaporkan kawasan Tembalang Undip ramai ya, Mbak. Karena ini budalan mereka yang sudah ospek mahasiswa baru. Matur suwun, Mbak Dri. Mbak Drita update lagi untuk di daerah Tembalang Undip atau Undip ya, kampus Undip berlaku satu arah ya, Mbak. Biasanya di Banyu Putih itu kan bisa dua arah, sekarang hanya satu arah saja menuju ke jalan, menuju ke apa fakultas hukumnya Undip itu loh Mbak Greta. Gitu untuk kawan-kawan Rasika yang melintasi di Undip, harap bersabar saja. Abis ini saya matikan, saya mau ke bawah saja lah. Wah guys, jangan tobat, banyak sekali yang naik motor dan mereka kalau naik jujur aja ngeri-ngeri dah. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Anto, sami-sami matur nuwun. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih, lelagon campur sari wonten ati corong Larasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Perubahan warna air di Sungai Sobo, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, mengundang perhatian warga. Aliran sungai yang biasanya berwarna kecoklatan mendadak berubah menjadi hijau toska dan memicu beragam spekulasi setelah videonya ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyuwangi melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Wasdal, langsung melakukan inspeksi ke lokasi. Petugas menyisir aliran Sungai Sobo mulai dari bagian hulu hingga hilir untuk menelusuri kemungkinan sumber perubahan warna air.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Bulan Agustus di Kabupaten Situbondo diwarnai dengan serangkaian kegiatan lomba tradisional yang biasa dilaksanakan sejak tahun 1950-an dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Situbondo Haryanto mengaku ada 8 permainan tradisional yang dilombakan selama bulan Agustus yang dimulai pada tanggal 1 hingga 21 Agustus 2026. Katanya lagi kawan, KORMI punya tanggung jawab untuk melaksanakan permainan tradisional dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Perlombaan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi permainan. Perlombaan permainan tradisional ini juga bagian dari mengenalkan kembali kepada masyarakat mengingat banyak permainan tradisional yang sudah dilupakan dan berganti dengan permainan modern.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu memperkuat upaya mitigasi bencana dengan meresmikan Desa Tangguh Bencana TPS 3R serta menggelar penanaman pohon di Desa Gidipurno, Kecamatan Bumiaji. Kegiatan ini dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama pemerintah daerah dan mitra terkait. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana seperti banjir, longsor, kekeringan hutan dan lahan akibat perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan mampu menjaga kelestarian kawasan hulu Das Berantas sekaligus meningkatkan keselamatan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

Para pamidanget wonten sekitaran Jalan Diponegoro nggih. Ini Jalan Diponegoro di TL Undaris menika ada antrian cukup panjang. Nah, belum ada info menika nggih, ada antrian apa ngaten. Antrian itu mulai dari TL Undaris atau di sekitaran yang jualan mie itu, kacauan nggih to. Ngantos dumugi TL Undaris. Nah, menika antrianipun cukup panjang ya, karena antrian TL. Jadi karena volume kendaraan saja. Ngaten. Matur nuwun sampun maringi info menika Pak Wawan sampun maringi info memantau dari sekitaran Jalan Diponegoro. Ngaten infonipun. Engkang sampun pinarak malih menika wonten Bu Madi sugeng siang badhe nyuwun sekar kemawon lan salam buat semuanya nggih. Diantrikan ya Ibu mugi-mugi wektalipun tasih cekap menika nggih. Kawan di 7121 sugeng siang kalian Pak Suprianto badhe nyuwun tembang kemawon. Matur nuwun sampun pinarak. Menika mugi-mugi wektalipun cekap nanging kawula kedah pamit rumiyin. Greta Putri kedah pamit rumiyin saking Adicara Nglarasari amargi sampun purno nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Matur nuwun sanget ingkang sampun pinarak. Benjang Adicara Nglarasari tasih wonten lan ingkang badhe ngersakke lelagon campursari saged pinarak malih. Wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Kawula pamit rumiyin saking Adicara Nglarasari. Pareng.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Setelah kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Kota Semarang, kasus serupa kembali terjadi di Kabupaten Rembang. Ratusan siswa dan guru SMP Negeri 5 Rembang mengalami sakit perut dan diare diduga usai mengonsumsi menu MBG. Kepala SMP Negeri 5 Rembang, Menik Mustikatun, mengatakan pihak sekolah masih menunggu hasil investigasi Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab kejadian. Sedikitnya 94 siswa tidak masuk sekolah, sementara 42 siswa dan 5 guru terpaksa pulang lebih awal karena mengalami keluhan kesehatan. Seluruh sampel akan diuji di laboratorium di Semarang dengan hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 minggu. Di tengah maraknya dugaan keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah, aktivitas belajar di SMP Negeri 2 Jepara kembali normal setelah 120-an siswa dan guru sempat mengalami diare, mual, dan muntah. Meski demikian, program MBG di sekolah ini tetap berjalan. PIC program MBG SMP Negeri 2 Jepara, Dwika Bagus, mengatakan gejala pertama terdeteksi saat banyak siswa berulang kali ke toilet karena diare dan mual. Pada Rabu siang, kegiatan belajar sudah kembali normal dan pihak sekolah tetap menjalankan program MBG. Sementara penyebab gangguan kesehatan masih menunggu hasil penelusuran dan pemeriksaan dari pihak berwenang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore, cuaca panas banget di Ungaran dan sekitarnya ya Kawarasika, dan jam segini itu jam rawan ya, jam rawan dalam arti jamnya orang yang ngantuk gitu, jam 3 itu jam super-super ngantuk gitu ya Kawarasika. Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawarasika, dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 0.

0: 081-325-8558. Hari ini hari Kamis, lalu lintas juga terpantau aman ya. Dan tadi di TL DPRD itu jalurnya melambat, ternyata ada kendaraan mogok di TL DPRD. Saya pikir karena volume kendaraan, karena ada kendaraan mogok di TL DPRD yang arah ke Semarang ya. Tapi untuk arah sebaliknya untuk saat ini lancar. Dan antrian yang di sekitaran DPRD, TL DPRD Ungaran, itu antriannya mulai dari Mang Engking itu sampai di lampu merah, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk sekitar Sayung, ini Sayung sudah terlihat mulai melambat yang arah ke Semarang. Melambatnya mulai dari sekitaran Pokpan sampai batas ya. Cuman belum ada info untuk rob seperti apa, untuk apa namanya jalurnya, apakah Anda kendaraan mogok gitu di sekitar Sayung, bisa memberikan update-nya. Gitu infonya. Yang sudah gabung ada Pak Eko.
1: Sore Mbak Kri, ini Tanjakan Gombel, antriannya lumayan Mbak Kri.
0: Ah, di Tanjakan Gombel ya?
1: Udah sampai apa itu cabang BRI Jatinggalek. Okay.
0: Untuk sekitaran Tanjakan Gombel ya, ini sudah terlihat mulai padat, ada kepadatan dan antriannya juga cukup panjang. Terima kasih Pak Eko untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Edi Harjono.
2: Selamat siang Mbak Gre, izin melaporkan untuk kawasan Gombel Baru yang arah ke Bukit apa Muntip ya, Tembalang, itu kondisinya padat merayap, tapi setelah hotel itu kondisinya normal. Gitu saja ya Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono, dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-325-8558. Bagaimana kondisi lalu lintas untuk saat ini, bagaimana untuk kondisi cuaca, kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya. Untuk saat ini cuaca Ungaran dan sekitarnya panas banget. Pak Adipati Azam.
3: Selamat sore Rasika. Alhamdulillah hari ini kegiatan di Kudus berjalan dengan lancar. Ini lanjut perjalanan pulang ke Jepara. Terima kasih nih untuk sedulur-sedulur di Kudus, ada Pak Agus, Pak Wangse, Pak Lutfi, Mbak Alfi dan lain-lain. Semoga sehat selalu, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Adipati. Lanjut dengan Pak Gondo. Pak Gondo ditunggu saja lagunya ya, Pak Gondo ya. Rizka, Ibu Rizka atau Pak Rizka ini menginfokan di Sayung ini ada antrian di batas itu karena banyak yang putar balik gitu. Nah, ini sudah ada update di sekitaran Sayung. Memang saat ini yang arah ke Semarang ya, itu ada antrian karena ada aktivitas putar balik di depan di daerah batas itu ya. Itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Sayung yang dari arah Demak. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Sebentar, ada Pak Enggal.
4: Siang Mbak Kri.
0: Iya.
4: Jalur siang. Pemalang konven lanjut ke ini, saya sudah sampai Weleri ya Mbak Kri. Lingkar Weleri lancar Mbak Kri, dua arah. Untuk tadi yang lampu apa itu tiang PLN yang ke sundul truk di daerah Alas Roban yang tutup jalan tadi siang sudah lancar Mbak Kri, sudah disingkirkan. Untuk truk yang terprosok di setelah subuh juga sudah lancar. Kejadian tadi siang ini dua arah Pemalang sampai Weleri lancar Mbak Kri. Weleri Bojek gimana Mbak Kri jalurnya? Suun-suun.
0: Oke, dari Weleri menuju ke arah Boja ya Pak Enggal. Untuk saat ini dari Weleri menuju ke arah Boja untuk jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-325-8558-500.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Masih di Kelana Kota, masih ada Gerita Putri sore hari ini untuk menemani Kawarasika hingga malam nanti ya. Dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Sore hari ini untuk lalu lintas di beberapa wilayah terpantau lancar ya, terpantau aman, hanya di sekitaran KIW saja. Untuk sekitaran KIW ini antreannya cukup panjang di sekitaran KIW. Untuk antrean itu mulai dari sekitaran setelah UT. Antrian mulai dari sekitaran setelah UT. Jadi ini yang menyebabkan antrean di sekitaran KIW ini karena volume kendaraan sepertinya, karena antriannya cukup panjang Kawarasika. Untuk jalur lainnya terpantau aman ya, di Kaligawe aman. Terus di Sayung ini juga ada antrian karena volume kendaraan di Sayung yang arah ke Semarang. Pak Teguh, selamat sore.
1: Siang Mbak Greta.
0: Iya, sore
1: jam
0: Pak Teguh.
1: Memang jam-jam rawan yang ngantuk sekali.
0: Betul sekali
1: ini
0: Pak Teguh.
1: Ini lokasi di Alfamart sebelum Sayung ya. Ada ketersendatan, mungkin karena ada putar balik atau apa ya Mbak Greta ini. Biasanya sih cuma putar balik. Cuacanya panas banget, tidak ada rob ini Mbak Greta.
0: Siap di Sayung ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Teguh di Sayung. Ini memang karena aktivitas putar balik nih Pak Teguh, itu yang menyebabkan antrean. Pak Yuda, selamat sore. Kodam arah ke selatan di kanan jalan ya, ada trailer muat semen mogok, tapi untuk lalinya masih aman. Semoga tidak menyebabkan antrean, karena di Kodam arah ke selatan, berarti arah ke Ungaran, ini ada truk mogok posisi di lajur kanan. Terima kasih Pak Yuda. Lanjut lagi dengan Pak Sinyo.
2: Selamat sore Mbak Gri, update lalu lintas Mbak Gri. Ini tadi dari Terboyo ke Tawang, habis ini OTW pulang. Ini aku lewat Kaligawe ini di depan SPBU, ada antrian Mbak Gri, kayak putar balik gitu.
0: Nah, di sekitaran Kaligawe ya. Oke. Terima kasih Pak Sinyo untuk infonya.
2: Mbak Gri, request ya? Lagu Mbak Gri.
0: Boleh.
2: Ensing yang This Is Promise You.
0: Oke.
2: Update laling lagi Mbak Gri, setelah rel Kaligawe itu agak merambat karena di bawah jembatan tol ini pada nyebrang itu Mbak Gri. Jadi ada antrian, cuman ya setelah antrian lancar lagi Mbak Gri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Pak Enggal?
3: Mbak Gri, sepiring yang terpantau padat yang dari Kendal arah Weleri ya Mbak Gri. Okay. Masih ada perbaikan median jalan yang tengah itu. Kalau yang dari Weleri ke Kendal lancar Mbak Gri, karena posisi truk molen ada di jalur Kendal ke Weleri. Sun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Enggal. Pak Prosper Ferdia?
4: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Pukul 15:30 perjalanan sudah sampai di Godong dari Purwodadi Mbak. Terus update informasi lalin tadi di Jatilor, ada perbaikan jalan, butuh waktu cuman 5-10 saja untuk yang gantian dulu namanya apa itu?
0: Kontraflow.
4: Terus untuk lalinnya dari Jatilor ke Godong aman, lancar, Pak.
0: Oke.
4: Terus lagi ke arah Semarang bagaimana, Pak Kri? Adakah info? Minta infonya ya Mbak. Terima kasih.
0: Ini untuk Semarang ya. Kalau untuk Semarang dari arah Purwodadi ini lancar, tidak ada ketersendatan Pak Prosper, aman. Kalau lewat jalur Timur Tengah ini aman, lewat Minterng, Gubuk, Tegowanu, Karangawen juga lancar gitu Pak Prosper. Kawan di 2922 mohon info, Kudus mau ke Semarang apakah ada banjirop? Tidak. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus Gus?
5: Di TL Terminal Mangkang arah ke barat ada truk ganti ban ya Mbak. Okay. Ketersendatan sudah mulai dari pom bensin yang Mangkang itu. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Agus Gus. Ini ternyata ada kendaraan trouble ya di sekitaran Mangkang itu ya. Oke, Pak Pur.
6: Selamat sore Mbak Grita, selamat sore kawan Rasiga. Ketersendatan yang ada di Sayung ini karena acara putar balik biasa Mbak. Putar balik, di truk yang besar-besar itu putar balik di situ. Kalau yo orangnya ndak dua kali, tiga kali lagi bisa itu putar itu. Sebaiknya saya sudah ngomong bolak-balik, mungkin pihak terkait belum mendengarkan. Putar baliknya dipindah di depan hit lagi saja biar dulu ya macet tapi enggak sesering kayak sekarang ini Mbak. Nanti kalau rob lagi ya dipindah lagi ke situ lagi gitu, wae lah flexible.
0: Oke.
6: Okay. Gendor nganggur. Pun Mbak, ngapunten nih. Okay, kalau ada yang tersinggung.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Pur. Pak Bernard Mulyanto.
7: Selamat sore Mbak Gri, Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
7: Update lalin ya Mbak Gri di Tanjakan Gombel, tepatnya di titik Taman Tabanas itu ada mobil Katana mogok. Itu supirnya masih sibuk di dalam telepon.
0: Okay.
7: Dan untuk ketersendatan tadi setelah saya lihat itu sudah sampai Pasar Jatingale.
0: Pasar Jatingale. Ya, oke, siap.
7: Kemungkinan nanti ini akan lebih panjang lagi Mbak Gri. Gitu aja Mbak Gri. Atas update saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya, betul sekali nih antrean di Gombel cukup panjang ya. Antreannya kalau tadi hanya di sekitaran Pasar Jatingaleh ya. Nah ini juga masih sama antreannya, bukan Pasar Jatingaleh, sekarang sudah mundur antreannya, sudah di sekitaran PLN ya. Mulai dari Kesatrian itu, Jalan Kesatrian, simpulnya itu di City Light. Jadi di Bukit Permai masih naik lagi karena ada kendaraan trouble ini. Update dari Pak Bernard. Terima kasih Pak Bernard. Pak Dikwan, ini di Tanjakan Gombel ya. Nah, ini antriannya cukup panjang. Antrian cukup panjang karena ada kendaraan trouble ya di Tanjakan Gombel itu arah ke selatan. Terima kasih Pak Dikwan. Pak Harsono Sefer.
8: Selamat sore Mbak Grita. Info lalin ini tadi jam 15.00 saya dari Pati, perjalanan sampai di Jekulo rame lancar.
0: Oke. Okay.
8: Dan cuaca ini panas cetar. Tadi masih panas sekali. Dan ini jam 15.31 posisi sampai di Jekulo, di masjid depan Taman Bumi Wangi. Rencana lanjut ke Semarang. Mohon infonya Mbak, lalin dari Jekulo sampai ke Semarang bagaimana kondisinya, lancarkah? Okay. Mungkin di Demak harus referensi lewat kota atau lewat lingkar. Mohon infonya. Demikian, terima kasih.
0: Sejauh ini
8: selamat
0: dari
8: sore.
0: Jekulo.
8: Wassalamualaikum
0: ya.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Harsono Sefer, sejauh ini dari Jekulo menuju ke arah Semarang, Jekulo ke arah Demak lancar, nggak perlu masuk alternatif dalam kota untuk menghindari lingkar Demak. Lingkar Demak lancar, sampai di Sayung juga lancar, cuma nanti di Sayungnya di sekitaran HIT agak melambat sampai di batas karena banyak kendaraan yang putar balik di batas itu. Pak Ahmad Mujib, mohon info. Oh, info lalin ini exit tol Muktiharjo merayap mau muter balik ke Kaligawe. Nah, lanjut ke arah Gotri bagaimana? Sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Prosper Ferdia.
9: Mbak Gri, berarti untuk kawan Rasika yang bernama Pak Agus atau Bu Agus hari ini atau hari ini bulan ini ulang tahun nih Mbak.
0: Mm-mm.
9: Wah, selamat ya Bapak Ibu. Jangan lupa makan-makannya, sehat selalu, lancar rezekinya, amin.
0: Amin, amin.
9: Mbak Gri, kalau request lagu bisa enggak?
0: Boleh.
9: Kalau bisa aku request lagunya Audi itu Mbak, yang lama-lama aku bosan.
0: Jangan dong.
4: Terima kasih.
0: Masa lama-lama aku bosan, jangan dong. Masa sama Rasika kok lama-lama bosan, jangan. Oke, ditunggu ya lagunya ya dari Audi. Ditunggu lagunya Pak Prosper Ferdia. Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29%. Pemerintah ambil alih mayoritas saham WUS. Rupiah menguat di tengah tekanan global. Inilah Rasika Bari selengkapnya. Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 tumbuh 5,29% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan didorong konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, belanja pemerintah, serta intervensi yang mulai pulih. Pelaku pasar menyambut positif data tersebut karena menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, tantangan masih membayangi mulai dari fluktuasi harga energi hingga perlambatan ekonomi sejumlah negara mitra dagang Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengambil alih 60% saham KCIC, operator kereta cepat WUS. Langkah ini disebut untuk memperkuat pengelolaan proyek strategis nasional sekaligus menjaga keberlanjutan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan pengembangan jaringan kereta cepat akan terus menjadi prioritas. Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan penguatan setelah sebelumnya sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika. Penguatan dipengaruhi sentimen positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kepercayaan investor. Namun, analis mengingatkan pasar masih harus mewaspadai dinamika harga minyak dunia dan perkembangan ekonomi global yang dapat mempengaruhi pergerakan rupiah dalam beberapa pekan ke depan. Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Burung the I mean no,
0: ternyata bumi serasi. Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
2: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
1: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
2: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
1: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Masih di Kelana Kota, masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kak Warasika, dan Kak Warasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5800. Dan yang sudah gabung sore ini ada Pak Edi Harjono.
1: Sore Mbak Greta, Imam Bonjol yang setelah lepas dari Udinus ya, ada sedikit ketersendatan karena sekarang ternyata saya baru tahu Mbak Greta, SMA 3 sekarang boleh keluar dari Imam Bonjol. Saya kira pintu keluarnya hanya di Jalan Pemuda saja. Ternyata pintu gerbang belakang yang di Imam Bonjol bisa untuk keluar anak-anak SMA 3. Jadi mereka sekarang juga sudah banyak keluar dari sana Mbak Greta. Jadi Imam Bonjol yang ke arah Poncol ya, itu agak tersendat sedikit. Gitu Mbak Greta, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Pak Sukarjo, Bapak Camat Gubur.
2: Selamat sore Rasika.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta, kami informasikan
0: sore,
2: jalur antara Rangawen, Guntur, Grogol, Wiyaran, ya Halte, kemudian Demak, kondisi saat ini lancar. Nah, saat ini saya di foto ini, di video ini adalah di Jalan Grogol yang biasanya ramai sekali sebentar lagi. Karena memang jalur alternatif truk-truk besar yang digerobokan itu melalui jalur ini. Cukup lengang, mudah-mudahan hari ini juga tidak ada ketersendatan ini. Sampai titik ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Monggo yang mau lewat alternatif masih tetap lancar. Itu yang bisa kami laporkan dari jalur Karangawen Guntur Buyaran, melaporkan untuk kawan Rasika.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya. Pak Arif Sampurno.
3: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta. Melaporkan ada truk mogok di depan gedung pertemuan Diponegoro Kodam, truk besar arah ke Ungaran, truknya mogok di jalur kanan. Semoga teman-teman Rasika bisa ambil jalur yang sebelah kiri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Arif Sampurno untuk update-nya. Kawan di 999, macet di Tanjakan Gombel ini sudah sampai di depan kantor BRI ya. Dulu awal proyek direct standby, sekarang ya embuh gitu ya. Ini karena volume kendaraan ya siang sore hari ini. Pak Heru, ini ketemu dengan Kak Warasika di TL. Ketemu di mana ini ya? Sebentar. Oh, di Tawang. Ketemu dengan Kak Warasika di Tawang ya. Dengan siapakah ini gitu. Pak Setio Ajib, kemacetan arah Demak ke Kudus mulai U-turn sebelum Pasar Karanganyar sampai Tanggulangin. Terima kasih infonya, Pak Prosper Ferdia.
4: Ah, alhamdulillah, terima kasih Mbak Gri sudah diputarkan requestnya. Kalau sama Rasika dan juga Mbak Gri nggak bakal bosan kok, tenang aja.
0: Okay.
4: Tenang Mbak Gri, aman Mbak Gri, yang bosan apa perjalanannya? Nah,
0: perjalanannya. Oke. Okay.
4: Pukul 4:55 sudah sampai di Tegawono Mbak. Perjalanannya lancar. Jaya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Prosper Ferdian. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menyiagakan satu mobil tangki air bersih di Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Layanan ini dilakukan secara rutin setelah warga di 2 RW mengajukan permohonan bantuan air bersih. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menyebut distribusi air dilakukan setiap 2 hari sekali dengan kapasitas 10.000 liter dalam setiap pengiriman.
3: Dinsos itu punya mobil tangki hibah dari provinsi, hibah dari Kemensos, tangki untuk air. Karena mereka itu sejak awal sudah, maksudnya minta airnya itu sejak awal sudah kekeringan mereka, sehingga mereka tuh droppingnya harus rutin gitu. Karena droppingnya harus rutin, maka mereka minta mobilnya itu kalau bisa standby. Nah kalau BPBD kan nggak bisa seperti itu. Akhirnya setelah koordinasi dengan Pak Alek, kita ya sudahlah, kita cover dari Dinsos, yang BPBD mungkin cover yang lain. Tapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya kami menyurati Dinsos Provinsi, akhirnya anggarannya untuk operasional dibantu oleh Dinsos Provinsi. Tapi tenaganya, mobilnya dan sebagainya semua dari Dinsos Kabupaten.
2: Istiqomah menambahkan untuk operasional mobil tangki didukung bantuan BBM dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan kendaraan dan petugas disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sudah 3 pekan warga Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, Kabupaten Pekalongan mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Meski bantuan air terus disalurkan, warga berharap frekuensi dropping ditambah agar kebutuhan harian dapat terpenuhi. Warga setempat mengatakan pasokan air yang datang saat ini belum mencukupi kebutuhan, sehingga berharap distribusi dilakukan 2 kali sehari. Berdasarkan data pemerintah Kelurahan Seragi, ada 800-an jiwa terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi Kawar Asika untuk berkelana kota. Oh iya, tadi saat saya pergi gitu ya, ketemu dengan Pak Aris yang selalu memberikan update ya untuk jalurnya Semarang Kudus, juga dari Semarang sana ke

0: Banyumanik ya dengan Pak Aris. Terus ada dengan ketemu dengan Pak Riyadi gitu. Gak nyangka gitu. Tiba-tiba kok ketemu, berarti dunia ini sempit ya Kawan Rasika. Dunia itu memang sempit. Ketemu dengan Kawan Rasika gitu. Kawan Rasika sore hari ini yang ingin memberikan update bisa langsung gabung barengan Greta Putri. Dan yang sudah gabung di WA ini ada Pak Puji Waluyo, selamat sore. Mau keluar KIW antriannya hampir 1 jam ya. Oke, terima kasih. Untuk sekitar KIW memang antriannya cukup panjang ini. Antrian di KIW itu mulai dari sekitaran UT. Jadi mulai dari sekitaran UT sampai di TL KIW cukup panjang. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Lanjut lagi dengan Pak Setio Ajib. Pak Setio Ajib ini menginfokan sebentar, kemacetan arah Demak ke Kudus mulai U-turn ya sebelum pasar Karanganyar itu sampai Tanggulangin. Nah, di sekitaran pasar Karanganyar ini ada pekerjaan jalan dan ada pekerjaan sambungan jembatan. Terus di tengah jembatan bagian kiri juga ternyata ada truk mogok ya. Ini yang menyebabkan antrean di pasar Karanganyar arah ke Kudus. Antreannya itu mulai dari sekitaran pasar Karanganyar. Dan simpulnya itu pas di sekitaran jembatan ya. Mau ke arah jembatan itu. Terima kasih Pak Setio Ajib. Pak Saat.
1: Mbak Greta.
0: Iya, selamat
1: perjalanan ya. Dari Kudus menuju Welahan. Rame lalinya update jalan okay. Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak. Saat Kudus ke arah Welahan untuk jalurnya rame ya. Lanjut lagi Pak Sudawirat, ini mohon info lalin dari Sayung menuju ke arah Weleri. Benar ya Ibu atau Bapak ini? Oke, dari Sayung menuju ke arah Weleri sementara ini dari Sayung sampai di TL Genuk lancar. Cuman nanti setelah TL Genuk ini ada antrean mulai dari SPBU Syariah itu sampai di Kaligawe. Kalau masuk tol Muktiharjo menuju ke arah Weleri saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, atau mau keluar Kaliwungu lancar. Kalau mau keluar Krapyak untuk saat ini ada sedikit kepadatan di TLKIW. Pak Sinyo.
2: Alhamdulillah Mbak Kri, ini sudah sampai rumah Meranggen.
0: Ya, sudah sampai rumah Meranggen.
2: Cuman ini sudah sebentar. Lanjut Karangawen, nanti pulang Meranggen lagi. Lanjut okay. Banyumanik, okay. Terus Banyumanik lanjut Kaliwungu. Wah, hari ini super sibuk ya. Mbak Kri.
0: Muter-muter hari ini pokoknya ya.
2: Semoga lancar semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Lagi itu update-nya Mbak Kri. Oh iya, minta update-nya Mbak Kri ke Karangawen lancar enggak Mbak Kri? Ada hambatan enggak Mbak Kri? Terima kasih.
0: Oke, kalau untuk saat ini ke Karangawen ya, untuk jalur ke Karangawen lancar. Yang di Majapahit itu kalau di eksit tol Gayamnya ya, eksit tol Gayam ini sudah ada antrean di eksit tol Gayam. Ini buat semuanya ya. Kalau ke Karangawennya lancar, dari Meranggen ke arah Karangawen aman, lancar, tidak ada ketersendatan Pak Sinyo. Pak Parianto.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Jateng Len. Mm-hmm. Sebelum Jateng Len arah ke Kudus ya, ada truk robel sebelah kanan mengakibatkan ketersendatan. Belum panjang sih, cuman kayaknya akan mengakibatkan ketersendatan gitu Mbak Greta.
0: Oke, siap. Di sekitaran Jateng Len ya, Kawan Rasika, ini melambat karena ada truk trouble posisi di lajur kanan yang arah ke Demak ya, arah ke Demak. Jadi Kawan Rasika harap sabar saja, saat ini melambat sih, tapi sedikit saja. Terima kasih infonya. Pak Yuli, menoreh raya ke arah Gunung Pati saat ini juga mulai tersendat ya. Sudah sore biasa, ini waktunya pulang kerja dan oh iya mungkin ini ya anak-anak kuliah itu ya. Oke. Terima kasih infonya Pak Yuli. Pak Anto, ini menginfokan melambat di jembatan Tanggulangin, betul, karena di sekitaran Karanganyar sampai di sebelum jembatan Tanggulangin ada pekerjaan jalan posisi di lajur kanan ya Pak Anto. Pak Budi BG.
4: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya,
4: izin melaporkan, saya perjalanan dari Semarang ke arah Kudus.
0: Oke.
4: Okay. Ramai lancar tanpa hambatan, tapi ini masuk ke Kudus sebelum Tanggulangin ini sudah mulai berhenti ya ini.
0: Betul.
4: Belum tahu di depan ada apa. Ini saya berhenti di depan X garasinya Nusantara. Sepanjang perjalanan tidak ada apa-apa, tiba-tiba ini berhenti. Semoga tidak ada terjadi apapun. Matur suwun Mbak Kri. Minta itu dong apa? Lagunya Junior Arif, Rapuh. Matur suwun.
0: Waduh, rapuh ya. Jangan rapuh-rapuh dong, Pak. Oke, ya, ditunggu ya. Itu tadi ada pekerjaan jalan ya, Pak Budi BG, di sekitaran ini. Sebelum jembatan Tanggulangin, itu ada apa namanya pekerjaan jembatan itu, Pak Budi BG. Begitu, update-nya lanjut lagi dengan Pak Syoli.
5: Okay, sore Mbak Greta, di Jalan Sukun saya mau keluar ke arah Jalan Raya, ke arah Ungaran. Sekarang tersendat ya Mbak, sendat TL dan padat kendaraan. Saya di daging sapi ayam. Begitu Mbak Greta. Mbak Greta, untuk lalin dari arah Ungaran ke inter apa masuk tol ya Mbak, sudah padat ekornya di Transmart.
0: Oh, di Transmart ya. Oke, siap. Ada kepadatan yang arah ke Semarang ya, arah turun ya. Oke, terima kasih infonya, Pak Hari.
6: Sore, Mbak Gita.
0: Nah, ini pekerjaan ya, Mbak, yang ditanggulangin.
6: Ada kepadatan. Mau masuk ke Kota Kudus, tepatnya di Jembatan Tanggulangin. Ada perbaikan atau pengaspalan jalan.
0: Betul sekali, ada pekerjaan jalan di Tanggulangin ya. Itu yang menyebabkan ketersendatan sore hari ini. Terima kasih infonya. Yang melintas di sekitaran Kudus, sabar ya, yang mau ke arah Kudus. Pak Edi Setiawan.
7: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore.
7: Di seberang Balai Diponegoro arah Ungaran. Ada truk trouble.
0: Betul, posisi lajur kanan ya.
7: Sementara kepadatan sampai di bawah jembatan penyeberangan arah ke Gedawang.
0: Oke, siap.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Edi Setiawan untuk update-nya. Ini di sekitaran Kodam ya. Itu ada truk trouble posisi di lajur kanan di Balai Diponegoro itu saat ini sudah terlihat melambat sedikit. Mudah-mudahan sih bisa cepat tertangani ya. Terima kasih infonya. Dan terima kasih juga ini kawan yang sudah gabung di TikTok, ada @yonocah, terima kasih, sehat selalu juga. Aris Kosti 184 juga terima kasih sudah gabung. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya. Untuk saat ini, untuk kondisi lalu lintas bagaimana, untuk kondisi cuaca bagaimana. Dan yang menuju ke arah Kudus di sekitaran jembatan Tanggulangin itu ada pekerjaan jalan. Pekerjaannya di lajur kanan.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pelayanan publik di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, saat melakukan kunjungan kerja Rabu siang. Didampingi Bupati Muhammad Fawaid, Rahmadi meninjau rumah sakit daerah, mal pelayanan publik mini tanggul, puskesmas, hingga program home care. Usai peninjauan, Rahmadi menilai pelayanan kesehatan di Jember telah berjalan baik. Menurutnya, program UHC memberi jaminan bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu, agar dapat berobat tanpa terbebani biaya. Ia juga memuji fasilitas rumah sakit yang dinilai setara dengan klinik swasta, mengapresiasi program home care yang dinilai mampu menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga, termasuk di wilayah pelosok.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City Guide FM Malang membawa kabar. Pada talk show di Radio City Guide, pakar transportasi Universitas Widyagama Malang Profesor Aji Suraji menjelaskan, jalan tembus Griya Santa di Kota Malang masuk sebagai jalan lingkungan. Ketika fitas, maka perlu ada tinjauan yang lebih komprehensif. Prof Aji mengingatkan, jangan sampai keputusan ini hanya mempertimbangkan segmental dan spontan karena akan berefek domino. Pemkot Malang perlu memiliki master plan jaringan jalan sehingga bisa tertata lebih awal. Prof Aji juga menambah, bahkan sebenarnya perlu ada pelebaran jalan di Candi Panggung Barat dan Timur. Jika hanya membuka jalan tembusan Griya Santa saja, maka titik kepadatan itu masih bisa terjadi di simpang Candi Panggung. Karena arah keluar dari jalan tembus itu kecil, sehingga ke depan Pemkot Malang juga harus mengadakan anggaran untuk pelebaran jalan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Pemkot Madiun menargetkan penurunan tinggongo. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Fety Indriani bilang melalui program kampanye Pilah Sampah Dari Rumah yang telah dicanangkan ditargetkan mampu mengurangi 30% sampah yang masuk TPA Winongo. Dijelaskannya saat ini sampah yang masuk TPA Winongo sekitar 120 ton per hari. Dengan kampanye Pilah Sampah Dari Rumah, maka dapat mengurangi sampah terutama dari rumah tangga. Menurutnya program Pilah Sampah Dari Rumah tentu dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga melakukan pendampingan baik ke masyarakat maupun petugas pendekar hijau di tiap RT dan kelurahan agar kampanye program tersebut berjalan optimal dalam pengelolaan sampah kota dengan harapan bebas masalah sampah dapat tercapai di tahun 2027 mendatang.
4: Kabar terakhir, Suara Surabaya, saya Aini Kusuma. Angka penyaluran santunan korban kecelakaan lalu lintas PT Jasa Raharja di Jawa Timur mencapai 449 miliar atau meningkat 25% dibandingkan periode sebelumnya. Dwi Sasono, Kepala PT Jasa Raharja Jawa Timur bilang, klaim asuransi itu didominasi kejadian lalu lintas, yaitu lonjakan korban luka-luka dan bertambahnya korban meninggal dunia. Meningkatnya angka santunan itu juga karena kenaikan kejadian kecelakaan di lapangan dan dampak fatalitasnya yang meningkat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lanak Kota kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 081-3258-58500. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa ini?
1: Kawan di 6703 dengan Pak Asa Anggoro.
2: Info Asa. Kemacetan di Budak Payung. Ada truk mogok.
0: Oke.
2: Di depan Kodim, apa Kodam?
0: Kodam.
2: Masih padat merayap. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Asa Anggoro. Di kawasan Budak Payung, Garasika, ada ketersendatan di kawasan Budak Payung, tepatnya depan Makodam sebelum
1: Bali Diponegoro itu nih.
0: Vihara ya?
1: Bali Diponegoro itu ada truk mogok posisi lajur kanan.
0: Lajur kanan untuk truknya. Ketersendatan nggak panjang sih, hanya kurang lebih 400-an meter saja. Untuk Anda yang masih mengarah ke selatan dari arah Banyumanik, bersiap saja. Terima kasih Pak Asa. Kemudian
1: Ibu Yayu, saya assalamualaikum, saya memberitahukan tolong kabarin ke pihak terkait tentang lampu jalan, yaitu Jalan Tentara Pelajar, lampu padam. Ini dari perumahan Pamenang maju terus lampu padam dan gelap sekali.
0: Okay.
1: Maaf karena beberapa waktu lalu ada begal tepatnya di depan susteran itu, dan lampu padam sudah 3 atau 4 hari sampai dengan sekarang gitu.
0: Ya. Oke. Okay. Ini di Kabupaten Semarang nih, Ungaran. Pamenang.
1: Pamenang ini
0: Undaris, ya?
1: Undaris, Puri Pamenang.
0: Gelap, apalagi kalau malam tuh.
1: Betul.
0: Apalagi kalau nggak ada lampu penerangannya. Semoga nanti bisa diperbaiki itu penerangan itu. Cuma juga
1: nggak ada kok di situ, nggak ada penerangan.
0: Ada.
1: Yang pas tikungan gini, yang mau ke industri itu ada.
0: Ada, semuanya itu ada penerangan. Oh.

0: jalannya. Mulai dari ujung situ perempatan sampai masuk ke Urah Undari sampai ke Gedang Anak itu ada. Cuman mati aja. Dan kalau enggak mati itu ketutupan wit-witan. Oke, Bu Yayu, terima kasih karena memang sekarang itu gampang sekali apa namanya? Ini loh banyak
1: orang jahat.
0: Kan? Tindak kriminal.
1: Nah, iya orang jahat. Iya sebenarnya ya jahat.
0: Oh iya, ya jahat lah. Kalau nggak jahat.
1: Merampas milik orang lain dengan kekerasan. Itu tidak boleh.
0: Iya.
1: Itu namanya perampokan.
0: Perampokan.
1: Iya lah.
0: Perampokan.
1: Iya kan begal sama aja rampokan kan dia. Apa maksa minta duit gitu kan?
0: Ya itu bukan itu kalau
1: minta duit ya maksa apapun itu barang berharga gitu loh.
0: Preman. Kemudian ada siapa nih?
1: Pak Parjo.
0: Pak Parjo.
2: Selamat sore Mbak Greta dan rekan-rekan Rasika semuanya.
0: Ya.
2: Mohon informasi kami akan perjalanan dari Kudus menuju ke Banyumanik. Untuk lalu lintasnya bagaimana ya Mbak ya? Apakah lancar atau ada kendala? Kabar Sayung bagaimana? Kabar di Kaligawe bagaimana? Oh ya Mbak, saya minta lagu ya Mbak ya? Ku tak bisa. Ku tak bisa, slang Mbak. Terima kasih.
0: Ku tak bisa. Oke, ditunggu nanti requestnya. Pak Parjo, terima kasih sudah bergabung di Kelana Kota. Minta informasi nih Pak Parjo untuk kondisi arus lalu lintas perjalanannya itu dari Kudus menuju ke arah Semarang ke arah Banyumanik ya. Lalu lintas jalur Anda dari Kudus sampai dengan Demak ini terpantau masih cukup lancar. Demak ke arah Semarang juga lancar juga. Aman, yang padat saat ini adalah sekitaran Terboyo, Aligawi saja. Gitu, kalau nanti tersendatnya hanya di situ aja sampai dengan masuk tol Muktiharjo. Gitu. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Koderi.
0: Pak Koderi. Padat dan merayap ini di kawasan exit tol Gamsari nih kayaknya deh. Konven tepatnya setelah pasar Gamsari yang arah ke Pedurungan itu masih ada perbaikan jalan. Nah untuk kan Rasika melintas, ekstra sabar saja. Kalau nggak ingin kena ketersendatan, bisa lewat Sigar Pencah. Oh, jangan. Sigar Pencah panjang banget. Simpulnya seperti biasa di simpang Bukit Kencana Meteseh di daerah Emerald itu. Padat merayap yang tikungan yang ada jalur penyelamat itu cukup panjang untuk antrean ke tersendatrah ke Bukit Kencana dari arah Undip. Belum lagi nanti di Prof. Sudarto sekitaran tol Undip itu jembatan kemudian mulai di Dom Jatimulyo ya kan. Ih padat banget nih. Oh ini tadi udah belum?
1: Pak Gudri sudah.
0: Enggak banyak ini loh videonya. Kemudian
1: Pak Ari Kurniawan menginfokan jalan ke arah timur dari Mangkang tersendat imbas putar balik sebelum lampu merah KIW. Ekor sudah sampai di tikungan sebelum Sangu.
0: Oke, yang mengarah masuk kota Semarang ya, padat merayap simpulnya TL pintu timur KIW Kang Rasika. Kemudian di pintu utamanya, hati-hati juga karena ini jam pulang kerja biasanya banyak sekali kendaraan yang lawan arus lalu lintas. Ekor ketersendatan itu mulai dari sebelum Universitas Terbuka atau setelah Pasar Mangkang. Ya di situ. Cukup panjang pakai banget untuk kan Rasika yang belum terlanjur lewat jalur konven dari arah Mangkang atau dari arah Kaliwungu Kendal menuju ke arah Semarang, silahkan bisa lewat tol saja. Masuk tol Kaliwungu, kemudian bisa keluar tol Krapyak ya. Terima kasih Pak Ari Kurniawan informasinya. Lanjut lagi.
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf.
3: Jam 16.21 Mbak, masuk gerbang tol Gayamsari. Lalu lintas yang akan keluar gerbang tol Gayamsari panjang ya Mbak. Ini sampai di setelah gerbang tol di tikungan itu, ini saya berhenti sebentar

0: banyak kendaraan yang antri keluar di tol, di gerbang tol Hamsari ya, di eksit tol Hamsari maksudnya.
1: 1636 antri exit tol Krapyak, Mbak. Saya antri di sekitar gerbang tol Krapyak, Mbak. Terima kasih.
2: Terima kasih informasinya. Keluar tol Krapyak juga padat juga. Setelah sekitaran gerbang tol itu untuk kepadatannya, tapi kayaknya nanti biasanya akan segera mencair nanti. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian informasinya. Lanjut lagi
3: Pak Bo Artanto.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Semarang pukul 16:35 sampai di daerah Karanganyar, melaporkan ketersendatan yang arah dari Demak ke Kudus masih panjang ya Mbak ya. Tadi di atas jembatan Tanggulangin lajur kiri juga ada truk kontainer yang kepalanya menunduk. Antrian yang dari arah Demak ini sampai di Masjid Besar Al-Madinah atau sekitar Pasar Karanganyar ya Mbak Greta, ekornya simpulnya di jembatan Tanggulangin Mbak Greta. Bro Budi BG sudah lolos belum? Sudah sampai rumah atau belum? Matur nuwun. Ada Mas YULI 16:49 sudah hampir sampai checkpoint TL Serengguli. Ke depan sampai Sambiroto bagaimana ya Mas dan Mbak?
2: Turun. Sayung lancar nih. Dari Serengguli lingkar Demak mau masuk tol Demak keluar tol Sayung lancar. Lewat jalur konven juga lancar juga sampai dengan TL Genuk. Untuk Walter Moin CD biasalah kalau sore hari gini cukup ramai. Kepadatan itu antrean TL Kudu itu, Banjardowo itu, sampai mana nih? Nggak nyampe ini kok. Oh, sebelum SMK Cutnya Din. Setelah itu lancar, padat sedikit nanti pas tikungan mau naik di Pasar Bangatayu ya, Riu Mulyo itu. Itu ada kepadatan, kemungkinan memang pertemuan arus di situ sebelum naik jembatan Alas Tuo untuk Telogomulyo, simpang sampai dengan Soekarno Hatta, kemudian TL Pedurungan, Fatmawati, lancar. Gitu Pak Bowo Artanto.
3: Ibu Heni Novi, selamat sore, mohon info jalur saya sore ini dari KIC ke Salatiga, apakah lancar semuanya?
2: Tentu. Keluar dalok lewatnya belakang, untung Suropati, kemudian masuk tol
3: ini Manyaran.
2: Manyaran, kemudian ke arah Jatingaleh yang masih ada pengerjaan jalan, kayaknya ini tidak begitu padat ya. Karena lalu lintasnya nggak begitu padat, mungkin yang arah ke Jatingaleh relatif lebih lancar meskipun masih ada pengerjaan jalan sekitaran 424-425. Tanjakan tol Tembalang, kemudian gerbang tol Banyumani, Ungaran, Ungaran exit tol Bawen, ke arah Solo Tigo, Dituntang, Lopait, Blotongan, lancar. Gitu Bu Heni. Kemudian?
3: Pak Rizky.
2: Pak Rizky Septa.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore. Sudah pulang dari Sukorejo, Mbojo, tapi via Untung Suropati Mbak Greta. Pulang dulu ya sebentar ya. Untuk ngambil barang biasa, kalau lewat rumah tuker handuk sama baju buat sholat. Untuk lalin sementara dari Boja, Mijen, masuk Untung Suropati via Sabara lewat jalan Sidodadi lancar. Untung Suropati sampai dengan SMA 7 juga ramai lancar. Aktivitas biasa ya pulang kerja. Selanjutnya mohon informasinya Mbak Greta, dari gerbang tol Manyaran sampai dengan Mutiarjo, infonya gimana ketersediaannya?
6: Mas Yuli.
2: Iya.
6: Ini udah sampai di depan rest area Manyaran arah ke Jatingaleh ya Mas Yuli. Di area perbaikannya lancar ya, tidak ada ketersendatan, hanya pelambatan karena ada truk-truk besar. Itu aja Mas Yuli.
2: Selamat sore. Sore, terima kasih. Exit tol Mutiarjo hanya padat sedikit saja. Mulai dari atas jembatan tol itu sampai dengan setelah makam Kubro ya. Biasa kalau jam segini padat-padatnya. Kemudian
3: Ibu Yayu.

0: Selamat sore, 16.37 Lalin Raya Kaligawe mulai padat tersendat, terutama arah ke kota. Terima kasih Forever Love-nya gitu. Nyun Halloween Forever and When.
1: Oke, Bu Yayu, terima kasih untuk kondisi arus lalu lintas ini tadi di Raya Kaligawe. Ada kepadatan ya, kalau yang dari arah Demak itu mulai dari sekitaran Terboyo sampai perlintasan rel kereta api Mukti Harjo. Kalau yang dari arah pelabuhan itu setelah turun dari jembatan Tambak Lorok sampai dengan setelah Makam Kubro. Kalau dari arah Pengapon atau dari arah dalam kota Semarang itu padat mulai dari perlintasan rel kereta api Kaligawe sampai bawah jembatan tol Kaligawe. Kemudian
0: Pak Tommy Wasiso.
1: Pak Tommy Wasiso.
2: Kereta
1: selamat malam.
2: Melaporkan di exit tol Ngesrep sampai mulai ditung padat ya Mbak Nge. Boleh Battle of Roses-nya Bon Jovi ya Mbak. Matur suwun.
0: Oke.
2: Okay. Mas Yuli ternyata tak kira Mbak kereta.
1: Iya.
0: Saya ada di sini Pak.
1: Iya. Oke. Untuk jalur Anda Pak. Pak Tommy Wasiso. Tadi melaporkan itu exit tol mana tuh Ngesrep ya, sampai dengan Mulati Tom ini terpantau cukup padat lalu lintasnya. Nggak keluar tol Tembalangan, Pak Tommy.
0: Iya kan, okay. Biasanya lewat Meteseh itu.
1: Nah nanti ada kepadatan ya yang ke arah Meteseh ya. Cukup panjang ini, masih panjang ini untuk kawasan Sikben. Tapi sudah mulai agak mencair nih. Semoga tambah lancar aja. Kemudian
0: Pak Albertus, ini Tugu Muda agak ruwet Om Haris.
1: Yo. Oke, untuk jalur Tugu Muda, kalau jam pulang kerja memang seperti itu. Terutama yang dari arah, ya kalau dari semua arah lah. Dr. Sutomo, Pandanaran, Pemuda, Sugiyo Pranoto, biasanya padat banget. Oke, Pak Albertus, terima kasih. Kemudian
0: Pak Unggul Suroso.
1: Pak Unggul Suroso.
3: Sore Mbak Gre. Iya. Gunung Pati, Cangkiran, Cangkiran Mijen, Mijen Mangkang, Mangkang Kaliwungu, gimana Mbak Gre? Lancar apa lancar banget saat ini? Saya masih berada di Gunung Pati. Cuaca terik, Pak Greta. Okay. Terima kasih atas infonya. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih. Pak Unggul Suroso. Ke arah Kaliwungu, jalur Anda terpantau masih ramai lancar ya. Gunung Pati menuju ke arah Ngalian, baik lewat Cangkiran maupun lewat Sekopek ini terpantau. Sekopek biasanya jalannya sempit, ya biasanya ramai banget tuh. Untuk arah ke Jerakahnya lancar sampai dengan TL Jerakah. Ke arah barat antrean sedikit nanti di TL Pintu Timur KIW, kurang lebih 300 meter saja. Selebihnya sih masih sangat lancar sampai dengan masuk kota Kaliwungu. Alun-alun Kaliwungu, wah, enggak ramai. Kemudian ada
0: Pak Dono Nugroho.
1: Pak Dono Nugroho.
4: Halo, selamat sore Pak Sudi.
1: Halo juga.
4: Ini coba keluar kantor, Pak. Tolong infonya ya, jalur saya dari menuju Semarang dulu deh, menjelang tol Bayam Sari. Makasih Pak Greta, Mas Yuli.
1: Terima kasih juga informasinya. Oh, Nugroho sudah bergabung di Kelana Kota. Baru keluar kantor menuju ke arah mana tadi? Ke arah Semarang. Biasanya keluar tol Gamsari itu masih ada kepadatan, sampai dengan saat ini juga masih cukup padat exit tol Gamsari. Pak Dono itu mau kemana biasanya itu?
0: Pak Dono biasanya kemana ya? Lupa saya.
1: Ah, kemana Pak? Yaudahlah. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menyambut Hari Kemerdekaan RI, PLN menghimbau masyarakat berhati-hati saat memasang bendera dan umbul-umbul di dekat jaringan listrik. General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi, mengatakan jarak aman antara tiang dengan jaringan listrik minimal 3 meter untuk mencegah resiko tersetrum. PLN juga menganjurkan penggunaan tiang dari bambu atau kayu, serta mengingatkan bahwa material tersebut tetap dapat menghantarkan listrik saat basah. Masyarakat diminta segera melaporkan kondisi berbahaya melalui aplikasi PLN Mobile dan kontak center 123. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, permintaan bendera merah putih dan umbul-umbul di Kota Semarang meningkat tajam. Pasangan pelaku usaha muda Fahmi dan Regina mengaku pesanan naik hingga 100%. Mereka menyebut program bantuan operasional penyelenggaraan RT sebesar 25 juta per tahun mendorong pembelian atribut kemerdekaan secara kolektif oleh pengurus RT. Saat ini mereka mampu menyuplai sekitar 1.000 produk per hari dan diperkirakan permintaan masih akan terus meningkat menjelang 17 Agustus. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung di Semarang dan sekitarnya. Nah, kalau yang di Pekalongan dan sekitarnya juga bisa mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan terima kasih kawan yang sudah bergabung, yang di TikTok juga terima kasih, ada Cah Semarang, itu AKA Nando.
1: Pak Nando.
0: Nando. Kemudian ada juga Bang Doni juga terima kasih giftnya, ada mawar kopi, wah enak apa itu campur ya. Kemudian mulai lagi, ya requestannya coba nanti ditunggu ya. Dan untuk yang sudah bergabung lagi terima kasih di WhatsApp, tapi sebelum itu saya ada kabar yang cukup mencengangkan.
1: Apa itu?
0: Sebanyak, ini di Jakarta nih, sebanyak 995 senjata api ditemukan. Kurang limoneh sewu. Di suatu ruangan kepala yayasan di sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
0: Itu waktu tanggal Juli lalu, berita.
1: Hah? Bulan Juli?
0: Juli lalu.
1: Oh, pas
0: beritanya hebohnya ya? Sekarang. Nah, ini di kuasa hukum sekolahnya itu, namanya Hermawanto, bercerita saat itu senjata ditemukan dengan pendampingan kepolisian untuk membuka pintu ruangan tersebut karena sudah lama terkunci. Dan ditemukanlah 995 itu. Menurut kuasa hukum itu tadi, Pak Hermawanto, hingga kini masih ada ruangan-ruangan lain yang di sekolah yang terkunci. Pihak sekolah koordinasi dengan kepolisian, buka ya. Kemudian beberapa ruang yang belum diketahui isinya itu dibuka. Dan ternyata ditemukanlah itu senjata-senjata itu.
1: Ya.
0: Dan pihak sekolah kembali meminta bantuan kepada kepolisian untuk membuka ruangan untuk kepentingan anak sekolah. Karena memang itu udah lama tidak pernah dibuka. Sampai dengan malam itu, tanggal 10 Juli itu, ruangan itu digeledah dan dengan beberapa senjata api lagi ditemukan di ruangan yang berbeda. Bersama kaset video porno. Dalam kota hitam. Dan juga ada narkotika jenis sabu dan ganja. Nah, ini tadi itu kayak ini loh, kuasa hukum itu mendatangi kepolisian. Soal senjata itu baru tadi. Ngeri ya.
1: Iya. Ini kok bisa ya sekolah loh.
0: Nah, itu.
1: Padahal sekolah, kenapa bisa enggak konangan?
0: Ruangan-ruangan tersebut diduga sengaja dikunci oleh mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD. IWD sendiri dipecat pada April lalu karena diduga menyalahgunakan keuangan sekolah. Dia diduga menggunakan uang yayasan untuk membeli tanah atas nama istrinya.
1: Duh, kok bisa?
0: Ada ya.

0: Luar biasa ya. Baru tahu nih saya ini. Padahal sejak 10 Juli lalu.
1: Iya, 10 Juli.
0: Jangan nyimpen senjata ya, kawan Rasika ya. Saya juga pernah itu.
1: Apa?
0: Masih sih. Keris. Keris.
1: Saya punya senjata. Ya. Ada 3 malah saya senjata.
0: Apa?
1: Pisau. Nah, itu termasuk senjata tajam kan?
0: Bukan, itu alat dapur. Oh,
1: alat dapur. Sajam itu sajam.
0: Pisau. Bukan senjata. Pisau itu sebenarnya bukan senjata. Kecuali kalau diperlukan.
1: Oh, kok diperlukan?
0: Pisau untuk membela diri.
1: Untuk membela diri.
0: Kemudian yang sudah bergabung di WhatsApp ada siapa ini?
1: Pak Teguh.
0: Pak Teguh.
2: Assalamualaikum, selamat sore. Mas Yuli, Mbak Kri, ya. Melaporkan jalur konvensional dari Ungaran menuju Karangjati ramai lancar, cuaca cerah begitu. Mohon bantuannya diputarkan lagu dari Gigi dong Mas, judulnya Facebook. Di dalam Facebook baruku seperti itu. Matenun. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Oke, ditunggu nanti requestannya Pak.
1: Coba lagi. Pak Teguh.
0: Oke, Pak Teguh, terima kasih melaporkan tuh jalur konven tadi Ungaran sampai dengan Karangjati ini terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Cuacanya memang masih sangat terik. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri dengan Mas Juli.
0: Yes.
3: OTW dari Pati ya. Pukul 16.43 sampai di Kerawang. Kerawang Kudus Mas, bukan Kerawang Jawa Barat.
0: Kerawang Bekasi.
3: Minta info jalur sampai Ungaran Mas Juli Mbak Greta.
0: Alright.
3: Ada ketersendatan enggak di depan? Ini para PPAT kok belum pada tampak Mas Juli.
0: Udah.
3: Terima kasih. Ini 17.10 perjalanan sudah sampai di Karanganyar Demak. Ini untuk ketersendatan yang ke arah Kudus sudah mencair ya Mas Juli. Sudah berangsur-angsur lancar. Terima kasih.
0: Ada apa sih?
1: Di Tanggulangin ada pekerjaan jalan. Di jembatan itu sebelum jembatan Tanggulangin lajur kanan tadi.
0: Oke. Lancar sih memang ini. Tadi sempat padat ya. Tapi ini masih padat toh yang arah masuk kan?
1: Arah masuk Kudus.
0: Iya, ini masih. Sampai di Pasar Karanganyar. Jadi kurang lebih hampir 1 km nih. Masih tambah padat nih. Kemungkinan tadi pas sepi tadi. Oke Pak Purwono, terima kasih informasinya. Ini yang arah masuk Kudus. Kalau yang keluar Kudus menuju ke arah Demak, Semarang itu lancar. Kemudian
1: Pak Ragil
0: Pak
1: Prio.
0: Pak Ragil.
4: Mas Yuli, ya. Pak Kri, selamat sore.
0: Sore.
4: Dari Kudus mau ke Pedurungan via exit tol Ngeyang. Oh, di sini kan Mas, lancar apa enggak di saya Mas? Atur suun informasi nih.
0: Sami-sami. Oke, terima kasih Pak Rakil. Untuk jalur Anda menuju ke arah barat, melari kan?
1: Dari Kudus menuju ke arah
0: ke Semarang dari Kudus ya. Oke, untuk jalur Anda masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, masih aman dilewati, bahkan ini tambah lancar di Terboyo sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Ini terpantau, lewat Walter Moin CD ya. TL Genuk aman, lancar. Walter Moin CD juga lancar juga sampai Pedurungan. Kemudian
1: Pak Junedi.
0: Pak Junedi.
5: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Di wilayah Subah ya. Karena kan timbangan Subah buka dan dijaga oleh petugas timbangan. Banyak mobil yang berhenti di lajur sebelah kiri yang sedikit memakan badan jalan untuk menghindari timbangan. Mereka berhenti berjejer. Lumayan panjang, ada sekitar 20 mobilan. Belum nanti berhenti lagi.
0: Ya.
5: mungkin akan bertambah panjang.
0: Oke.
5: Okay. Bagi teman-teman yang melintas,
0: okay,
5: dari melari menuju Batang, para berhati-hati.
0: Baik. Terima kasih informasinya Pak Junedi. Wah, berisik banget Pak suaranya. Oke, untuk Subah ya, di Jembatan Timbang Subah itu terpantau cukup padat di Jembatan Timbang Subah. Itu ada lajur kirinya itu banyak kendaraan yang berhenti, biasalah di situ buat parkir kadang. Oke, Pak Junedi terima kasih, ini yang arah ke Pekalongan ya, dari arah Weleri. Kemudian
1: Pak Ikmilul, info perjalanan dari Ungaran ke Welahan melalui jalan tol lalinya bagaimana ya? Di area Kubro apakah macet?
0: Oke, untuk area Kubro biasa ada ketersendatan kalau sore hari gini. Kalau Anda dari arah tol, keluar tol itu mulai dari atas jembatan tol Kaligawe sampai di pertemuan arus yang dari arah kota atau dari arah Pengapon itu atau rel kereta api Kaligawe. Setelah itu lancar. Yuten Kubro nanti padat lagi. Ya pokoknya sampai dengan Yuten Kubro lah kepadatannya. Setelah itu masih padat kalau Anda menuju ke arah timur gitu ya. Itu sampai dengan setelah makam Kubro, Pak. Setelah itu lancar. Tidak ada ketersendatan, bahkan tadi sempat padat di TL Terboyo, Padiraya, Gebang Anom, ini sudah kembali lancar. Batas Demak hanya sedikit saja kepadatannya, tetap ekstra hati-hati biasanya untuk putar balik di batas Demak. Kemudian kayaknya Glory ini yang mulai ada bubaran pabrik, jadi ekstra hati-hati dengan penyeberang jalan. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan Demak. Demak menuju ke arah Trengguli juga lancar. Trengguli Mijen, Mijen Welahan, Welahan sampai dengan Gotri, Gotri Kalinyamat, Cangaan, sampai Jeporo, ini lancar. Gitu Pak Ikmilul Maula. Kemudian
1: Pak Nando.
0: Pak Nando.
6: Selamat pagi Mbak Greta, Mas Yul.
0: Selamat pagi.
6: Selamat pagi, gitu. Selamat sore.
0: Mbak, Bapak, semangatnya
6: info, Mbak,
0: pagi.
6: Infonya Mbak, minta info Mbak. TL Gayam cari ada ketersendatan enggak Mbak ya? Terima kasih.
1: Ya, TL Gayam Sari ada ketersendatan atau tidak?
0: TL
1: Exit Gayam Sari tol. Mungkin.
0: Ya, ya kan ada TL-nya.
1: Oh iya ding.
0: Lumayan masih terpantau cukup padat dan merayap. Sekarang sih setelah tikungan lumayan agak memendek. Kalau tadi sebelum tikungan sangat padat sekali. Yang ke arah timur terutama ke arah Pedurungan ya, ini mulai dari sekitaran gerbang tol Gayam Sari sampai dengan bawah jembatan tol Gayam Sari, selebihnya lancar ke arah timur. Gitu. Kemudian
1: Pak Awetri.
0: Pak Awetri.
7: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
7: Ini truk yang mogok di depan gedung Kodam, truk kontainer ini sudah dalam penanganan. Untuk yang dari bawah ketersendatan ya cukup lumayan Mas Yuli dan Mbak Greta ini. Yang dari bawah ini untuk lalinya ini tersendat.
0: Oke.
7: Okay. Begitu yang bisa saya laporkan. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih juga informasinya Pak
1: Awetri.
0: Pak Awetri melintas di truk tronton ya, panjang kan Rasika ya, lajur sebelah kanan itu masih teronggok di situ, kemungkinan agak lama ini, sedang dalam perbaikan untuk saat ini, sudah ada tukangnya.
1: mekanik.
0: Ketersendatan lumayan ya, agak tambah panjang lagi. Tadi sih sudah agak memendek, sekarang tambah agak memanjang. Sampai dengan sebelum pertigaan Gedawang ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Awetri. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
8: Jam 16.49 sampai di tanjakan ini ya Mas. Tanjakan mau naik ke rumah sakit RSPM itu, rumah sakit Permata Medika. Seperti yep. biasa tanjakan ini di sini mesti padat karena di depan ada putar balik ya,
0: ya
8: dan
0: putar balik,
8: keluar masuk
0: jalurnya sempit.
8: Swalayan serta dari rumah
0: swalayan,
8: sakit. Terima kasih.
0: Rumah sakit PM PM Permata Medika. Bong tuku HP, tuku HP. Oke, dan jalur situ kenapa nggak lebar ya di oh, depan Permata Medika itu? Nggak mau dibeli apa tanahnya? Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Kepadatan untuk yang di Raya Ngalian Prof. Hamka mulai dari Pasar Ngalian tuh. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Jamal.
0: Pak Jamal.
9: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: 452 melintas di ruas tol Banyumane Ungaran di kilometer 424 ya. Lalu lintas lancar, sekalian kasih info ke Helinovi. Lalu lintas lancar ya dari setinggalnya.
0: Udah, okay. Itu tak? Oke, Pak Jamal. Untuk jalur Anda mengarah ke Salatiga biasanya Pak Jamal ya. 424 ini terpantau lalu lintasnya masih cukup lancar menuju ke arah Salatiga. Keluar tol Bawen mungkin kalau Pak Jamal keluar tol Bawen kemudian menuju lanjut ke arah Salatiga ini masih lancar. Kalaupun keluar tol Salatiga atau Tingkir ini juga lancar juga. Raya Tingkir sampai dengan terminalnya aman lancar. Kemudian
1: Pak Sudawirat,
10: kasih info Mbak Gri,
0: ya,
10: Mas
0: Pak
10: Yuli, arah Kendal ke Semarang.
0: Padat ya?
10: Terjadi kemacetan parah, kepalanya di KIW.
0: Kepalanya. Ekornya?
10: Bang Jo, traffic light ekornya sampai ke Pasar Mangkang, Mbak Gri.
0: Dan
10: itu infonya.
0: Ngeri toks ya. Masih padat merayap mulai dari setelah Pasar Mangkang sampai dengan TL Pintu Timur KIW Gunung Kelir sana kan rasika untuk antreannya. Gak tahu itu apakah hanya murni karena TL-nya saja ataukah ada kendaraan mogok di tengah-tengah gitu juga belum tahu nih. Oke, kalau beberapa kawan memang melaporkan memang gara-garanya kepadatan antrean TL saja simpulnya. Setelah TL KIW, pintu timur itu lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Nah, kok gitu? Nggak diatur apa ya? Waktunya lama apa enggak sih di situ untuk merahnya? Kemudian...
1: Pak Wendy.
11: Selamat sore Mas Yuli, Pak Kereta.
0: Selamat sore.
11: Dari Kudus ke Semarang. Ini pukul 16.53 ting baru sampai di jembatan Tanggulangin. Datangin Bu jalurnya dong. Apakah ada kesendatan di jalur ini atau lancar saja? Terima kasih. Oh iya, yang masuk jembatan Tanggulangin ada kesendatan Mas Yuli. Ekornya lumayan panjang Mas Yuli.
0: Itu.
11: Tadi saya juga enggak ada apa ya. Yang masuk ke Kudus ya dari Demak ya.
0: Pengerjaan
11: ini
0: sekitaran
11: sampai SPBU masih tersendat. SPBU Nusantara itu masih tersendat Mas Yuli. Sampai pasar Mas Yuli. Terima kasih.
0: Jami.
11: Sampai di Pengadilan Agama Demak masih lancar ya Mas Yuli.
0: Oke.
11: Terima kasih. 17.25 SPBU Nusantara itu.
0: Oke, sudah sampai di Demak tadi perjalanan dari arah Kudus menuju ke arah Semarang. Di Glory ya, masih ada ketersendatan sedikit saja sih antreannya. Hati-hati dengan penyeberang jalan karena pas bubaran pabrik. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Saat.
0: Pak Saat Abdurrahman.
12: Sore, Mas Yuli, Mbak Kreta.
0: Iya,
1: sore.
12: Minta lagu saja ya. November Rain.
1: November.
12: Proses
0: ya, ya, ya. Okay. Gak apa-apalah karena memang merindukan hujan di bulan November.
1: Ya.
0: Kemudian
1: Pak Edi Suprianto.
13: Tel KIW Mas. Ada Pak Polisi yang ngatur mungkin untuk mengurai kemacetan.
0: Iya, panjang banget tuh. Bagus lah. Oke, Hel Pintu Timur KIW ya, sudah mulai ada kawan-kawan kepolisian yang ngatur arus lalu lintas, mungkin meskipun merah tetap disuruh jalan karena memang kepadatannya luar biasa yang dari arah barat masuk kota Semarang. Memang dominasinya teruk-teruk gede-gede kan Rasiga. Terima kasih informasinya Pak Edi Suprianto. Kemudian
1: Pak Unggul Suroso.
0: Pak Unggul Suroso.
14: Ya. Gak tak senggol mau ternyata ada Mas Yuli.
0: Gak apa-apa Pak.
14: Mas Yuli, 1658 Pasar Mijen rame lancar kedua okay. arahnya Mas Yuli seperti biasa, kepadatan normal. Mulih nyambut gawe Mas Yuli. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Unggul Suroso. Jalur Anda juga masih cukup lancar ke arah barat. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
15: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Yuli. Mbak
0: selamat Kriper. Sore.
15: 1628 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven untuk cuaca cerah, sinar cemlorot, lintasan kering. Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Oke. Okay.
1: Menuju kota Semarang.
15: Ada aja ya, gerobak jalan sendiri. Kalau enggak
0: oh,
15: dua enggak ada.
1: Jepara paling jalur Pak
0: lahan ini jalur lahan ya Pak ya. Oke, jadi ada truk kan Rasika itu ngangkut besi balungan bangunan itu ya untuk cor-coran itu, mungkin karena saking panjangnya biasanya kan tekuan itu jadi dua gitu, ini enggak lurus karena saking panjangnya itu yang bagian belakang kan kayak ekor itu dikasih kayak gerobak gitu. Kayak ucul via pemunting. Aduh. Luar biasa.
15: Oh, wah, tampaknya Pak Powartanto sudah di depan.
0: Ya, balik ya, kasih.
15: Pak Tersun. Baik, 1658 sudah sampai di checkpoint Trenggulih. Ini sempat memberhentikan satu unit mobil Avanza. Kebetulan bawa anak kecil main-main di belakang. Ini kedua pintu sebelah kiri kendor. Ini dengan terpaksa kita hentikan. Cie, kayak apa jentian. Kita kasih tahu pintunya kendor. Nah, sementara sudah aman. Matur.
0: Apalagi ada anak-anak lagi, iya. Ya kan? Takutnya nanti kenapa-napa jatuh atau
1: Enggak kok enggak berasa ya?
0: Ya kadang gitu kita saking kan rame iya, mungkin bawa anak-anak.
1: Iya kadang kan suka bunyi klok-klok ya gimana gitu.
0: Ya, bisa jadi kayak gitu tuh. Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo informasinya. Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Oh iya jalurnya Pak.
1: Pak Christian Raharjo iya.
0: Masih cukup lancar ya ke arah Semarang Pak Chris. Ada kepadatan di Glory. Untuk kedua arahnya bubaran pabrik ya, ada ketersendatan kurang lebih 200-an meter. Kalau ngetol Demak keluar tol Sayung lancar. Sampai bawah jembatan tol Kaligawe juga lancar. Nah ke arah pelabuhannya hanya padat saja sampai dengan Yuten Kubro saja. Setelah itu ke arah pelabuhan Tanah Mas, Semarang Indah ini lancar. Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
16: Selamat sore kakak.
0: Selamat sore.
16: Dari Nasmuko Pemuda arah Tugu Muda ya biasa lampu merah. Terus ke arah Karangayu ya.
0: Yep.
16: Yang di Bundaran Madukoro sedikit saja Kali Bandengnya lancar sampai mulai Hanoman mulai sedikit tersendat lampu merah Krapyak. Ah, kemudian aku tadi ambil kiri ke arah Kagatsu ya. Yang dari Gacu ke arah kota cukup panjang.
0: Oke.
16: Okay. Terus ini sudah sampai Ngalian, alhamdulillah normal sih Mas, normal yo rame lancar gitu.
0: Baik.
16: Begitu, matur nuwun.
0: Terima kasih informasinya Pak Zuhri. Kemudian
1: Pak Tio Pras, sore info lalin kemacetan arah Semarang dari TLKIW ekornya sudah sampai Pasar Mangkang.
0: Yes, sampai Pasar Mangkang, luar biasa. Sudah ada Pak Polisi ya, kawan-kawan Satlantas Pol Semarang. Pol, itu lagi ngatur arus lalu lintas di TL-nya. Kemungkinan untuk lampu TL-nya ini tidak digunakan mungkin. Atau mungkin juga banyak ini ya, apa yang melawan arus lalu lintas kadang gitu ya. nyebrang-nyebrang aja itu hati-hati ya karena sikat. Tapi ini sudah dijaga sama kawan-kawan kepolisian untuk mengurai kepadatan, ketersendatan yang mengarah masuk kota Semarang dari arah barat di pintu timur KIW, traffic light-nya. Kemudian?
1: Pak Prosper Ferdia.
17: Mbak Gri, ya, pukul Pak. 16 lebih 30 menit sudah sampai di Karangawen. Untuk lalinya lancar Mbak, tapi di seputar Karangawen itu Mbak.
0: Padat ya?
17: Jalannya padat karena kebetulan pas barengi pada pulang kerja ya Mbak.
0: Iya betul ya.
17: Tapi masih aman, tidak ada ketersendatan. Mung padat kok. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya.
17: Mbak Gri, pukul ya. 16 lebih 40 menit sudah sampai Meranggen. Nah ini Mbak, sudah mulai agak ada ketersendatan.
0: Ya biasa. Pasar, juternya ada dua.
17: Oh ada Mas Yuli toh. Halo Mas Yul, gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah.
17: Sehat ya?
0: Sehat lah.
17: Mas Yul ini di Meranggen. Mulai macet nih Mas Yul sebelum pasar. Kalau dari gubuk dilalai matahari ini cemlorot nih
0: gini. Hati-hati memang di situ. Pas banget itu memang di situ daerah Meranggen itu.
17: Di depan pasar Meranggen Mas Yud.
0: Ada
17: kendaraan.
1: Mogok.
17: Mogok.
0: Lajur.
17: Sudah mulai ada ketersendatan itu. Buat kawan-kawan Rasika hati-hati. Terima kasih. Perjalanan sudah sampai di Kelipang Mbak Gri. Lancar saya setelah Meranggen tadi. Mbak Gri, Mas Yuli, selamat bekerja ya.
1: Terima kasih.
17: Sehat selalu.
0: Sehat juga untuk Anda Pak Prosper Ferdia. Oke, ketersendatan di Pasar Meranggen saja untuk kawan rasikan dari arah Purwodadi menuju ke arah Semarang. Di Pasar Meranggen seberangnya ya, arah ke Semarang itu ada truk mogok kan rasika. Ekor ketersendatan pas turun dari jembatan Ganevo, flyover Ganevo, nanti langsung ketemu ketersendatan. Sampai dengan pasarnya. Dan untuk kan rasika masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
18: Kabar-kabar rasika hari ini.
19: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
18: Rasika Bari.
19: Filipina resmi pimpin ASEAN. Hari Hiroshima, dunia diingatkan bahaya nuklir. Ukraina kembali diguncang serangan rudal. Inilah Rasika Bari selengkapnya. Filipina resmi mengambil alih keketuaan ASEAN tahun 2026 dari Malaysia. Negara itu menyatakan akan memprioritaskan stabilitas kawasan, penguatan kerjasama ekonomi, keamanan maritim, serta penyelesaian konflik di Myanmar. Pergantian kepemimpinan ini menjadi perhatian karena ASEAN menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Tanggal 6 Agustus kembali diperingati sebagai hari pengeboman Hiroshima di Jepang. Tepat 81 tahun setelah tragedi tersebut, berbagai negara kembali menyerukan pengurangan senjata nuklir dunia. Isu ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional dan modernisasi persenjataan nuklir oleh sejumlah negara besar. Perang Ukraina-Rusia kembali memanas setelah serangan rudal Rusia dilaporkan menewaskan sedikitnya 17 warga sipil Ukraina. Presiden Zelensky mendesak negara-negara barat meningkatkan dukungan sistem pertahanan udara untuk melindungi wilayah sipil. Konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: inilah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.
12: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight, menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
13: Di balik euforia putusan MK kuota anti hangus. Kawan, baru-baru ini kita mendengar MK, Mahkamah Konstitusi, berhasil mengguncang industri telekomunikasi nasional. Dalam putusannya, praktik kuota internet hangus resmi dianulir. Ini adalah kemenangan konsumen karena selama bertahun-tahun selalu merasa was-was saat beli kuota internet. Sisa kuota sering lenyap begitu saja saat masa aktif berakhir. Tidak ada pengembalian, tidak ada kompensasi, tidak ada pula ruang negosiasi bagi konsumen. Namun, banyak yang terlena dalam euforia ini karena menganggap sisa kuota tidak akan pernah hangus selamanya. Mari kita teliti. Putusan MK nomor 273 itu tidak membuat kuota otomatis menjadi rollover, tapi memerintah kepada operator memberikan opsi agar sisa kuota tetap bisa terpakai. Perintah ini sebetulnya masih memerlukan penerjemahan lebih lanjut dalam praktek bisnis. Nah, di titik inilah muncul celah yang belum sepenuhnya dijawab oleh putusan MK. Celah ini tidak boleh dianggap sepele. Dalam praktek regulasi, pebisnis terkadang tidak selalu merespon aturan dengan cara yang dibayangkan oleh si pembuat aturan. Mac Burnett di bukunya yang terbit tahun 2004, Crime, Compliance, and Control, menyebutnya sebagai Creative Compliance. Di sini dia bilang, pebisnis tampak mematuhi aturan secara formal, tapi secara bersamaan mereka mencari celah untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya. Dalam konteks ini, operator dapat saja menyediakan layanan anti hangus dengan berbagai syarat yang membuat konsumen tetap beresiko kehilangan sisa kuotanya. Sekali lagi, di balik euforia putusan MK ini ada satu frasa yang patut kita cermati. Putusan MK tidak berbicara seluruh paket internet, yang mengemuka justru kewajiban operator menyediakan opsi layanan. Sekilas, perbedaan ini tampak sederhana, tapi dalam praktek bisnis justru membuka perbedaan tafsir yang dapat menentukan arah perlindungan konsumen. Semakin terbuka ruang penafsiran, semakin besar peluang lahirnya variasi implementasi. Nah, kembali dalam konteks putusan MK soal kuota anti hangus, peringatan itu relevan. Putusan MK tentu bermaksud memperkuat perlindungan konsumen. tapi perlindungan itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia akan diterjemahkan dalam desain produk, strategi pemasaran, dan perhitungan bisnis operator. Nah, di titik inilah ruang bagi beragam tafsir dan implementasi mulai terbuka. Persoalannya terletak pada frasa kewajiban operator memberikan berbagai pilihan layanan yang diperintahkan oleh MK. Operator dapat menafsirkan kewajiban itu dengan beragam cara, salah satunya melalui pembatasan akses terhadap fasilitas anti hangus. Fasilitas itu dapat ditempatkan hanya pada paket tertentu. Fasilitas rupa juga dapat dibatasi bagi kelompok pelanggan tertentu. Bahkan tidak menutup kemungkinan disertai dengan syarat pembelian paket lanjutan. Nah, kalau skemanya seperti ini, maka perlindungan memang tersedia, tapi perlindungan belum tentu dinikmati oleh seluruh konsumen. Persoalan tidak berhenti pada pembatasan akses semata. Fasilitas anti hangus dapat diposisikan sebagai layanan premium. Konsumen tetap mendapatkan pilihan seperti diperintahkan oleh putusan MK, tapi pilihan itu hadir bersama biaya tambahan. Perlindungan yang semestinya memperkuat posisi konsumen berisiko berubah menjadi fitur berbayar. Bagaimana menurut Anda?
12: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
11: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
14: Menyusuri jalan raya.
11: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Upaya menekan angka pengangguran di Kota Salatiga terus diperkuat melalui kolaborasi Pemkot Salatiga dan Lembaga Pelatihan Kerja Serbaindo untuk membuka peluang kerja ke Jepang. Pimpinan LPK Serbaindo, Iman Abdul Rahman, mengatakan lembaganya telah mengantongi izin sebagai sending organization dari Kemenaker, sehingga berwenang menyiapkan dan memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang secara resmi. Program ini akan difokuskan pada pelatihan SDM, khususnya di bidang caregiver atau pendamping lansia yang saat ini memiliki kebutuhan tinggi di Jepang.
3: Bahkan kami sudah diminta untuk sosialisasi ke beberapa sekolah, dan dari Serbaindo juga tadi meminta untuk pengumpulan dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, segala macam, beliau mempersilahkan. Jadi nanti kita akan perbesar cakupannya sebisa mungkin, yang memang benar-benar pengen ke Jepang itu kita tampung, bisa kita maksimalkan. Kuotanya besar, hingga di kisaran 45.000 aja kita bisa. Yaitu bahkan tadi ada tambahan, beliau berharap ada kerjasama juga di bidang kesehatan untuk membuat senior living. Jadi itu tempat berkembangnya para mbah-mbah begitu. Lalu beliau juga berharap ada kerjasama untuk ini, mendatangkan para lansia dari Jepang ke sini dirawat, termasuk juga sister cities. Jadi kerjasama dengan kota-kota di Jepang.
2: Kedepan Pemkot Salatiga dan LPK Serbaindo berencana menyusun nota kesepahaman serta memperluas sosialisasi agar peluang kerja internasional dapat diakses lebih banyak masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan meningkatkan kapasitas petugas pengatur lalu lintas di kawasan sekolah melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti satpam sekolah, guru, dan petugas keamanan sekolah. Peserta dibekali materi tentang teknik pengaturan lalu lintas, penanganan awal korban kecelakaan, hingga etika berlalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Polres Pekalongan, dan PMI. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto bilang bahwa petugas pengatur lalu lintas merupakan garda terdepan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib, khususnya di kawasan sekolah, sekaligus menekan angka kecelakaan di Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Berkomentar di medsos sekarang itu harus lebih hati-hati lagi kan Rasika. Kenapa? Karena ya beberapa hari ini viral kasus itu loh.
1: Apa?
0: Yang tenaga kesehatan itu menghina pasien BPJS. Sampai ujungnya itu ada sidang kode etik IDI. Jadi kasus dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS kesehatan bernama Yurizal Tri Khairawan. Ini jadi sorotan nasional, bahkan viral itu. Mula-mulanya itu dari sebuah unggahan sederhana di media sosial Thread itu. Polemik ini berkembang menjadi perdebatan luas mengenai etika tenaga kesehatan, profesionalisme dokter di ruang digital, hingga kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Bahkan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan yang melontarkan komentar bernada sinis akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Banyak gitu.
1: Emang komentarnya apa aja?
0: Wah, macam-macam. Yang komen itu, wah, ngeri-ngeri. Jadi awalnya itu Yurizal ini curhat. Menunggu 8 jam ya, di akunnya Thread itu @yurizaltrich. Ia mengaku telah menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap di rumah sakit. Unggahannya itu 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill rumah sakitnya soalnya gue pakai BPJS. Unggahan tersebut kemudian viral dan mendapat ribuan respon dari pengguna media sosial. Kemudian kolom komentar dipenuhi respon nir empati, enggak berempati. Alih-alih memperoleh dukungan, unggahan Yurizal itu justru dibanjiri komentar bernada sinis yang diduga berasal dari sejumlah dokter maupun tenaga kesehatan. Salah satu komentar yang paling menuai kecaman berasal dari akun @penychrstn. Wah, bonek. Yang kemudian diketahui milik dokter Penny Christian Sihombing. Unggahannya gini. Balasannya ya, ya komen. Kalau mau pindah cepat, no, ruang jenazah selalu kosong. Itu kan udah.
1: Itu kejam kalau itu.
0: Komentar lain juga datang dari akun yang dikaitkan Dis dengan Dr. Elda Putri Rahardini.
1: Apa komennya?
0: PP-nya kayak orang have. Have itu
1: punya
0: orang, ya. Orang tapi kaya. Aslinya heaven kah? Heaven. Surga gitu ya. Heaven some... Heaven, kok surga? Heaven itu tidak punya,
1: gak
0: gitu.
1: Punya.
0: Heaven some brain cell, tidak punya sel otak. Gitu. Itu kan ya, aduh.
1: Iya, jelek banget sih.
0: Selain itu muncul juga komentar dari akun lain yang menyindir Yurizal agar

0: kena serangan jantung supaya bisa masuk ICU lebih cepat hingga komentar kasar yang menyebarkan bacot nih pasien.
1: Aduh.
0: Dan pada Jumat 31 Juli 2026, Yu Rizal dikabarkan meninggal dunia.
2: Yang tadi ini BPJS tadi. Mm-mm.
0: Kemudian kabar tersebut kemudian disampaikan melalui akun thread miliknya oleh seorang yang mengaku sebagai anggota keluarganya. Unggahan duka tersebut membuat komentar lama yang diarahkan kepada Yu Rizal kembali beredar luas. Jadi di captionnya itu di screenshot gitu. Kemudian diunggah lagi sama orang-orang gitu. Unggahan duka tersebut membuat komentar-komentar lama yang diarahkannya beredar lagi. Kemarin yang mencela-cela gitu. Nah, kemudian para dokter menyampaikan permintaan maaf. Polemiknya meluas ya. Sudah meninggal gitu ya. Akhirnya pada banyak yang minta maaf. Dokter Elda Putri Rahardini mengakui komentarnya tidak pantas, tidak etis dan menunjukkan kurangnya empati. Sementara Dr. Benny Christian Sihombing juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yu Rizal. Bahkan menyatakan siap menjalani proses etik maupun proses hukum apabila diperlukan. Dan rumah sakit yang diduga RSUD Ruteng ini memberikan penjelasan. Ini RSUD Ruteng Nusa Tenggara Timur. Manggarai Nusa Tenggara Timur membenarkan kalau dokter Benny itu merupakan dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut. Cuman pihak rumah sakit menegaskan peristiwa yang dialami Yu Rizal itu tidak terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Rumah sakit juga menyatakan komentar yang dibuat dokter tersebut merupakan pendapat pribadi melalui akun media sosial, bukan pernyataan institusi. Akhirnya IDI turun tangan. Ikatan Dokter Indonesia. IDI memastikan kasus tersebut akan ditangani Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.
2: Iya, masa dokter komennya kok pedes gitu.
0: Nah iya, Kementerian gitu Kesehatan juga menyesalkan komentar para nakes ini. Bahkan IDI bilang dokter wajib berempati meskipun wong duwe opo ora, jenenge wong loro, ya wis
2: jangan tambah dibikin down.
0: Gitu.
2: Soalnya kalau orang sakit terus dia dibikin down, enggak akan sembuh. Karena orang sakit itu butuh bahagia, butuh semangat, butuh dihibur.
0: Iya.
2: Hati harus selalu senang kalau orang sakit.
0: Dokter harus punya Einfühlung.
2: Apa itu?
0: Einfühlung itu bahasa Jerman gitu.
2: Oh.
0: Kemampuan memahami dan merasakan kondisi psikologis pasien. Ngeri ya itu. Kok ndelok iki kok kaya ngono.
2: Iya, dokternya.
0: Akhirnya pada minta maaf. Kalau sudah ya. Nah, jadi kawan Rasika, memerlukan etika dan berempati agar tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum dalam berkomen di sosmed. Pikirkan akibatnya, ya kan? Dengan komennya itu. Jaga empati, saring informasinya dulu gitu. Nah, itu ya, waduh kasihan.
2: Iya,
0: cukup apa
2: dia,
0: ya, heboh juga karena memang, waduh, kok kalau yang komen orang-orang biasa nggak apa-apa, ini tenaga kesehatan dokter ya.
2: Makanya mungkin sampai meninggal karena dia kan mungkin,
0: wah belum tahu, nggak tahu,
2: mungkin
0: nggak tahu juga.
2: Mungkin kan ini
0: nggak tahu,
2: ini kan saya ngomong
0: nggak tahu. Oke, yang sudah bergabung ada siapa ini?
2: Pak Ernawasindu.
3: Selamat sore mantan tetangga dan Bagre.
2: Mantan
3: update
2: tetangga.
3: Perjalanan ya, ini sudah sampai.
0: Sombong nih.
3: Soropadan dari Magelang. Untuk lalu lintasnya lancar. Perjalanan ke Ambarawa ya. Mohon infonya, semoga lancar seperti biasa. Untuk hari truk nasional tidak berlaku di jalur selatan sih. Ini sejauh ini masih lancar gitu.
0: Oke.
3: Okay. Request lagu karena kemarin kok keduluannya sampai rumah ya. Ini aja.
2: Ini juga paling sampai rumah.
3: Dari Pet Shop Boys kalau enggak salah. Terima kasih.
0: Go west and you still feel. Go west if sometimes just near. El west ikan nyek nyek. Kemudian
2: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal.
4: Selidan berita pukul 17 lebih 9.
1: baru saja melintas di batas kota. Jalan lancar ya mas, mulai dari Demak Kota sampai dengan menuju Genuk ya, Sayung, lancar jalannya, tidak ada hambatan sama sekali. Bahkan di U-turn batas kota juga waktu saya lewat tadi lengang, tidak ada antrian. Kemudian jalan juga kering di Variau Jabeton, baik di arah mau ke Demak maupun dari Demak ke Semarang ya. Demikian pula di depan PTI, jalan kering di kedua arahnya. Demikian Mas Suli dan Mbak Greta yang bisa diinformasikan sementara ini. Maturun.
0: Maturun. Terima kasih informasinya Pak Faizal Ramadhani. Pasti ini sudah sampai di UNES nih. Mas Suli, kenapa baru dibuka sekarang kasusnya? Oh, yang itu tadi.
2: Oh iya, ya kan, kasus sekolahan itu tadi
0: masih dalam pemeriksaan mungkin Pak. Ini jani WSOPO, WSOPO gitu ya. Dari Juli sampai baru Agustus ini. Itu juga berita ini baru tadi di kantor polisi. Karena si siapa ini, kuasa hukum dari sekolahannya itu yang tadi itu loh, 900 pucuk senjata itu loh. Ya itu mungkin juga waktu itu banyak berita-berita yang lebih heboh lagi mungkin. Kemudian
2: kawan di 9672, selamat malam. Saya Bulina habis melihat balap liar di Lingkar Barat Kudus. Okay. Anak-anak sekitar anak SMP dan SMP-an besarnya gitu. Maaf enggak sempat video, ngeri Mbak, jadi ingat ponakanku habis kecelakaan juga meninggal 7 hari yang lalu. Karena balap liar ya Bu.
0: Belajar sekarang itu, duh kasusnya banyak bullying, sampai ada yang meninggal ya kan. Bahkan ini balap liar lah, taburan lah guys. Oke, gak hanya di Lingkar Kudus saja kalau sore ya. Biasanya Jumat gitu, biasanya itu Jumat sore gitu ya. Ini Kemis ya, malam Jumat ya.
2: Malam Jumat.
0: Oke, terima kasih Bu Lina informasinya, semoga nanti ada patroli di sekitaran Lingkar Kudus. Kemudian
2: Pak Kis.
0: Pak Kis.
4: Halo Mas Yuli. Tak kira neng di.
0: Nggih. Tak kira neng di.
4: Sehat-sehat Mas Yuli.
0: Alhamdulillah.
4: Dari melaporkan dari Demak Kota ini menuju ke kawasan Industri Sadi. Bagaimana untuk S-nya gimana itu, untuk S-nya apakah tersendat?
0: Enggak, aman.
4: Terus untuk kali gawenya gimana ini?
0: Lancar.
4: Terima
0: tambah
4: kasih,
0: lancar
4: Mas,
0: tambah.
4: Mbak Greta, enggak lupa aku colek Mbak Greta. Colek. Sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Ya.
4: 17.15 sampai di Pasar Sayung ya. Lancar, tidak ada ketersendatan di Sayung.
0: Oke.
4: Okay. Nah, yang di depan perbatasan ini belum tahu, ini kelihatannya sih ada sih tersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Kis. Ya, kalau sore tadi itu lancar ya. Tambah malam ini kok ada kepadatan mulai dari jembatan Sayung sampai dengan mana ini, batas Demak apa ya? Ya, sampai sekitaran Hit dan Resika, belum tahu apakah ada kendaraan mogok. Jadi di sekitaran HIT. Ini lagi. Mana Hit?
2: Sekitaran Hit.
0: Ya, di sekitaran HIT. Setelah HIT, batas Demak lah, batas Demak. Apakahnya kendaraan putar balik atau kendaraan mogok? Ini kok tadi lancar, sekarang ada ketersendatan. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
5: Siap, hadir kawan Purwono. Pukul 17 lebih 15 menit sudah sampai di Jatenglen. Lalu lintasnya los dari Kudus sampai dengan Jatenglen. Untuk di Glory tadi ada kendaraan pabrik, tapi ketersendatan ya masih pendek saja. Maturnuwun,
0: terima kasih Pak Bowo Artanto.
2: Pak Rizky.
6: Untuk perjalanan sudah sampai di exit Mukti Harja ya Mbak Juli dan Mbak Greta.
0: Okay.
6: Saya kena prank ini. Tadi pikir saya mah ambil kiri terus nanti putar balik di setelah Kampung Semarang itu Mbak Greta, pikirku gitu ya. Ternyata ada truk berhenti stuck itu loh, kayak ada kereta lewat. Dan saya lihat dari arah Semarang juga masih sepi. Nah, biasanya kan kalau kayak gitu kan tanda-tanda ada kereta lewat. Daripada berhenti, saya ambil lurus. Eh, ternyata begitu saya naik sampai atas jembatan yang dari arah Semarang, Mak Brul, dan dari arah Kaligawenya dari Eksum Tiarjo mulai jalan. Aduh. Wis kadung naik. Ya wis 12 ki aja. Tak usahake muter balik ubro aja ya, Mas Yuli dan Mbak Kreta.
0: Oke. Okay.
6: Nanti saya info lagi butuh berapa menit dari atas jembatan ke tersendatannya sampai dengan muter kubro dan ternyata enggak lama ya Mas Yuli dan Mbak Kreta, hanya 8 menit mulai ke atas jembatan tol
0: ya, merayap sedikit
6: sampai
0: saja.
6: Dengan Yuten Kubro, di Yuten Kubro merayap lagi sampai dengan
0: setelah kubro ya. Ya Pak Rizky Sepa, terima kasih. Ini sudah kembali lancar, hanya sedikit padat mulai dari makam kubro sampai jalur arah masuk tol Mukti Harjo. Kemudian
2: Pak Zuhri
7: Mas Yul, Mbak Kri, hati-hati masuk BSB agak tersendat ya, karena ada bus Trans Mogok setelah pom bensin BSB. Nah itu kan ada yang keluar dari pom, ada yang mau putar balik, nah di situ jadi agak tersendat gitu ya. Begitu Mas Yuli, Mbak Krita, ini sampai BSB sebenarnya lancar semua.
0: Oke. Okay.
7: Begitu Mas, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Hanya kepadatan aja kalau sore hari itu. Oh iya, untuk Kang Rasika melintas di seputaran Makodam Watugong, apakah masih ada truk yang mogok Kang Rasika? Tadi itu sedang diperbaiki. Posisinya adalah di sebelum pagoda atau setelah Viara Watugong atau setelah pertigaan Gedawang tadi. Tapi ini sudah lancar, semoga sih sudah jalan. Posisinya soalnya ada di lajur kanan arah ke Ungaran dari arah Banyumanik. Kemudian
2: Pak Parianto.
8: Bagaimana ya di area?
9: Oh, itu yang berhenti sebelum timbangan itu. Gini Mas, itu mobil muatan yang menghindari yang mau ditimbang. Dan emang gitu Mas. Negara kita nggak mau bayar timbangan tuh Mas. Gitu. Mau menghindari timbangan intinya, mobil muatan itu.
0: Ah iya. Emang timbangan nggak buka 24 jam? Bukanya 24 jam terus biasa. Kemudian
2: Pak Yogi.
10: Selamat sore Mbak Kreta.
0: Selamat sore Pak Yogi
10: dan juga kawan-kawan Rasika. Menginformasikan kondisi lalin dari Ungaran sampai dengan Salatiga sore hari ini Mas Yuli, Mbak Kreta, terpantau ramai lancar saja di kedua arah.
0: Okay.
10: Tidak ada catatan, hanya kepadatan volume kendaraan saja sesekali merambat. Itu biasa sore hari Mas Yuli, Mbak Kreta.
0: Baik.
10: Untuk cuaca mendung ya, apa karena sudah sore ini.
0: Oke. Okay.
10: Demikian Mas Yuli, Mbak Kreta.
0: Terima kasih.
10: Yang bisa disampaikan kondisi lalin dari Ungaran sampai dengan Salatiga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Sehat selalu.
0: Sehat juga untuk Anda Pak Yogi. Mati istirahat. Kemudian
2: Pak Rian ALF.
11: Selamat sore teman-teman Rasika.
0: Kawan,
11: ini
0: Pak.
11: Saya pukul 17.25 melintas di Jalan Sriwangi.
0: Okay.
11: Dengan kondisi lalu lintas lancar.
0: Asik.
11: Kemudian sampai di Kerapia ini agak merayap. Terus minta infonya Mas Yuli, Mbak Greta, untuk perjalanan dari Kerapia sampai Wuleri via Pantura lancar apa tidak ya? Di Kaika, di Cepiring itu lancar apa enggak ya?
0: Lancar ini.
11: Apakah ada kesendatan? Kalau ada kesendatan, saya akan lewat tol. Terima kasih.
0: Jami-jami. Oke, arah ke barat lancar ya. Yang agak panjang itu yang di TL Cepiring Sri Agung yang dari arah Kendal menuju ke arah Wuleri itu kurang lebih 600 meter antreannya, tapi nggak sampai dengan jembatan itu nggak, ya normal saja berarti karena jam-jam segini itu truknya banyak. Dan juga yang ke arah Pekalongan, ke arah Tegal, Pemalang, Wirodeso, di Tirto ya masih ada pengerjaan jalan, kontraflow juga masih diberlakukan. Ketersendatan itu mulai dari setelah Opo Konogi
2: Pupuk.
0: Pusri. Saya mulai dari Pusri. Kemudian
2: Pak John Myung.
0: Pak John Myung.
12: Selamat sore.
0: Selamat sore.
12: Kita semua saat ini 17.23 baru meluncur dari Kota Kudus. Untuk dalam kota sendiri arus lintasnya ramai lancar. Ke depan lancar ya Mas Yuli Pak Kreta. Terima kasih. Request lagu ya Mas Yuli Pak Kreta. Lagunya Nia Paramita. Datanglah kasih. Terima kasih.
0: Nia Paramita. Nia Paramita, siapa tuh? Nia Paramita. Oh ya, ditunggu nanti Pak John Myung. Terima kasih informasinya di perjalanan Kudus menuju ke arah Demak, lalu lintasnya sangat lancar. Pak Wendy, Pak Wendy.
13: 1727 ya Mas Juli, Mbak Greta. Ini mumpung lewat sini ya, saya mau update. Untuk perjalanan saya sampai di jembatan Kali Kondang yang buat Pak Sindang berdendang sambil mukul gendang, tak lupa makan gendang dan juga tidur di gudang. Terima kasih. Mas Yuli, Mbak Greta, tadi saya keluar dari Nyatingalan terus ke arah Sparman ya, ke Kopi Strada. Terus ini sudah sampai di Singamaraja, putar balik di Diponegoro. Masih terpantau lancar ya.
0: Oke.
13: Ini OTW ke Water Blaster. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Wendy. Dan kawan, untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
14: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan Bu Farita. Selamat malam.
15: Baik, selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
15: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana dengan Mas Yuli?
0: Sehat juga.
15: Alhamdulillah.
0: Meskipun hari ini agak panas, memang mendungnya nggak begitu banyak.
15: Betul.
0: Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, cuaca di Kota Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini Bu Farita? Silahkan.
15: Baik, terima kasih Mas Yuli. Sebelumnya selamat malam kawan Rasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85 persen. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang berpotensi terjadi di wilayah Jateng Timur dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Cukup tinggi ya gelombangnya untuk pantai selatan hari ini ya?
15: Betul sekali Mas Yuli. Okay. Untuk kawan Rasika dan masyarakat perlu diwaspadai.
0: Baik. Bu Farita, terima kasih informasinya.
15: Baik, sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
15: Selamat malam, salam sehat.
0: Salam sehat.
14: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Musim kemarau di tahun 2026 yang disebabkan oleh El Nino berdampak cukup besar di Pamekasan. Cuaca yang semakin panas dan kekeringan membuat puluhan desa mulai kekurangan air bersih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pamekasan, Ahmad Dovir Rosidi bilang, kekeringan tahun ini meluas hingga ke 11 kecamatan, 82 desa dan 281 dusun. Hanya ada dua kecamatan di Pamekasan yang dinyatakan aman dari kekeringan, yaitu Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sebanyak 6.600-an pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir Juli 2026. Meski demikian, Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyebut penyerapan tenaga kerja masih jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 240.000 orang. PHK terbanyak terjadi di sektor industri manufaktur di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Menurut Aziz, masuknya investasi senilai 48 triliun menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis iklim investasi dan pembukaan lapangan kerja akan terus menekan angka pengangguran di daerah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 4.251 pasien HIV/AIDS terdata melakukan pengobatan di Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.930 orang merupakan penduduk Kabupaten Bojonegoro, sisanya berasal dari luar Bojonegoro. Dini Susmiati, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro bilang, seluruh pasien tersebut menjalani pengobatan di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Proses pengobatan juga terus dipantau oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan pasien mendapatkan terapi sesuai standar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Anda masih mendengarkan Celana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Dan Anda juga bisa mendengarkan Celana Kota di www.rasikafm.com. Atau Anda bisa tiktokkan di Radio Rasika USA. Tadi saja. Dan terima kasih yang sudah bergabung di Celana Kota. Yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada siapa ini tadi?
1: Pak Tony.
0: Mana ini?
1: Yang bawah aja.
2: Oh iya, ini Pak Yuri, Mbak Greta ini di depan Balai Ponegoro ini.
0: Oh, truk mogok
2: persis
0: ya.
2: Persis di depan Balai Ponegoro ini ada truk kontainer ya ini ya. Mogok nih, kontainer panjang posisi sebelah kanan.
0: Betul.
2: Mungkin kemungkinan ya nanti akan tersendat ini karena dia kontainer lumayan panjang ini. Awas, berhati-hati bagi para pemudik yang lain untuk kontainer sebelah kanan posisinya. Untuk saat ini baru saya lihat nih, kayaknya baru ini mogoknya ini.
0: Tadi udah ya, tadi. Lagi diperbaiki tadi itu.
2: Yang ke arah
0: Ungaran ya.
2: Karangjati ya, Pak Yuri.
0: Oke.
1: Oke.
2: Yang ke arah atas. Untuk kontainernya yang mogok.
0: Ini diinformasikan tadi jam 5:30, tapi kayaknya sudah kembali lancar. Apakah sudah jalan lagi untuk truk yang mogok di depan Balai Diponegoro arah ke Ungaran dari arah Banyumanik? Karena sika yang melintas nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian
1: Pak Albertus, ini tadi berhenti di TL Krapyak 17-18, padat merayap, BRT Mogok depan kantor BSP lajur kiri, agak tersendat 17-39.
0: BRT Mogok depan kantornya pemasarannya BSB, biasalah itu. Kemudian
1: Pak Mamat Lubis, 17-18, exit tol Gayamsari sudah mencapai titik ini.
3: Itu tadi di sebelum exit tol Gayamsari, sebelum jembatannya itu ya, itu banyak berhamburan kertas atau karton putih dia. Sampah dari mana itu?
0: Kairan duit nih.
3: Jadi mengganggu kendaraan kecepatan. Jadi agak kedistrak kalau kita lagi agak kecepatan lumayan karena kertasnya, kartonnya
0: berhamburan
3: begitu. Begitu Mas Yuli, bagaimana?
0: Oh, jatuh dari ini kali truk.
3: Sudah melintas di Jalan Walter Mongon sini yang ke arah Genuk.
0: Oke.
3: Setelah turunan flyover ke arah Genuk. Dekat Taman Banget Ayu,
0: ya,
3: itu
0: tadi tersendat ada
3: kecelakaan.
0: Gara-gara itu
3: mobilnya sudah diderek mundur ke tepian jalan. Jadi pas pukul 17.45 ini posisi mobil yang kecelakaan sudah diderek oleh mobil derek di tepi jalan atau ke arah gang di sebelah
0: pasar
3: selatan ya, selatan. Nah, gitu kira-kira
0: itu. Ya, itu tadi.
3: Kondisi lalu lintas mulai mencair.
0: Dani, nah daerah situ makanya tadi kok tersendat, tapi sekarang lancar sih. Terima kasih Pak Mamat Lubis.
1: Pak Prayitno.
4: Malam Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
4: Warasika. Ini Jalan Maidin yang naik yang ke arah Jati Ngaleh ada ketersendatan. Muaranya di pertigaan Jangli itu ekornya sampai di pedal itu Mas. Ya. Untuk Kawarasika mohon hindari atau pelan-pelan jalannya di situ. Terima kasih.
0: Ya, tadi jam 17.55, sekarang jam 18.53 ini sudah kembali lancar ya untuk kawasan Jangli. Cuman memang masih agak sedikit padat lah di pertigaannya saja. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
5: 17.57 sudah sampai di Kota Lama. Masuk Kota Semarang via Kota Lama ramai lancar. Untuk Kota Lama sendiri agak tersendat tapi masih menggelinding.
0: Oke.
5: Dari Lingkar Demak, exit Lingkar Demak, Genuk, Sayung, sampai Kaligawe los tanpa hambatan. 09 sudah hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Greta,
0: matur yang sudah mengawal.
5: Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Malam, terima kasih informasinya Pak Christian Harjo. Kemudian
1: kawan di 060 masuk tol Bawen 17.55 sampai exit tol Tembalang 18.14 lancar.
0: Pak Babeh. Oke, di jalur tol Bawen sampai dengan Tembalang ini lancar ya. Kemudian
1: Pak Edi Sasmito, selamat sore. KIW Demak lali lancar jalan 19.000 bikin kaca kotor seperti ini. Ribuan serangga nempel di kaca.
0: Lagi musim karena yang aku pas naik bus itu dari Semarang ke waktu ke Bromo itu banyak banget kalau sudah sore itu.
1: Itu binatang nempel. Itu ya.
0: Kalau dikesut ya malah tambah burem lagi. Hati-hati ya karena sih yang melintas ya. Banyak ini kalau malam hari, apalagi kalau melintasnya di tol, terutama tol Demak. Pokoknya tol yang ada sawahnya itu biasanya. Kemudian
1: Pak Wijanarko.
6: Selamat sore Mbak. Kereta ini perjalanan saya dari Semarang menuju ke Kendal di arteri Kaliwungu itu ada saat masuk di arteri itu di lajur sebelah kiri ada truk mogok Mbak, kereta tadi barusan saya videokan.
0: Okay.
6: Jadi hati-hati kawan Persika yang melintas mau ke arah Kendal yang melewati arteri Kaliwungu karena itu berada di pas tikungan, jadi agak cegagi gitu. Itu mungkin yang bisa saya informasikan Mbak, kereta
0: okay.
6: Mas Yuli.
1: Okay.
0: Terima kasih informasinya Pak Wijanarko. Jadi untuk kawan Persika hati-hati jembatan pas masuk lingkar Kaliwungu arah ke barat ya, kan itu setelah tikungan itu kan persis. Lajur sebelah kiri ada dump truck yang mogok ya, hati-hati kan Rasika. Di situ penerangannya juga kurang bagus juga, hanya mengandalkan lampu penerangan dari mobil Anda. Jadi hati-hati setelah masuk dari di lingkar Kaliwungu awal, setelah tikungan ambil kanan atau langsung ambil kanan saja ketika masuk di jalur lingkar Kaliwungu dari arah Semarang menuju ke arah Kendal. Karena di sekitaran jembatan rel kereta api itu lajur kirinya ada truk yang mogok. Kemudian
1: Pak Purwono.
3: Mas Yuli, Mbak Greta, ini perjalanan sudah sampai di Sayung. Ini tersendat cukup panjang, kenapa ya Mas Yuli? Apa putar balik apa gimana di depan? Terima kasih.
0: Biasanya iya.
3: Ternyata setelah dihit ada truk tangki mogok Pertamina Mas Yuli.
0: Ini masih tersendat ini.
3: Yang bikin tersendat ya kisaran 5 menitan Mas Yuli sampai 7 menit ya tersendat. Kalau apa macetnya lama nanti ya otomatis lebih panjang lagi tuh Mas Yuli. Begitu Mas Yuli Mbak Greta.
0: Oke.
3: Okay. Ini pukul 18 lebih 17 menit ya sampai di batas kota Demak, Semarang. Terima kasih. Di Watugong sudah lancar Mas Yuli, pukul 18.50 ini. Ya, sampai sini lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Tadi di jalur sebelah kiri ya Mas, yang di Sayong ya Mas, terus apa?
0: Tangkinya ya. Truk tangki BBM ya kan Rasika, mogok lajur sebelah kiri di sekitar sebelum batas Demak persis, Gapuro itu. Sebelum Gapuro batas Demak itu ada truk tangki BBM yang mogok lajur kiri arah ke Semarang. Itu yang mengakibatkan ketersendatan sampai dengan saat ini jam 18.58 ini. Mulai dari jembatan Sayung untuk ketersendatannya. Kemudian
1: Pak Yulianto Prasetyo, update jalur 16.40 sampai 18.11 dari Kalioso Boyolali ke Banyumanik via tol Gondang Rejo exit Ungaran. Lalin dua arah lancar di tol maupun konven cuaca cerah. Lanjut Banyumanik ke Salatiga via konven dan truk mogok depan Kodam sudah tidak ada.
0: Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yulianto.
1: Pak Chandra.
7: Sore Rasika.
0: Sore
7: Mas Yuli Mbak Greta.
0: Yes.
7: Itu di Sayung arah kota atau arah Semarang setelah HIT ada truk tangki Pertamina. Mogok sebelah kiri. Jadi betul. Yang bikin tersendat sampai pasar Sayung itu.
0: Oke. Okay.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Chandra informasinya. Oh iya Kak Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota karena kita sampai dengan jam
1: 8 malam.
0: 8 malam.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen LPPK Nusantara Kendal melaporkan dugaan penyalahgunaan LPG 3 kg kepada Dinas ISDM Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua LPPK Nusantara Kendal, Ahmad Kosin, menjelaskan tabung gas bersubsidi tersebut disalurkan kepada sebuah usaha rumah makan yang disebut menggunakan sekitar 20 hingga 25 tabung per hari untuk operasional. LPPK meminta pemerintah menyelidiki kasus dugaan penyimpangan distribusi dan meningkatkan pengawasan agar LPG bersubsidi tetap tepat sasaran. Sementara itu, pihak pengelola rumah makan mengakui menggunakan LPG 3 kg dan menyebut kebijakan tersebut berasal dari kantor pusat karena pasokan gas non-subsidi dinilai belum mencukupi. Penanganan kasus pengoplosan LPG bersubsidi di Kabupaten Blora masih terus berlanjut. 3 pekan setelah kasus ini diungkap, polisi masih memburu 3 pelaku yang buron dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengatakan, hingga saat ini baru 1 orang berinisial PS yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga belum berhasil menangkap identitas pemilik usaha pengoplosan karena masih menunggu keterangan dari 3 pelaku yang masih DPO. Penyidik menegaskan proses pengembangan kasus dan pencarian para buron terus dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat berhasil diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, bagaimana untuk perjalanan Anda di malam hari ini? Silakan bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan masih ada ketersendatan di kawasan Sayung arah kota Semarang ya, sebelum Gapuro batas Demak, selamat jalan itu yang menuju ke Semarang, lajur kiri ada truk tangki BBM yang mogok karena sika. Jadi harus hati-hati, sabar saja yang melintas, mulai dari setelah jembatan Sayung. Tadi itu butuh waktu dari jembatan Sayung kurang lebih hanya 5-7 menit saja. Jadi sudah gak begitu lama lah ya. Dan yang masih tersendat antrean di TL Pintu Timur KIW yang mengarah masuk kota Semarang dari arah Mangkang, Kaliwung, Kendal. Ini mulai dari rumah makan Sampurna yang ini dekatnya perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ya, kita tambahi kuwi jenenge. Dulu BPK saya tambahi pembangunan juga. Dan pertukangan.

0: peluncuan. Ini kan bukan sudah nggak ada ya sekarang peluncuan ya. Kalau dulu ada. Kan ada tuh. Waktu
1: sekarang nggak boleh.
0: Apa MPP?
1: Ini
0: MPAC apa?
1: MPAC masa pengenalan MPLS. Masa
0: kalau dulu MAPE mahasiswa baru pengenalannya. Ganti jeneng meneh. Gomboh ganti apa sing wakeh. BMKG.
1: BMKG itu adalah Badan Meteorologi dan
0: Geofisika. Nah, itu yang biasa. Oh, itu bukan yang nganter-nganter. Kompreng itu bukan ya.
1: Itu bukan.
0: SPPG.
1: SPPG yang buat masak.
0: Ya.
1: Apa stasiun? Stasiun. SPPG apa sih artinya?
0: Super. Satuan kita. Satuan.
1: Satuan penyedia.
0: Pengantar.
1: Oh, bukan. Makanan. Satuan penyedia gizi gitulah.
0: Pelayanan.
1: Satuan pelayanan
0: pemenuhan
1: gizi. Nah. Apalnya udah gizi gitu.
0: Itu dia. Ya, kita lanjut lagi. Wah, ini yang main sekak ini.
1: Siapa? Oh, itu bukan. Bukan, ini Pak Putut Arianto.
0: Pak Putut Arianto.
2: Oh, nggih. Sore Mas Yuli, Mbak Greta, dan kawan Rasika semua. Semoga lancar di perjalanan.
0: Amin.
2: Request lagunya Mas Yuli.
0: Apa tuh?
2: The Fly yang terbang. Matur suwun.
0: Ya, ini banyak The Fly ini di jalan raya, apalagi kalau kan Rasika lewatnya jalur tol. Ini tadi yang melintas di jalur tol Demak itu banyak kena The Fly.
1: Samber moto. Samber moto kalau orang Jawa bilang.
0: Samber ki apa?
1: Maksudnya kalau udah masuk mata itu kayak set gitu loh.
0: Anu itu.
1: Apa sih namanya, serangga apa sih itu namanya?
0: Samber moto.
1: Iya. Apa?
0: Kalau bahasa Inggrisnya?
1: Oh, bahasa Inggrisnya?
0: I be patient.
1: I be patient.
0: Itu sabar dengan orang sabar. Ya, nganu kalau enggak ya imbul angel mana? Pounds Ai, sambar moto. Oke, ditunggu nanti juga requestannya.
1: Ya, yeah, to fly, terbang.
0: Kemudian,
1: Pak Isnan.
3: Assalamualaikum, selamat malam, Mas.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita menginfokan di setelah TL Ayam Soeharti menuju TL Jeraka ya, kendaraannya rapet padet ini.
0: Iya tuh.
3: Dari tiga lajurnya ini padet.
0: Full.
3: Terutama yang tengah. Demikian, terima kasih.
0: Ya, Pak Isnan.
3: Oke, update Mas Yuli Mbak Greta, berusaha melintasi TL Jeraka. Ternyata menjelang TL Jeraka itu ada
0: truk mogok
3: yang sepertinya mogok di lajur kanan ya. Enggak begitu jelas karena posisinya agak gelap ya menjelang TL Jerakanya. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Isnan. Untuk Kandasika sabar saja. Ini hari ini banyak truk mogok ya Kandasika ya. Biasanya Rebu, ini Kemis. Pokoknya setelah TLKIC ya, itu padat merayap arah ke barat, itu sebelum TL Jeraka di lajur mana tadi? Lajur kiri.
1: Oh, kiri.
0: Itu ada truk mogok kan Rasika. Kayaknya mogok itu kalau mungkin posisi kalau kiri, kanan. Jadi hati-hati kan Rasika yang mengarah ke barat keluar kota Semarang. Kemudian
1: Pak Andika, Sayung macet ada apa ya, barusan
0: ini
1: merah?
0: Nih.
1: Ada truk Pertamina pecah ban.
0: Oh. Oh. Petengnya itu?
1: Mana truknya? Oh itu.
0: Ah, ini dia. Truk BBM, mereknya merah putih. Tulisannya Pertamina, ini pecah ban ya. Ya, semoga ada gantinya. Masa rano gantinya syarat?
1: Ada lah.
0: Kok tidak bisa kira. Oke, Pak Andika, terima kasih informasinya untuk Kak Rasika yang dari arah Demak ya. Itu masih ada ketersendatan mulai dari setelah jembatan Sayung arah ke Semarang imbas dari Di lajur kiri itu ada truk tangki BBM yang pecah ban. Kemudian ada
1: kawan di 0600.
4: Selamat pagi.
1: Oh iya,
4: selamat petang menjelang malam.
0: Nanti jam 8.
4: Warga baru Wahyu Diwirjo ini. Wah, mohon info. Wahyu, saya perjalanan dari
1: Wahyu Diwirjo.
4: Boyolali.
0: Wahyu.
1: Oh, Wahyu di
4: Semarang. Sampai di Ampel. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Mohon info yang dari Ampel sampai Semarang. Terima kasih. Mbak ini
0: Mbak lagi
4: dari Lekwah.
3: Terima kasih.
0: Lekwah Yu.
1: Pak Wahyu.
0: Panggilannya nama pekannya Lekwah.
4: Lingkar Salatiga.
0: Oh, sudah sampai langsung. Betul.
4: Lingkar Salatiga sampai Semarang.
0: Aman, lancar banget itu.
4: 18:44 sampai di Terminal Bawen. Arus lalu lintas lancar,
0: Mbak. Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya, Lekwah. Sudah sampai Bawen ya. Kemudian turun ke arah Semarangnya, kalau via jalur konven ini terpantau masih sangat lancar sampai dengan Semarang Banyumani. Gitu Lekwah. Kemudian
1: Pak Lazarus.
0: Pak Lazarus.
5: Malam Mas Juli.
0: Selamat malam.
5: Malam kawan Tasika, menginformasikan yang mau masuk ke Kota Lama
0: ditutup lah.
5: Ya, harus belok kanan dulu, terus nanti belok kiri lewat depan stasiun Tawang baru masuk Kota Lama. Itu Mas Suli, Mbak Gri, kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan raya dan tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Gak biasanya ya ditutup kemis-kemis ya.
1: Oh iya,
0: biasanya Jumat. Aku tak kayak aku Jumat atau ya. Loh, Kamis ini.
1: Hari ini Kamis.
0: Ada acara mungkin di Kota Lama. Jadi harus ke kanan dulu ke Ronggowarsito, kemudian ke kiri ke arah Tawang baru masuk ke ini apa namanya? Kota Lama. Oh, gitu ya. Oke. Kadang ada portalnya juga itu di situ. Kalau dari arah Raden Patah. Terima kasih Pak Lazarus. Kemudian
1: ini Dokter Yuda, saya ke arah Ngalian. Saya lihat di eksit tol Gayam agak panjang padatnya, kemudian eksit tol Krapyak juga padat merayap, sama TLI AIN Wali Songo.
0: Kayak Draka ya.
1: Ternyata karena volume kendaraan aja dan banyak terutama truk-truk.
0: Itu sebelah kanan katanya ada truk yang mogok itu, Pak Yuda. Jadi hati-hati ya karena Sika di TL Draka itu memang agak gelap di situ. Kemudian
1: Pak Koderi, Semarang Ungaran via tol lancar banget.
0: Okay, Semarang Ungaran ngetol lancar jaya. Kemudian
1: Pak Adam, ini sudah lancar Mas, yang di Diponegoro aman, truknya sudah sampai di Karangjati.
0: Sudah sampai Karangjati. Okay. Yang di Makodam tadi truknya sudah sampai Karangjati. Baguslah, kayaknya pecah ban apa tadi.
1: Iya, Dokter Rido.
0: Dokter Rido.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Yuli. Jam 6:18 keluar dari Rumah Sakit Darussikomah Jalan Skopek Kaliwungu Kendal menuju Tol Gayam Sari. Menuju Tol Kaliwungu keluar Gayam Sari. Aku kias ini males loh meh menyapa Mas Yuli. Tanya jalan itu males. Pertama, mung diputer voice note kutok ora dikai info jalani. Yang kedua, aku durung tekan omah mesti wis ditinggal mundur siarane.
1: Tapi
6: yo piye meneh, ora ono pilihan, pokoke yo ngancani lucu-lucuan. Bagaimana jalur saya? Keluar Gayam, kemudian Petulungan,
1: Penggarap, Puding.
6: Terima kasih.
0: Ini,
6: minta lagu. Apa ya? Itu Sopo Tulus yang terbaru. teh tuh. Es teh judulnya.
0: Teh hijau.
6: Kok es teh atau judulnya? Teh hijau apa teh pahit itu? Lupa saya lagu Tulus yang
0: teh terbaru tuh,
6: bro. Itu hewan karper biasanya di persawahan yang ditanami bawang merah.
0: Oh,
6: kalau perjalanan ke timur itu tol sekitar Sragen Ngawi.
0: Ya,
6: itu di tengah sawah kan ada lampu,
0: ini, itu, ya,
6: itu banyak lampu itu
0: untuk memikat
6: karper itu. Kemudian dikasih pestisida agar mati itu hama untuk tanaman bawang merah. Itu memang putih nempel di kaca, digesot pakai wiper ya malah
0: tambah
6: kelet gitu nempel buat buram. Itu susah dibersihkan. Jam 6.58 eksik tol Gayam lancar ya, tidak ada antrean.
1: Oke, udah sampai rumah ini dokter?
0: Belum lah, oh, ini paling masih sampai di, oh udah belok ini Pak Dokter Ido nih.
1: Itu Fatmawati udah belok.
0: Kok Fatmawati?
1: Kan dari keluar tol Pucang Gayam
0: Gading.
1: Ke arah, oh Pucang Gading.
0: Iya, ini sudah sampai di jalan Sarwo Edi nih. Baru nyampe, oh SPBU ya ya ya.
1: Sudah sampai di SPBU, oh isi solar, isi solar dulu. Isi
0: mobilnya bensin
1: BBM.
0: Kok.
1: Isi BBM, kok solar, isi BBM dulu.
0: Iya loh, waduh lupa bawa uang gak jadi keluar lagi.
1: Kita so tahu.
0: Oke dok, kemudian.
1: Pak Arif, ya. Betul Mas Yul, masih terlihat kemacetan karena tertengki yang mogok.
0: Oke, di lajur sebelah kiri setelah HIT kan Mas Yul. Yeah. Kemudian?
1: Pak Andri.
0: Pak Andri.
7: Mas Yul dan Pak Grey.
0: Ya.
7: Mas, mau nanya aja sih.
0: Silahkan.
7: Aku tadi lewat di Jalan Pemuda Semarang. Di depan hotel Bintang 4 nih. Oh kayaknya. Di jalan raya depan sekitar hotel itu nggak tahu di kayak diakuisisi apa apa karena dikasih
0: hotel apa
7: kuning itu juga.
0: Oh ini rubber
7: semacam ngotakin kayak buat parkir
0: kayak police line itu
7: dia padahal itu jalan raya ya apa bisa disewa kayak gitu ya,
0: ya
7: untuk enggak. Jalan raya buat parkir
0: bisa.
7: Karena tadi kebatas kon-kon jadi kita mau parkir di situ nggak bisa bahkan lewat aja kan jadi kehalang harus ngambil jalur yang kanan akhirnya gara-gara ada konnya itu itu aja sih mas
0: ada,
7: kita konfirmasi kasih
0: es krimnya itu apa rasanya itu konnya itu
1: coklat.
0: Oke di daerah mana tadi? Mana tadi daerah
1: hotel Bintang 4 gitu
0: Jalan Pemuda Hotel apa tuh kono Bintang 4 hotel apa ya Bintang 4 kono ki Paragon terus poneh kono ki Jalan Pemuda itu ada rubber cone-nya ya hati-hati karena sika mau parkir nggak bisa ya mungkin miliknya hotel itu mungkin atau mungkin milik siapa atau mungkin lagi ada perbaikan gorong-gorong atau lagi ada gali-gali harta karun di situ. Di situ ada PO Hotel, terus ada Novotel. Terus ada Novotel yang sebelah sananya nih. Tapi bisa lewat belakang. Terus ini hotel
1: apa?
0: Amaris.
1: Amaris Jalan Pemuda ya.
0: Iya.
1: Oh iya ding.
0: Balai Kota itu juga yeah. Bisa untuk nginep. Ya
7: iya. Oh, ada Mas Juli, Mbak Greg, sensasinya panturan demaknya kayak gini.
0: Apa?
7: Ono truk pada mogok. Nah pinggir nih udah di pinggir. Tetep aja kayak macet. Oh pokoknya dia tengah-tengah dalan. Lalalalah. Itu wow banget Mas Juli. Sampai mana nih? Lampu-lampu sampai U-turn juga masih panjang dari tadi titik truk Pertamina sampai U-turn bahkan sampai Pasar Sayung sensasi keren
0: bagus lah
7: Mbak Grey minta laguku Mbak Grey nyata nanti jam 8 ya
1: iya
7: oke Mbak Grey
1: oke
7: kasih
1: Until
0: kasih apa
1: iya itu Until
0: Until
1: lagunya Until
0: kecil kalau kecil gede namanya untel gede. Apa? Inisialnya LK, Laskar Kelana Kota. Jangan gitu dong. Oh, Louis Kane.
1: Iya benar kan? Itu.
0: Di situ kan Louis Kane. Terus Green HK. Pokoknya supply KFC toh. LK bilang aja Louis Kane gitu aja yang di Jalan Pemuda. Ya ya. Louis Kane. Nah. Itu yang dikasih rubber cone itu yang di sebelah mananya? Parkiran depannya. Kalau parkiran depan itu memang dibuat parkir, enggak hanya yang depan hotel. Baik yang depan Toyota itu juga ada garis-garisnya miring-miring itu. Gitu, Pak. Apa yang di sebelah mananya? Kemudian
1: kawan di 435, saya tadi mampir masjid area Kodam, air tandon di atas tempat wudhu bludak, mau bilang ke siapa nggak tahu, tolong Nyot. Dong Rasika.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lihat air kebuang rasanya kok eman-eman, sementara daerah lain kekurangan.
0: Betul
1: air.
0: Betul lah, itu kan mubazir kalau nggak dianu. Iya. Itu kan belum tahu, nggak tahu juga itu air pam atau air ini sumur bor. Kalau sumur bor keluar terus ya habis nanti air. Kasihan yang di bawah tuh, kakumanan air. Ya toh?
1: Iya betul.
0: Ya harusnya bilang sama Pak Takmirnya di situ atau Pak Mudinnya yang tukang adzan itu, atau Pak Kentara.
1: Iya.
0: Enggak tak bilang siapa? tetanggaku yuk kerjanya di Makodam. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
8: Apakah masih ada Mas ULI dan Mbak Greta Putri?
1: Masih.
8: Setelah makan dan mandi, ini keluar lagi ada keperluan. Tadi itu lalu lintasnya dari Kudus Terban sampai Sambiroto itu tidak sampai 2 jam.
1: Wih.
8: Saya sampai bingung. Ini hari Kamis atau hari Senin ya? Orang no tantangannya sama sekali. Malah yang padat itu traffic WA-nya Rasika. Update saya jam 5.15 sampai saya sampai rumah jam 6.15, 1 jam belum dibacakan. Matunun.
0: Ya karena ini banyak nih. Oke, Pak Bowo Artanto, karena ada keperluan sombong banget ya. Kayak hanya Pak Bowo yang punya, keperluan. Semua juga punya keperluan, ya kan?
1: Betul. Pak Ragil.
9: Mas, audio report.
0: Ya.
9: Dari mana?
0: Gimana? Jakarta
9: sampai Nandu Garut, ya. Kemeresek ya, Mas?
0: Duh.
9: Gak ngerti ya, nopo.
0: Macet ya. Macet.
9: Mas, truk yang berhenti di jembatan Lingkar Kaliwungu yang
0: lajur kiri dam truk
9: tikungan pertama itu udah nggak ada, Mas.
0: Oh iya, tadi ada temennya di situ bantuin perbaikan, kayaknya bannya atau apa
9: ya, sampai Cepiring, Mas, lancar.
0: Asik. Sudah sampai di Cepiring, lalu lintasnya lancar, antrean di TL Sri Agung juga sekarang sudah nggak panjang juga. Tadi ya lumayan lah, tapi nggak sampai jembatan juga. Oke, Pak Ragil, bentar lagi sampai di Weleri. Kemudian
1: kawan di 6000.
10: Selamat malam, Rasika.
0: Selamat malam.
10: Saya dari Citarum mau ke Purian Jasmoro, mau melewati arteri. Apakah macet jalannya? Terima kasih.
0: Oke, Pak 6000.
1: Dari Citarum.
0: Pak Simon. Citarum mau menuju ke arah Purian Jasmoro, mau lewat arteri Yosudarso gitu ya. Lancar sih, tidak ada ketersendatan kalau mau lewat yang di Ronggowarsito, kemudian arteri pelabuhan, itu lancar kok, tidak ada ketersendatan. Mau lewat jalur mana? Di situ ya, Cik. Kemudian
1: Pak Hari, truk tangki Pertamina yang di Sayung itu ban depan kanan kempes.
0: Ya, itu nggak tahu kebanan pokoknya itu. Ya, ini masih tersendat juga karena sikat, tapi sudah nggak panjang. Kalau tadi di setelah jembatan Sayung Alpamat itu, sekarang di Pokpan yang Eterkon Parma, dekat Eterkon Parma, di Eterkon Parma, sampai dengan truk mogok itu di setelah HIT. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, bagus ini, cocok.
0: Apa ya? Weh, mendengarkan Kelana Kota menggunakan radio transistor. Iya. Yalah. Oke, Pak Adi Nugroho, terima kasih. Kemudian
1: Pak Puji Waluyo, ada yang mogok di TL Jerakah yang arah Tugu Lalin agak tersendat.
0: Ya, lajur kanan ya. Itu tadi kalau ketutupan memang nggak kelihatan banget.
1: Oh, ini
0: itu.
1: Truk tangki.
0: Truk tangki air. Wah, ngaran ki.
1: Udah
0: mau ada ini, mau ditarik nih. Lagi disiapkan untuk kawat selingnya. Kemudian?
1: Pak Sinyu.
0: Pak Sinyu.
11: Selamat malam, Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat malam.
11: Ini aku dari Kaliwangun.
0: Kaliwangun.
11: Dari pulang. Tadi aku dari Meranggen. Lewat Kudu, masuk tol Mukti Harjo,
0: yep,
11: ke Banyumanik, Banyumanik okay, masuk Sukun, ke Kaliwungu, lancar, aman, terkendali, ini tinggal pulang saja. Begitu update lalu lintasnya, terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Sinyo. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
12: Kabar-kabar sikap hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari. Netanyahu tolak usulan gencatan senjata. Iran dan Amerika Serikat masih bersih tegang. Jepang siap memasuki era politik baru. Inilah Rasika Bari selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan gencatan senjata di Gaza yang dikaitkan dengan inisiatif Amerika Serikat. Pemerintah Israel menyatakan operasi militer akan tetap berlanjut hingga target keamanan tercapai. Sementara itu, berbagai negara terus mendorong tercapainya solusi damai untuk mengurangi korban sipil di wilayah konflik. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih menjadi perhatian dunia, meskipun sebelumnya Presiden Donald Trump menyebut sempat menunda rencana aksi militer demi memberi ruang diplomasi, hubungan kedua negara tetap memanas. Perkembangan ini terus dipantau karena berpotensi mempengaruhi stabilitas Timur Tengah dan harga energi dunia. Di Jepang, nama Sanae Takaichi kembali menjadi sorotan sebagai salah satu kandidat kuat Perdana Menteri. Dinamika politik di negeri Sakura terus berkembang seiring persiapan pergantian kepemimpinan nasional. Jika terpilih, Takaichi berpotensi menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam arah kebijakan Jepang beberapa tahun ke depan. Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lanak Kota. Sudah jam 19.47, sudah sampai di mana Anda kawan Rasika? 081-325-8588-500 untuk berbagi informasi. Ada siapa ini?
1: Pak Danang Arif.
0: Pak Danang Arif.
2: Malam Mas Yuli, Mbak Gri.
0: Selamat malam. Malam.
2: Saya nyantol dari KIB ke Pamularsih. Sepanjang perjalanan dari KIB mau keluar KIB itu lebih dari 25 menit. Itu harusnya truk-truk dam-dam itu yang dari Aviarna, kalau keluar dari Aviarnya itu harusnya jangan konvoy. Nanti malah semakin buruk, macetnya semakin parah. Ada 5 truk keluar, langsung keluar. Dikeluar tidak diatur gitu loh. Seandainya itu diatur mungkin agak enggak terlalu parah lah.
0: Jamnya mungkin ya.
2: Dari KIW hanya macet sampai dengan
0: Pasar Manggang.
2: Pos polisi Polsek Tugu ya. Setelah itu aman Sulaiman. Terima kasih. Om request lagu ya, Bidadarinya Andri Hanusa. Bidadari.
0: Bidadari.
1: Bidadari. Kok digagak ya mulu.
0: Halusinasi apa gue ya? Aku pernah loh siaran ini. Aku terus digagak gitu pernah.
1: Iya kan Pak Danang Arif selalu requestnya Bidadari. Suka dengan Bidadari.
0: Yalah. Anang. Kemudian
1: Pak Purwono.
3: Mas Yuli, Mbak Krita, pukul 19 lebih 13 menit. Ini sudah belok kanan di UNW. Ya, 5 menit lagi sudah sampai di rumah Mas Yuli. Mbak Krita, terima kasih sudah memandu dan menemani serta kawan-kawan Raska semuanya. Terima kasih, sampai ketemu.
0: Oke, Pak Purwono. Baik, terima kasih. Kita tunggu besok. Kemudian
1: Pak Tri Sukarsono, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
4: Malam Mas Zul, Mbak Tri.
0: Malam.
4: Saya jalur, saya dari Jateng Ler, Ungaran, Jateng Aleh. Jalur saya bagaimana ya Mas Zul?
0: Oke. Jalur jadi, Anda pulang ini?
1: Iya ke arah Jateng Ler. Ke arah Jateng Ler.
0: Oh, mau ke Jatingaleh
1: dari Jatengleng mau ke Jatingaleh.
0: Nah, jalur Anda lancar, ketersendatan di Sayung itu batas Demak ada truk yang mogok lajur sebelah kiri. Kebuanan itu dari tadi kok enggak selesai-selesai, mungkin karena ban depan ya, karena beda cerita. Kalau truk itu
1: kempes.
0: Ban depan itu sama belakang beda. Yang depan itu kadang yang baru. Istilahnya gitu, tidak vulkanisiran.
1: Yang
0: gitu.
1: Belakang yang biasanya
0: vulkanisir. Oke, mungkin lagi ditambal atau apa ya, buat disepul loh. Lancar sampai dengan masuk tol Mukti Arjo sampai exit tol Jatingaleh lancar.
1: Pak Miftah, ini paling parkiran bubur ayam yang deket Grandika itu Pomas yang di Pemuda. Parkiran bubur ayam. Di Jalan Pemuda itu loh.
0: Iya
1: kali. Iya, mungkin. Mungkin.
0: Grandika ini
1: dia. Grandika, Jalan Pemuda kan? Bukan.
0: Grand HK ono ning ngono. Grandika.
1: Grandika, bukan Grandika, Grandika. Grandika, kayaknya ada deh. Grandika.
0: Grandika.
1: Bukan Grandika tapi Grandika.
0: Oh, iya hotel ini. Depannya itu. Sebelah apa kayak? Bang apa kayak? BCA.
1: Nah.
0: BCA. Ya. Yang itu hotel itu satunya LK itu. Miskin. Kemudian
1: Pak Yulianto 1812 sampai 1825 dari Banyumanik ke Salatiga via Konven Lalin dua arah ramai lancar. Request lagu Syalalalala. Terima kasih Kamar Rasika yang di studio dan dimanapun berada. Sampai jumpa besok di jalur yang berbeda. Kok jalurnya berbeda?
0: Berbeda lah. Berada dimanapun berada di jalur yang
1: berbeda.
0: Oh
1: iya Pak Yulianto kesana, Pak Miftah kesana. Kan?
0: Oke, kemudian
1: Pak Diki Harmanto, ada pekerjaan perbaikan jalan di jembatan Tanggulang ya, untuk arah masuk Kota Kudus, Kudus ya, ya. Sudah dari siang
5: selamat
1: tadi.
5: Selamat malam.
0: Nah, ini dia.
5: Mas Yudi dan Mbak Krita.
0: Selamat malam. Iya, malam.
5: 1941 sudah melewati jembatan Tanggulangin dan ternyata ada perbaikan seperti yang saya videokan. Aku kok lagi ngeh ya. Padahal besok mau
0: ulang tahun. Iya,
1: siang ya. Tadi mulai siang.
5: Ini udah aja. Terima kasih.
0: Terima kasih juga informasinya.
5: Perjalanan ini saya tadi pas mulai korak sempat sehilu ya. Mungkin gitu yang dulu. Terima kasih telah menemani perjalanan selama saya
0: 10 tahun
5: di Semarang menuju Kudus.
0: Oke.
5: Untuk Kawarasika, semoga
0: sakinah.
5: Yang masih di jalan, ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bertemu kembali dengan keluarga dan dapat beraktivitas di esok hari.
0: Amin.
5: Untuk Mas Yudi dan Mbak Krita, pulangnya hati-hati. Selamat Mancem. Melanjutkan siaran. Terima kasih.
1: Mau pulang kita, Pak?
0: Iyalah.
1: Mau Pak Diki Hermanto pulang ya kita pulang gitu. Pak Ibu Dana, izin menjawab, setelah dicek sama tim lapangan, jalan tersebut bukan masuk kewenangan kami. Sepertinya jalan arah Brumbung yang di samping Pasar Peringin. Apa sih? Laporan akan kami teruskan ke PUPR Kabupaten Demak.
0: Ini loh.
1: Tanya. Ada laporan apa sih? Oh, ini Pasar Meranggen. Oke. Okay. Pak Zuhri?
6: Hotel Grandika gitu, Lina. Semoga pemuda, Mas Zuli.
0: Toyota itu. Oke. Okay. Terima kasih ya Kang Rasika.
1: Suaranya.
0: Ya, sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian.
1: Dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Jam 8 malam, waktu di Rasika.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika Jamal Khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di majelis selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis selawat, majelis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru serta sesepuh bini sepuh kita. Dan juga majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode ke-1317 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan juga Anda bisa dengarkan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 087734393692. Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng, nomor rekening 10220132226 atas nama Radio Rasika dan Anda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari pertama Mbah Guru Barkoni bin Muh Bakeri, tokoh masyarakat Banyu Biru dan mantan kepala sekolah MI Demaan Banyu Biru. Tahlil hari ketiga, Miki April Rianto bin Rebu, santri PMC dan penerbang Alkitmah Ungaran Timur. Peringatan 40 hari wafatnya Dr. Andes Sarmin Sampurno bin Karto Duri, Jamal Khidmah Salatiga. Peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Soraya Lutfatul Afidah, Guru MI Darussalam Bancak, Kabupaten Semarang. Peringatan 1000 hari wafatnya Bapak Haji Muhammad Sodikin atau Cak Dikin, legenda campur sari Indonesia. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk ahli kubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari. Baiklah Rasika, Jamal Khidmah ke muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA, dan sudah hadir bersama kita Ustadz Sugeng, Ustadz Agus, dan Ustadz Sulis. Selamat mengikuti.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين.

ثم إلى أرواحي آبائنا.

Zian bin Yunis Arzian Gundong, Bapak Samizan bin Soya Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tanwan bin Madarsan, Yasumnihim wa funuihim, Annallaha yataqbalu minhum wa yakshahum birrahmah wal maghfirah, wa yaumhum biridwani wal karamah, wa yu'li darajati fil jannati na'imah, inda hadratihil aliyah, wa yulhiqhum an nabiyyin, wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin, wa ila hadrati sahibi hadil hajah. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar rasikan muslimin dan muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwa Allah dan menanggungkan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilampangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh, ahli baitihi wa awanihi wa usulihim furihim ajma'in, على نية الصدق من قبول وحصول الأمان والمأمول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمتنا نذر ولي وجهك الكريم يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على الناس وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه أبرك السلام والحمد لله الله رب العالمين الفاتحة.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, pertolongan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ustadz Haji Zainul Arif, Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun Gresik, Ibu Haja Sofiah Al-Khidmah Nawangsari Wulari Kendal, Bapak Afwan Klipang Semarang, Ibu Marianti bin Mardi Bangatayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari Purworejo, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta, Kluyan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh pondok panti asuhan Sal Suhel Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik. Dan juga sama-sama kita doakan untuk kesembuhan Ibu Kurniati binti Moh Soleh, Jamal Khidmah, Cibinong, Jawa Barat. Ibu Sumini binti Isropi, Cambiroto, Semarang. Ibu Heni Nuriati binti Rahmat, Abdul Mukti, Semarang. Ibu Suparti, ibunda dari Mbak Cici Al-Khidmah, Kabupaten Semarang. Ibu Rohmi binti Suwito Al-Khidmah, Batur Sari, Meranggen. Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendra Yani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Siro Dimejo, dan juga semoga segera diberikan kesembuhan untuk Ibu Sri Winarsi binti Juahir, Ibu Mardia binti Abdul Aziz, Ibu Syafa'ah di Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Hajah Nur Aini binti Haji Abdul Kadir, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sistiartik binti Abi Suliman, Ibu Zainab binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfarianingsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri. Dan semoga segera diberikan kesembuhan untuk Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nurati Rois binti Amros Junaidi, Trianuar Wahyuningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah di Aceh, Ibu Suminten ibunda dari Mas Nur Beni Rasika. Semoga disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya, dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Mendoakan untuk Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Sri Lestari sekeluarga di Kutilang Sari Ungaran. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani, rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Dan juga mendoakan untuk keluarga besar Tahu Bakso Bu Puji Ungaran. Semoga sukses, laris bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Haji Sri Lestari yang telah ikut berkhidmat untuk Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah, ala ridho wa husnil khatimah, ala ridho wa husnil khatimah, ala ridho wa husnil khatimah, ma'an li syafa'atil utma mi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baikkan rasika jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen ngeta nopo lali aki aya dan bobong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku jam pinten niki pun kula balani takon sampean niku uwong sing eling iling-ilingen napa pancen lali heh dan la sampean niku lali napa lali-lalien dan la pun dan oke mergo napa ya nah niki lho mboten kepikir niki kula gathukno nggih mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya fadhkuruni azkurkum mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu oleh aku eling awakmu terserah awakmu oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa istilahipun jawabi Gusti Allah jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun ben nggih ben terus ayat niki lho kon koyok ngono iku sahur manuk karo aku kon eling aku eling nah niki lho padha eling koyok ngene ah niki ngeten batese niku mek tingkat dukur jenenge elinge wong wong iki pancen wong sing apes wong sing ino wong sing fana gak abadi dijawabi ilingi Gusti Allah sing moho abadi nah niki baru mungkin jazab niki mungkin niku dan mek kon podo eling karo aku eling karo awakmu iki lho sing bak

timbul dieling no karo Gusti Allah waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku ojo koniku ketutupan apa mana sampai nutup-nutupi karo nikmat sing tak paring no karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ka iso syukur. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kon terobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Saman semerap piyambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jeruk sak jabane ibadah. Sampai no dikire dhewe no ibadah dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Gita, lah uang syukur niku napa? Trimo. Lah ngeten ta? Uang trimo niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. La ilaha illallah. Pun nggih, niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon abote niku teng pundi, mboten niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Nah, mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka dhaipun para ulama sufiyah nggih ta nderek dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kana apa kok? Ngene mak, napa male zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untu. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak gak. Kita enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan,
habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Gita, terus napa kalimah la ilang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Gita, atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten mbo? Boten-boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan jaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno langsing didawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca, mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Alah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu saman waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilae. Nen? Coba letak-takan. Nen? Ketok-ketok fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang rang rang rang. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Ngeta. Ya niki dudu wong donga niku jenenge wong maca donga ing mongko teng hadis alladzi rawahul Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an niku napa Allah taala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani dzikri an mas'alati a'taituhu mana niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono, ngutamakno zikire ato itu afdhala ma u'tis sa'ilin, luwih akeh, luwih mulya utama tak lungno napa
tinimbang tak lono karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku.

mungkin uang sing mboten eling Gusti Allah malah sing keparingan cepet. Gitu, malah luwe dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah ada, tambah mboten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model ini kising luweh niku. Zaman kadang-kadang ngeten napa mboten, wis suwe mlebu torekot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Kita. Ngen? Enten napa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ben, boten ta? Ben, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok. Sing paling seneng toyo niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken toyo niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Wong ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita. Oh, kok repot. Pun kalau baleni maling nggih. Pun niki insyaallah niki pun mulai mancik teng zikir niku nggih. Jadi niku ya napa? Sing kathah kula kalih sampean niku maca zikir napa zikir. Dan pun ngeten nggih. Mek sampean niku kepingin nglatih atine nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku teman-teman napa tumuju dateng ngersanipun Gusti Allah. Coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane. Gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih tak mangkane wong torekot kodiriyah niku napa nglunggukno la ilaha illallah ing dalem napa zikire niku mergo kula kalih sampean niku napa sik lungguh ana ing makom merangi nafsune dhewe sik mele-mele ngono enggak moh iki wae apa iku gak iki wae saiki iki tak moh saiki engko ae iku iki dhisik lho pilih-pilihan ngeten sik anan niku maka niku kudu diketno il illallah pun bau la ilaha illallah terus hari apa? Wahdahu la syarikalah maha suci Allah boten wonten ingkang nyekutoni dateng Gusti Allah kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesucian nih, gini apa mboten? Lan ing dalem dados tujuan nih. Kita ojo dicampuri. Kita ojo mana salah? Masih yo bener. Mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku luwang thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi nih genakno tujuane teng Gusti Allah.
dhateng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong tarikat la maksuda illallah, mek wong lungo hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungo teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kene diarteni karimawon. Nggih tak yak napa niki cara nglunggukno niku pun wahdahu la syarika la. Nomor telu napa? Lahul mulku, kabeh iku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten malih sing nguasani sak liyane Gusti Allah, sampe lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah, dipun kersakaken dening Gusti Allah. Mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Nggih napa mboten? Aja sampe tukar-tukar tambah. Ngeten lho. Pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun, tapi aja diliwatno ibadah zikir. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, longgokno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglonggokno awak pun nomor sekawan walahul hamdu. Segala puji niku kagungane Gusti Allah. Mek pun ngeten napa kula kali sampean niku mboten pantes napa, terus mboten napa, mboten kenging tunduk pasrah dateng sinten mawon kecuali dateng perintahipun Gusti Allah. Mergo napa? Pancen Gusti Allah sing paring nikmat, sing paring dateng kula lan panjenengan. Lah mek pun ngeten pun jelas kula kali sampean niku napa? Namung saged muji, saged syukur, saged ngegungaken ing dalem zikir ibadahe dateng Gusti Allah. Nggih. Terus e wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo ditanem ana jerone atine. Napa sing ditanem ana jerone atine niku menyadari mek Allah Taala niku maha kuwasa. Mek pun Allah Taala niku maha kuwasa dos pundi apa wae iki ditakdirno, dikersakno Gusti Allah. Lo kula kali sampean jawab yak nopo? Jawabi dadi kaulane Allah sing siap, sing iso syukur, sing iso ridho, sing iso sabar. Lho niki lho. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun nggih niki nopo? Niku nopo? Cobi panjenengan angen-angen, panjenengan raosaken nopo ing dalem maos menika. Kita la ilaha illallah. Nggih sampean longgokno. Ngeten lho, sampean gawe napa gayeman. Nggih ta? Terus napa terusane? La wahd apa? Wahdahu la syarika lah. Lho, sampean longgokno malih. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mboten akeh-akehan sing diwaca mboten, tapi ayo dilunggu no pun. Mek pun ngeten napa cukup zikir kula niku cuma minangka zikir mboten ing dalem napa yang tersirat di dalam zikir la ilaha Allah. Napa niku? Niku mbok wonten napa? Wonten suatu kewajiban, wonten suatu ikatan, wonten suatu hak-hak bagi orang ingkang berzikir dateng Gusti Allah. Mboten cukup
aku sing penting wis la ilaha illallah, aku wis penting saiki Muhammadur Rasulullah, aku sing penting saiki wis asyhadu an la ilaha illallah, aku sing penting saiki wis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten, kabeh niki napa enten kewajibane, wonten hae, wonten iket-iketane. Napa kewajibane la ilaha illallah, napa hak-hake Gusti Allah, napa la ilaha illallah, napa irtibatipun hubunganipun la ilaha illallah. Allah, lah niki kengen ge, alon-alon. Niki pun rodo awan niki, pun ge, jadi napa? Niki napa? Teng meriki niku napa? Kula badhe nuntun dateng ngerso panjenengan niku napa? Ya apa dadi uang sing dikir teng Gusti Allah? Teng Gusti Allah. Mungkin mek pun sampean niku pun dadi uang dikir teng Gusti Allah. Napa cukup sampean niku aku wis dikir, mboten cukup. Gita. Mungkin didilok apa tandane, apa bedane uang iku maca zikir karo uang iku pancen zikir. Nah, mek pun beda niku pun jelas ing mongko sampean niku rodok susah nggih ta kanggo ngasil lo teng mriku. Ayo saiki didilok apa syarat zikir, terus apa adabi zikir. Mek pancen gak iso memenuhi syarat, gak iso memenuhi adabi zikir, paling boten apa sing perlu dijogo ing dalam waktu zikir. Pun tak kalau banyak pilihan, banyak solusi, mergo ndilok napa ndilok kemampuan kula kali panjenengan wonten ing zaman sakmenika niku sangat berat nggih napa mboten. Ayo dipeling kok endi sing enteng niki. Pun monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Ipun dawuh ing pundi dawuh kala wau dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidul Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an dawuhipun napa anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jawharatu risalatih jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi wa nabdhul firqah wal ikhtilaf ringkesipun dawuh ruh da'wahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi mutiaranipun intinipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku mboten wonten malih inggih menika namung menyatukan sedayanipun kula lan panjenengan dipun setunggalaken dipun satoaken dateng pundi dipun ajak dateng kebenaran ingkang mutlak saking ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor kalih napa buang ngedoi napa wontenipun pertentangan-pertentangan ingkang menimbulkan perpisahan lajeng timbul suatu permusuhan. Pengertosan ingkang kados mekaten kala wau inggih menika ingkang wonten Al-Qur'anul Karim ingkang kesebut minangka kalimatus sawa kalimah-kalimah yang mana kalimah-kalimah itu menunjukkan suatu kebenaran yang mutlak, menunjukkan suatu kebersamaan kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesatuan dan persatuannya. Dawuhipun Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dateng ahlul kitab kul omongno Muhammad ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo ahlul kitab, ayo mriniyo kabeh kanggo nyekeli dateng kalimatus sawa antarane awakmu karo aku iku gak ana bedane.

0: Allah. Nggih ya. Napa male di luar agamane Allah niku napa? Nyababaken timbulipun napa? Perbedaan, perkelompokan, pertentangan dan permusuhan. Dan tapi wal ujub kullul ujub. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, boten masuk akal niku napa. Justru uang-uang sing duwe perilaku koyok ngeten niku boten kok uang bodoh, boten. Siji uang duwe ilmu, gitu. Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah, gitu. Menit memiliki kang golak balik kula takon kali jenengan niku lho. Napa takon kula? Sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho. Kira-kira niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Nen? Wong sing bertitel napa sing boten bertitel? Nen? Niki lho. Aneh sampean. Gawok, kaget, mboten usah kaget, nggih pun ngeten niku. Nggih tak mulai biyen ngeten niku. Nggih pun penyakit kuno. Nggih ta? Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Merga kenek penyakit loro. Nggih. Penyakit napa? Tadyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngeten. Engko ujug-ujuge cuma siji tok, kira-kira aku oleh piro? Lho ngeten nih. Nggih. Siji. Nomor kali napa sababe? Ta'addin lil had. Mergo pepreko, mergo sembrono keluar songko aturan-aturan, pelanggaran-pelanggaran sing wis napa tentokno. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma al abrar wa amiddana an nadra لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karang Tengah, Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari, Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walulikuran Kecamatan Kelambu di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ketua Tim Monitoring KPK Aris Dedi Arham mengingatkan pemerintah desa agar menyusun laporan keuangan BUMDes secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun sesuai ketentuan. Monitoring ini merupakan evaluasi 2 tahunan sejak Banyu Biru ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada tahun 2022.
2: Karena ini sifatnya makro, jadi kami tidak sampai ke detail-detail permasalahan, tapi tadi kami ingatkan kepada Pak Kepala Desa, ini berkaca dari pengalaman kami melakukan kegiatan monitoring, hal yang paling penting untuk dipertahankan adalah penyusunan laporan BUMDes gitu ya. Karena laporan BUMDes ini banyak sekali desa-desa kita itu yang belum menyusun laporan keuangan BUMDes sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya. Paling tidak frekuensinya aja gitu ya. Frekuensinya itu menurut peraturan pemerintah itu kan 2 kali dalam setahun per semester harus dibuat. Nah ini banyak laporan BUMDes yang abai. Biasanya mereka hanya buat di laporan akhir tahun.
1: Hasil sementara menunjukkan Desa Banyu Biru masih memenuhi 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi. Pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan pada 2027 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Tingginya belanja pegawai menjadi tantangan bagi keuangan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Prianugroho menyebut, mayoritas kabupaten dan kota masih mengalokasikan belanja pegawai di atas batas 30% sesuai aturan. Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan porsi belanja pegawai tertinggi, yaitu mencapai 46% APBD. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik, terlebih setelah berkurangnya dana transfer ke daerah serta bertambahnya jumlah ASN. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di pertengahan menjelang pertengahan 10 hari pertama bulan Agustus 2026. Pagi hari ini bersama Rasika USA kita berjumpa di Kelana Kota Pagi. Ada Jamal juga Yuda yang akan hadir di sesi yang pertama sampai jam 9 pagi nanti. Untuk Anda yang sekarang ini sudah berada di tepian jalan raya, berada di bibir-bibir jalan raya, segera berangkat. Tapi saya jadi ingat bahwa hari ini ternyata hari Jumat yang jalannya sedikit menurun peningkatannya karena lagi sebagiannya work from home ya. Dan jangan lupa hari ini hari Jumat, untuk Anda yang punya agenda, yang punya acara, yang mau Jumatan, ingat-ingat ya hari Jumat. Dan jangan lupa sudah di 7 hari pertama bulan Agustus. Kuatkan iman dan juga pastikan Anda memiliki kesempatan pagi hari ini untuk meluangkan waktu sejenak biar tidak telat sampai di kantor Anda. Kita temani dari 105,6 FM, juga 99,8 FM serta 88,9 FM untuk bersama sampai dengan nanti kita akan ketemu di session yang kedua ya. Dan juga jangan lupa yang pagi hari ini belum bergegas, segera bergegas walaupun tampaknya cuaca cerah dan suasana

0: supportnya untuk Anda yang masih ada di belakang yang mau berangkat ya.
1: Jumat, Jumat, yay, we love Friday, we love Jumat. Sepi tahu?
0: Sedikit ramai, tapi di perempatan Asalamah tadi ya, motor untuk kendaraan gede-gede masih lebih landai dibanding kemarin.
1: Yuh, betul sekali.
0: Welcome Friday. Berangkat aja.
1: Jumat, Jumat, we love Friday.
0: Rodok sepi.
1: Work from home, betul sekali. WFH, WFH.
0: Gembira, gembira,
1: gembira. Gembira sekali, betul. Ya, kalau aku melihat untuk kabupaten dan kota sih rata-rata pada masuk ya. Cuma kalau untuk instansi, beberapa instansi vertikal sih masih ada yang masih ada yang WFH. Kemudian juga kemarin kita sampaikan kalau Pemprov Jawa Tengah juga sedang mengkaji untuk penyelesaian
0: kembali seperti semula.
1: Kembali seperti semula,
0: kabar
1: tapi
0: yang cukup menyedihkan sebenarnya.
1: Menyedihkan bagi?
0: Bagi kita. Dan jangan lupa ya, ini masih ada cara enggak nih di seputaran Undip nih pagi hari ini?
1: Masih.
0: Ini masih tanggal 7 ya, pun dibagi sampai beberapa episode ya. 3 atau 4 episode itu untuk mahasiswa-mahasiswi baru.
1: Ya, betul sekali. Jadi, tapi kemarin tanggal 5 sampai tanggal 6 oke kok ya.
0: Gak ada
1: mulainya jam 6.
0: Perkembangan yang luar biasa karena memang sudah diantisipasi dengan di kelompok-kelompok.
1: Lah ya, kemarin juga beberapa, 2 hari kemarin juga gak yang sampai, gak seramai kayak wisuda lah gitu ya istilahnya.
0: Adalah kesendatan sedikit aja.
1: Padahal jumlahnya lebih banyak tahu. Kalau 13, kalau kemarin itu wisuda 5.000, bagi 5 hari sehari 1.000. Ya ada padet-padetnya lah ketika pagi. Tapi ini 13.250. Dibagi 3 itu berarti sehari ada berapa orang?
0: Kalau 13.000. 3.500. 3.500.
1: Ya. Lebih gak sih? 4.000 gak sih? 4 ya, kali 3 aja 12. 4.500 gak?
0: Ya, kurang lebihnya segitu.
1: Padahal sehari ada kurang lebih 4.500 ya. Keluar tapi masuk, kan mahasiswa ya. Baru ya kan orang karupak nih mbok nih.
0: Teranu, mahasiswa baru tuh lebih fokus ya. Kayak cara kiki langsung ke sana terus enggak nengok. Beda kalau sudah ke sana dulu foto, ke sini dulu foto.
1: Ya.
0: Kalau baru masih konsen ke acara apa nih.
1: Ya. Ada kan Pak Nebok yang melu kan cuma ngeterki tau berarti orang asingnya lu degrok di mula di dom.
0: Sampai jauh ya.
1: Lah ya.
0: Ya, selamat untuk acaranya, selamat untuk para pengguna jalannya, dan juga tetap rapi lalu lintasnya di jalan Prof. Sudarto.
1: Ya, betul sekali. 2 hari kemarin, tanggal 5 dan juga tanggal 6 oke, tanggal 7 juga wis oke lah ya. Tinggal nanti tempat-tempat lain juga apakah punya agenda-agenda, bisa kasih kabar-kabar ya, Kamar Rasika di 081-3258-58-500.
0: Suasana baru atau kegiatan baru di sekitar Anda menjelang 17-an bisa diinfokan juga, mungkin ada apa gitu, pemasangan apa, umbul-umbul atau apa
1: ya.
0: Atau ada lomba-lomba apa nanti sore, ya bisa dikasih infokan yang pagi ini sudah persiap-siapan. Psst. Gitu, lomba lari.
1: RT-RT di Kota Semarang. Wah. Barusan dapat 25 juta harus, udah cair.
0: Dan harus ada laporan.
1: Nah udah cair betul. Coba tanya dipakai apa?
0: Kemarin temanku yang dari
1: 25 Play juta One. RT di Kota Semarang sudah cair.
0: Mm-mm.
1: Apa? Mau tanya apa?
0: Udah basah.
1: Kok udah basah?
0: Udah cair. Itu saudaraku yang di Pelewan sudah laporan saya.
1: Bikin apa 25 jutanya?
0: Mau, untuk acara 17-an nih, bawa dana sekian nih untuk acara. Dan yang pohon harus laporan itu kayaknya untuk beberapa kegiatan di kampung. Ya gak tahu kegiatannya apa, tapi dia untuk kegiatan kampung nih, mempertanggungjawabkan Samin nih.
1: Harus berarti yang cerita temenmu itu lebih ke ini, bikin acara, nggak ada pembuatan fisik.
0: Nggak, mungkin ada tapi saya nggak tahu karena rapat kemarin tuh malam minggu rapat mempertanggungjawabkan sakmene iki untuk acara sama yang lain-lain gitu.
1: Yang lain-lain itu apa kan lu ikut rapat ya. Berarti mosok ya nggak tahu.
0: Aku nggak rapat, aku dilaporin aja sama
1: dilaporin aku.
0: Di daerah Plewan sana, di daerah Gajah sana.
1: Nggak ada fisik yang dibangun
0: ya,
1: atau dibuat.
0: Ada gapuro apa ngecat apa pembangun patung apa yang wah gitu supaya semangat.
1: Ngapain tiba-tiba patung?
0: Ya bisa juga tuh patung selamat datang di kampung kami. Kampung kami anti korupsi.
1: Asik.
0: Sopo sing korupsi tahu sendiri.
1: Kalau mama kamu RT tinggal di Kota Semarang, kamu 25 juta perk langsung dipakai apa kamu?
0: Wah,
1: punya
0: ye.
1: Rencana apa? Punya program apa?
0: Yang pertama ya.
1: Lu mantan RT nih.
0: Wah. Saya mau lihat dulu apa dipetakan kebutuhan tertinggi apa misalnya di sini tuh butuh Tama.

0: bermain untuk anak-anak, buatkan kecil-kecilan untuk
1: jumlah anak, karena cakep.
0: Harus dapat menikmati apa yang didapat, yang kita dapatkan dari pemerintah.
1: Cakep, bikin taman anak-anak bermain, ya, cakep-cakep.
0: Taman bermain. Penitipan anak yang pekerjaannya adalah warga masyarakat situ yang tidak
1: penitipan
0: punya pekerjaan.
1: Anak.
0: Misalnya anak-anak balita yang daripada ditipkan di tempat-tempat yang kadang-kadang kurang begitu kenal. Terus kemarin ada kekerasan, nah di situ kan tonggo dewe sing wis kenal. Nah ini dibangun kayak satu ruangan gitu, kotak gitu.
1: Cakep, tempat penitipan anak dua.
0: Super, apa, fasilitas kayak tempat bermainnya ada. Kemudian fasilitasnya ada dengan mungkin bayarnya tidak mahal, sukarela.
1: Gemes banget.
0: Bisa dirembuk, yang penting bisa untuk berputar terus dengan dana awal dari 25 juta. Kalau boleh.
1: Enggak ya, ini berandai-andai sih.
0: Boleh ya.
1: Iya, apalagi kemudian, lu kan mantan RT kan.
0: Yang ketiga nanti.
1: Tiga, ada lagi.
0: Ada tuh tiga, anak-anak juga. Yang ketiga mungkin untuk yang agak anak-anak remaja atau apa juga ada ruang terbuka lah untuk mereka sekedar berngobrol-ngobrol atau melampiaskan suasana hatinya itu ada ya tempat
1: kayak bikin mini amphitheater gitu kali ya
0: gitu biar mereka ngobrol bisa ya ruang enggak usah tertutup rapat
1: ruang terbuka. Iya betul-betul ruang.
0: Ada tamannya, ada kursi-kursinya, ada pohonnya sedikit ya. Terus mereka bisa ngobrol rapat-rapat di situ aja, rapat di ruangan secara tertutup kayak
1: latihan-latihan musik, latihan-latihan seni budaya gitu juga di situ ya.
0: Apa? Kuda lumping, kubro siswa.
1: Cakep banget.
0: Situ aja tiga saya.
1: Itu dari tiga.
0: Seni budaya dan juga kemasyarakatan.
1: Anak-anak ya.
0: Karena anak-anak itu adalah sih, tulang punggung bangsa. Kita tidak pernah tahu dari rahim siapa pemimpin bangsa ini dilahirkan.
1: Oke banget sih lu jujur, Paul.
0: Jadi gitu. Ya mudah-mudahan ya yang sedikit lah. Berapa juta itu cuma untuk itu. Nanti kekurangannya bisa disambung masyarakat. Maksudnya nek, wah lagi kurang anu sithik, kurang jagongan sithik ya. Ya sih monggo yang mau ikut partisipasi ya mesti masyarakat tertarik. Wis aku sakmene wis iki nggo tempat duduk nih.
1: Dibangun. Gue enggak nyangka kalau itu keluar dari mulut lu.
0: Nah, dari mulutku. Ya ini tokoh masyarakat. Dia tokoh.
1: Oh iya betul. Ih, aku
0: boleh ditiru, silakan.
1: Iya silakan masyarakat Kota Semarang diusulkan tuh ke RT RW-nya barusan bercair kemarin hari Minggu toh.
0: Tanggung jawab, yang penting tanggung jawab dan nanti ada laporan LPG-nya.
1: Ini berarti kalau ini Bang Jateng se-Kota Semarang lagi rapet iki. 10.500 RT kok di Kota Semarang.
0: Wah.
1: Lah ya ini semuanya RT-RT pada ke Bang Jateng iki berarti.
0: Nah. Jangbat.
1: Bang Jateng se-Kota Semarang iki berarti ra ono sing sepi iki. Ada 10.000 RT.
0: Rekeningnya harus atas nama ini.
1: Atas nama apa?
0: Kalau dulu saya kan bendahara sama ketua RT itu atas namanya nggak bisa satu orang, harus bendahara sama ketua RT.
1: Dan yang datang kan nggak cuma satu orang toh, yang datang ke Bang Jateng toh tetap harus dua toh.
0: Dua. Nah, tanda tangan.
1: Lah ya.
0: Cair sudah ya Pak.
1: Di asik rekening. Deh, asik.
0: Ini keluar tes.
1: Nah, yes, itu.
0: Bangunan fisik, non fisik. Nah.
1: Gimana di tempat Anda Bapak Ibu Kota Semarang ya kan dikawal itu ya walaupun mungkin bagi beberapa kawan alah ya ongko cilik kuwi ongko ora apa ora gede.
0: Yo nek cilik wae dislewengke apa malah gede.
1: Nah.
0: Kudune mereka.
1: Soalnya aku baca komentarnya netizen kayak gitu, ada yang bilang gini coba warganet di Instagram aku waktu itu lihat rong apa selawi juta ki saiki entuk apa masa ada yang kok bilang gitu wi astagfirullahaladzim.
0: Ya memang entuk apa ya warna-warna kare kowe bicaramu.
1: Ada yang cuman kayak gitu, terus ada yang bikin juga rak cukup iki nggo gawe iki ya ampun. Yo. Ini padahal apa kayak istilahnya inovasi bantuan model baru kan di Kota Semarang sebagai ibu kota ya enggak sih? Bantuan operasional untuk RT 25
0: juta.
1: Kalau
0: mau sempurna ya harus banyak, tapi kan minimal untuk permulaan atau ibaratnya untuk awal itu bangun ini pakai dana sekian. Nah, nanti memancing partisipasi masyarakat.
1: Dikawal ya Bapak Ibu semuanya, 25 jutanya dipakai untuk apa di RT RW Anda? Kayaknya kalau aku kemarin lihat dari keterangannya Bu Agustina Wilujeng bisa kok apa publik atau mungkin warga-warganya juga melihat laporan ininya LPJ-nya. LPJ-nya disampaikan ke masyarakat, ke publik agar seluruh warga tahu penggunaan dananya untuk apa saja agar prinsip keterbukaan ada di sampai level ke bawah. Ya. Itu katanya Bu Agustina kemarin.
0: Iya betul, selalu ada tertulis, selalu ada mungkin dengan gambar ya, sampai sekian persen pembangunan sudah selesai dengan biaya sekian.
1: Nah, mana nih masyarakat Kota lihat. Semarang nih ya sudah pada ngereng-ngereng apa agenda untuk istilahnya menyalurkan bantuan operasional RT-nya belum nih? Sudah kan pasti. Pak Tenggo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi,
2: selamat
1: ya.
2: Pagi Mas Jamal. Melaporkan ini saya dari perjalanan dari Muntilan tadi jam 5 pagi. Ini sudah melewati Pring Surat. Lalu lintas lancar kedua arah. Cuaca dingin. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oh ini dari Muntilan mau ke Semarang Bu, Pak Tenggo?
0: Kayaknya gitu, sudah sampai Pring Surat.
1: Oh, tak kira dari Semarang mau ke Muntilan pun.
2: Mas Yuda, Mas Jamal, ini tadi barusan di turunan Kopi Banaran. Turunan sebelum tanjakan itu ada truk pasir terguling. Tapi posisi sudah di sisi kiri jalan, Mas.
1: Banaran ya.
2: Dan sudah ada teman-temannya. Lalu lintas masih lancar.
1: Oke.
2: Sebelum tanjakan Kopi Eva, Mas. Sebelum Kopi Eva, setelah sekolahan Katolik itu ada truk telaler trouble berhenti di sisi kiri jalan depan rumah makan apa itu Mas ya, lupa saya Mas, arah Semarang. Lalu lintas masih lancar. Turunan Kopi Eva ada truk kol diesel muat kayu lapis itu Mas, berhenti di sisi kiri jalan. Lalu lintas juga masih lancar.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke.
2: Bagi yang perjalanan dari Magelang arah Semarang, hati-hati.
1: Wah, truk semua ya. Di Bandaran Jambu, kemudian di sekitar Kopi Eva tuh. Kopi Eva ya masih Jambu kan ya?
0: Kopi Eva Kecamatan Jambu.
1: Iya. Di daerah Jalan Raya Jambu, Kabupaten Semarang kawan, di Bandaran ada truk, infonya kok malah terguling. Kemudian yang kedua di sekitaran Ngelara, bukan ya, apa jenengnya nama daerahnya?
0: Itu tadi lupa.
1: Kopi Eva ki, daerahnya jenengnya?
0: Oh kalau Kalimalang.
1: Kalimalang, betul sekali. Di daerah Kalimalang itu ada truk mogok. Nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintasnya di sana ya. Pak Abdul.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Om Jamal, Om Yuda. Sekedar menginformasikan perjalanan saya hari ini Jumat dari Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali terpantau lancar kedua arahnya. Untuk perjalanan pulang saya ada dua cara tanjakan. Di jembatan Tuntang ada perbaikan atau perawatan jembatan sih. Yang kedua ada truk pengangkut peti kemas mogok di depan pom bensin Bawen arah Semarang. Yang mogok satu, temannya dua. Semoga di hari Jumatnya penuh berkah ini kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran.
0: Amin.
3: Tetap hati-hati di jalan kawan. Ingat, apapun kondisinya, apapun situasinya, ingat kata si mantan.
1: Apa tuh?
3: Saya akan lawan.
1: Matur suwun, infonya Pak Abdul.
0: Terima kasih.
1: Dari Ungaran menuju arah ke Salatiga, Boyolali. Lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala dan hambatan, mantap sekali Ki. Sudah ada informasi dari Magelang, Muntilan, sudah ada informasi sampai Salatiga, Boyolali. Pak Agung Fitriantoro.
0: Pagi Pak Agung.
4: Kondisi lalin depan SEM Studio Langen Sari Mas ya.
1: Langen Sari?
4: Agak tersendat ini. Ada apa ya?
1: Langen Sari arah Bawen Kabupaten Semarang.
4: Ternyata truk trouble di situ. Sudah ada petugas yang mengatur. Update dikit, di tanjakan Lemah Abang itu ada dua truk mas, jadi ada satu tangki dan satu truk bak. Trouble di ruas kiri.
1: Oke, walah, akeh banget ya truk mogok ya.
0: Dari arah selatan.
1: Makane.
0: Dari selatan dan dari arah selatan ada banyak nih.
1: Iya, ke arah selatan dan dari arah selatan. Tadi infonya Pak apa? Infonya Pak Tenggo, truk terengguling di Banaran Jambu, truk mogok di sekitaran Kalimalang Jambu. Kemudian juga Pak Agung Fitriantoro kok ketemu dua. Satu di sekitar Langensari, satu di tanjakan Lemah Abang. Ini Pak Rizky juga ngasih info nih. Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Info ya, di tanjakan Lemah Abang arah Bawen ada dua truk berhenti di lajur kiri, mogok itu dua-duanya. Walah.
0: Ngarep Buri itu jaraknya paling 300 meteran ya.
1: Iya. Dari Lemah Abang. Kok lah ini katanya Pak Rizky. Berhenti di lajur kiri keduanya.
0: Langensari Lemah
1: Abang. Sama-sama di tanjakan. Semarang arah menuju ke Bawen ya, Ungaran arah Bawen kawan, ada dua truk mogok. Yang pertama di daerah Langensari, yang kedua arah yang kedua di tanjakan Lemah Abang. Keduanya arah Bewen ya kawan Rasika. Lalu lintasnya lagi merambat saat ini di Langensari dan tanjakan Lemah Abang ya, guys, truk mogoknya. Wah wah. Ini coba nih, Pak Rizky Sapta juga sama, menuju arah ke mana? Ke Magelang ya.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di hari Jumat, di hari ke-7 di bulan Agustus di tahun 2026. Pukul 5 lebih 54 menit ini melintas di daerah Ring Surat ya. Sudah hampir sampai pertigaan yang ke kanan Temanggung itu ataupun atau Kaliampo. Saya ambil kiri ke arah Jogja. Pagi ini banyak catatan ya pun ya. Dari Semarang sampai dengan Kaliampo, Ring Surat. Untuk yang pertama, tadi di setelah Langensari arah ke Babat, dari Babatan arah ke Bawen di masjid, depan masjid Langensari itu ya, ada truk trailer mogok pun. Awalnya saya melintas itu ada motor mau mendahului saya atau gimana, saya nggak paham, mungkin kurang hati-hati, tiba-tiba nabrak truk mogoknya pun, truk trailer mogoknya.
1: Oh, tabrakan.
5: Terus berarti. Kemudian saya berinisiatif menelpon Pak Hendri Tuyul ya, kawan Rasika juga yang sudah lama nggak nongol. Itu jeda 15 menitan itu belum ada yang membantu menolong pun, banyak pengendara padahal. Kalau saya kan udah pas di samping persis dan di belakang ada mobil, jadi nggak mungkin saya berhenti mendadak. Akhirnya saya lurus, ternyata 15 menit Om Hendri Tuyul itu lewat. Ternyata belum dievakuasi atau belum ada yang membantu. Terus yang berikutnya sebelum pertigaan Merak Mati arah ke Bawen juga ada truk trailer trouble juga setelah pom bensin Merak Mati arah ke Bawen ya. Gitu ya. Terus berikutnya di lingkaran Barawa di atas jembatan rel itu ada truk dam arah ke Semarang yang trouble juga. Mungkin akan bergantian lalinya, buka tutup. Kecil tapi damnya pun. Terus di Gembawang enggak ada truk yang terguling ya, truk dam kecil tapi sekelas truk diesel, kol diesel. Kita aja nanti ke arah Jogja di info lagi ya bun ya. Ini cuacanya tadi di daerah Pingit, kabutnya cukup tebal tapi enggak sempat saya video. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Sapta Fajar ya.
0: Ya,
1: ya makanya. Berarti istilahnya di Lemah di jalur Semarang Bawennya ada di Lemah Abang dan juga Langensari. Infonya kok malah laka, itu habis laka tadi malahan infonya katanya. Kemudian di Gemawang nih fotonya nih, truknya yang terguling tadi difotokan sama Pak terguling. Difotokan dilaporkan sama Pak Tenggo pertama kali nih, nih truknya nih. Truk pasir ya. Lah ini pasirnya wutah. Cuma untung wutahnya ke arah luar.
0: Apa kebon?
1: Iya, ke arah parit-parit kebon itu. Tidak tumpah ke arah badan jalan. Oke. Matur suwun ya infonya Pak Rizky Sapta Al-Fajar. Pak Bowi, selamat pagi. Perjalanan Ungaran Semarang lalu lintas ramai lancar. Di Ungaran setelah Polres Semarang ada truk trouble posisi di lajur sebelah kanan. Kalau di Universitas PGRI Semarang, Jumat itu bukan Jumat WFH, tapi Jumat sehat. Diisi olahraga, dan sarapan bersama.
0: Oh, betul-betul sehat.
1: Berarti Bapak Ibu Ubris sudah berangkat jam segini semua nih. Sudah sarapan di kampus, itu berarti?
0: Olahraga, terus sarapan.
1: Nah, cocok. Apa Pak Wakil Rektor menunya? Asik, Pak Wakil Rektor saiki.
0: Ayam goreng.
1: Apa menunya, Pak Bau?
0: Aduh, bisa.
1: Pagi ini, kasih hari info, Jumat ini.
0: Kasih info lalu lintas untuk menunya ini.
1: Matur suwun ya kawan. Semarang, Ungaran, Bawen, Mengaten, infonya pagi hari ini. Untuk yang ada di jalur selatan ya, Kawarasika, beberapa laporan ada truk mogok Kawarasika, cuma dari laporan truk mogok tersebut antriannya masih cukup kondusif, kecuali di Langen Sari tadi sih memang agak lumayan katanya Pak Agung.
0: Iya, dan dua arah ya, ada yang ke sana, ada yang ke arah Semarang, ada yang ke arah selatan, ke arah Magelang posisinya.
1: Oh iya betul, iya betul, gitu, betul, ya. Betul. Sementara yang masih ramai adalah yang di Langen Sari ya kawan, yang infonya truknya bekas laka. Jadi untuk saat ini merambat mulai dari sekitar Pasar Babadan infonya. Atau mundur lagi, pabrik roti.
0: Aduh, nah itu belum.
1: Iya, pabrik roti katanya.
0: Pabrik roti, berarti ya. Sudah 1 kilonan ya?
1: Wah ya, kurang lebih.
0: Sampai Langen Sari kok.
1: Ya wis itu dulu ya kawan Rasika. Wah ini Pak Bowi langsung balas nih. Nah. Telur rebus sama bubur kacang hijau.
0: Betul-betul warak. Wakil warek. Rektor. Betul-betul warek.
1: Warek ya. Wareknya sampai nanti sore gini iya, sama kacang sama hijau sama telur mah.
0: Kacang hijau, aduh.
1: Waduh.
0: Nah, aku malah belum pernah ya bubur kacang hijau sama telur rebus ya. Kayak apa ya rasanya?
1: Di ya, sana kok break sana. Minta disisakin sama Pak Bowi.
0: Telur dadar sama kacang hijau mungkin.
1: Request Pak Bowo Artanto.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Yes.
6: Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-7 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit. Ini sampai di daerah Guntur Buyaran, daerah pertigaan Guntur Buyaran ya. Demak, untuk cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas pagi ini juga terpantau ramai lancar, yang dari arah saya, dari Semarang menuju Demak, juga sebaliknya dari Demak menuju Semarang. Tidak ada catatan di area sekitar inisial S, juga pagi ini kering, ring, ring, ring, kedua arah. Matur nuwun. 6 lebih 35 menit sudah sampai di sekitar SPBU Wono Ketinggal Demak ya. Lalu lintasnya masih los, dua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Lewis, ini satu informasi SMG DMK KDS dua arah. Pak Bowo Artanto sudah sangat mewakili di segmen satu ya guys. Lalu lintasnya masih lancar saja, nggak ada kendala dan juga tidak ada hambatan yang signifikan. Terus soal infonya Pak Bowo Artanto nggih, Pak Yohanes Dodi, ini juga Pak Yohanes Dodi sudah sampai mana ini?
7: Posisi Gambir
1: Banaran ya,
7: arah ke Semarang. Pagi ini belum ada petugas, tapi sudah ada perbantuan dari teman-temannya.
1: Oh iya,
7: ini jenisnya Gambir. Tidak, belum mengganggu perjalanan.
0: Gambir, dengan Gambir.
1: Matur suwun Pak Yunus Dewi, ini videonya. Atas laporan tadi adanya truk terguling di sekitar Banaran Jambu, kawan, yang arah menuju Semarang. Tapi lalu lintasnya masih lengang. Pak Darmo.
8: Pukul 6 perjalanan Semarang Boyolali, ada truk mogok dan tangki BBN mogok di tanjakan Lemah Abang. Agak siang kemungkinan potensi tersendat. Terima kasih.
1: Nah, sebelum agak siang nanti kita berharap satu nggak sampai siang. Dua, saat ini dulu aja. Bagaimana situasi jalannya betul?
0: Truk tangki BBM maksudnya tadi ya.
1: Nah, berarti informasinya tapi matur suwun ya, Pak Darmo. Kemudian kawan di 624, selamat pagi, perjalanan dari Boja jam 5 sudah sampai Mijen Demak. Lancar on the way daerah Langon di Jeporo pagi hari ini. Tahu nggak kamu?
0: Langon.
1: Ya.
0: Belum
1: kan? Sama. Ditunggu infonya ya tuh kawan. Informasi lagi nih soalnya sudah ada 1, 2, 3 yang bertanya SMG DMK KDS bagaimana?
0: Ya, lancar pagi hari ini yang kesana tampaknya, sedangkan yang ke selatan malah ada beberapa ya banyak.
1: Bukan
0: beberapa, banyak.
1: Yang jalur Semarang Bawen menuju arah Ambarawa Jambu tuh yang pagi ini ada laporan insiden-insiden untuk Pantura SMG DMK KDS dua arah malah baik saja yang selalu jadi sorotan. Pak Torik juga ngasih informasi, ini truk mogok ya Mas, yang di sekitar Langen Sari arah menuju Bawen sudah mulai terjadi ketersendatan. Oke, okay. Terusan Pak Torik, antre dari mana Pak Torik, betul sampai Pasar Babadan atau sudah mundur sampai pabrik roti Pak Torik? Infonya kok tadi ada yang bilang sampai pabrik roti, infonya ada yang sampai Pasar Babadan. Untuk ukuran Semarang Bawen ya dawa loh kuwi.
0: Dawa itu, makanya 1,5 kilo kalau sampai pas, pabrik roti ya.
1: Mm-hmm, ya kawan-kawan rasikan nih, Semarang arah Bawen mending masuk tol saja yang masih di Semarang kota.
0: Langsung keluar Bawen.
1: Atau yang masih di Ungaran, betul. Soalnya di Langen Sari kok ada truk ya yang nggak mogok ya guys. Mogok karena habis laka infonya sampai ternyata.
0: Lemah Abang ada lagi.
1: Lemah Abang juga ada truk mogok lagi kawan. Jadi bisa jadi notes untuk Anda yang dari Semarang mau menuju arah ke
0: Selatan.
1: Selatan menuju arah ke Bawen. Pak Heri Eko Putranto.
9: Pagi Rasika, pukul 4:44 exit tol Gayam menuju ke arah Purwodadi. Barusan dari mulai di Dum, keterke anak ospek hari pertama untuk hari ini. Exit tol menuju Purwodadi lalu lintas rame lancar, cuacanya bediding dingin. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak.
9: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Heri.
9: 6:28 sudah sampai di sekitaran Tawang Harjo. Untuk ketersendatan yang pertama itu di setelah Penawangan sudah mulai diberlakukan buka tutup. Ketersendatan yang kedua itu dari Purwodadi jalan tembus menuju ke arah Kertasrejo itu juga sudah mulai diberlakukan buka tutup. Lalu lintas dari Purwodadi menuju ke arah Wirasari Kuwu terpantau aman lancar dari kedua sisi. Untuk cuaca hari ini cerah. Terima kasih.
1: Oke, mantap. Dan nanti dijemput Pak Heri putra di Mulah Didum. Iya, betul. Ini perjalanannya dari Semarang sudah sampai Tawang Harjo. Jam 4 pagi kok tadi tindaknya Pak Heri Eko dari Mulah Didom.
0: Pas lah sampai sini jam 6.
1: Pas berarti jam 6 sampai Tawang Harjo. Tawang Harjo itu sebelum apa setelah Purwodadi?
0: Kalau dari sini setelah
1: Purwodadi. Setelah Purwodadi kan. Harjo, oh ya, aduh itu berarti sudah sampai jauh. Sana. Dan lancar, itu yang paling penting. Semarang sudah sampai Purwodadi. Lalu lintasnya tidak ada kendala dan juga hambatan signifikan untuk kedua arahnya.
0: Kos putranya ya.
1: Iya paling.
0: Masuk Purwodadi laju.
1: Banyak tahu ya. Aku ya, punya banyak teman-teman kok. Omai Salatiga yang Tembalang laju. Omai ada juga yang omai apa rumahnya Gemoh sana laju juga kuliah di UNES. Motor, ya. Iya. Numpak motor. Pak Tersuan, Pak Heri Eko, nanti jalur-jalur lain kita update lagi ya. Bagaimana informasinya? Tapi sementara sih masih terpantau ya bagus lah ya. Jangan tanya Kota Semarang. Kota Semarang kok. Wah, ini WFH lancar.
0: Masih lancar ya.
1: Informasi
0: bahkan belum ada yang info dari jalan Brigjen Sudiarto ya. Belum ada.
1: Brigjen Sudiarto RM Hari Cibunda menurutku juga mesti agak landai sih hitungannya. Betul sekali. Jangan tanya Kota Semarang ya, guys. Kota Semarang nih ASN-ASN terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih WFH rata-rata.
0: Yang rame warung.
1: Kok warung?
0: Iya, warung buat sarapan.
1: Oh iya ding bener. Enggak mau sarapan di Ubur Kis aja. Ada telur loh sama kacang hijau.
0: Sampai sana pulang lapar lagi tuh.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Civism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Situasi arus lalu lintas Ngawarasika dari yang disampaikan segmen 1 tadi terkonsentrasi di jalur Semarang Bawen menuju arah ke Ambarawa Jambu ya. Ada beberapa report terkait truk kawan, ada yang sedang berlangsung evakuasi karena tadi habis laka lantas, ada yang mogok, ada yang terguling bahkan. Yang pertama adalah di kawasan Lemah Abang ya kawan nih. Ya, truknya Abang. Truk tangki warna putih merah bukan?
1: Oranye putih merah.
0: Iya, yeah, orange yang putih merah ini di tanjakan Lemah Abang. Tanjakan berarti arah menuju ke Bawen ya. Kemudian yang kedua tadi infonya truk yang di sekitar Langen Sari itu habis laka dan sekarang sedang menunggu evakuasi. Terus agak jauh sana di kawasan Jambu Ngawarasika di sekitaran tikungan Gambir itu ada truk terguling. Truk pasir, masih ada pasirnya dan masih ada muatannya tapi dampak lalu lintasnya masih lancar saja yang di kawasan Gemawang sana. Yang saat ini merambat adalah yang di sekitar Babadan dan tanjakan Lemah Abang. Padet banget Ngawarasika informasinya. Karena ada truk yang di kawasan Langen Sari karena habis laka kemudian di tanjakan Lemah Abang murni mogok. Gitu infonya.
1: Jadi yang arah Bawen lagi tersendat pagi hari ini, mungkin berkebalikan dengan hari-hari biasa, lancar. Pantura yang lagi bermasalah ini yang ke arah selatan yang ada masalah, yang panturanya lancar.
0: Betul. Nih Pak Isnan, kamu penasaran nggak jalan RM Hadi Subeno Mijen di hari Jumat ini? Menghindari jalan RM Hadi Subeno yang di peta sih saya lihat sudah rapet ya. Ini Subeno mulai sebelum RSUD.
2: Oh masih. Dapat Jamal. Bener mas, Mijen lancar, apalagi kalau lewat Kali Kertas ya. Ini suasananya kalau pagi hari ini mataharinya cemerlang, terus sinar matahari cemerlang, terus ini suasana hutan masih seger ya. Demikian, terima kasih.
0: Ini hutan-hutan ini nggak ada yang tertarik untuk bangun perumahan nih di sini nih. Kayaknya kok jalan ini wes enak, infrastrukturnya bagus, kemudian juga di daerah sana lah ya.
1: Mungkin belum ya.
0: Coba kita lihat 5 tahun ke depan. Dari videonya Pak Isnan ini, tanggal berapa ini? 7. 7 Agustus 2026, kita bandingkan nanti tanggal 7 Agustus 2030.
1: Kalau di situ, antara situ sampai dengan TPA Jatibarang sudah ada 1-2 perumahan tapi kecil-kecil.
0: Oh.
1: Kamu lewat sekali-kali mas itu kanan kiri ada perumahan apa gitu. Tapi enggak terlalu besar, kecil perumahannya.
0: Ini Pak Tom juga sudah lewat jalan RM Hadi Subeno kan?
3: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal. Saya ini posisi sudah balik lagi ke daerah Boja. Tadi berangkat Gasi, anak sekolah jam 6 kurang 10 sudah berangkat. Ini tadi pas arah pulang biasa di pertigaan Ngadirgo, Pasar Mijen, macetnya panjang. Ini yang arah turun ke Ngalian, ke BSB, macetnya terpantau sampai di RSUD Mijen, masih ke belakang lagi. Jadi hari Jumat di daerah Mijen City tidak ada work from home, adanya work from anywhere. Di jalan tetap padat merayap. Tuh masih panjang di belakang. Mungkin ini bisa lebih dari SMP 23 ini. Jadi panjangnya luar biasa. Hari Jumat sama saja. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Tom. Laporannya sama Pak Isdan ya. Dari Jalan RM Hadi Subeno Mijen Kota Semarang.
1: Masih bisa jalan tapi.
0: Yes. Nah ini sisanya Pak Resep lah wis. Ini Pak Resep ngasih informasi nih.
1: Di
0: mana ini perjalanannya? Feelingku pasti sudah sampai bawah lah. Sudah 6.50 kok.
4: Wah, tak jawab sekarang aja mas, gak usah 2030.
0: Inilah kenapa?
4: Itu kemarin saya itu ada proyek pembangunan perumahan banyak mas, 300-an unit itu kelas premium di dekat Cangkiran, berarti akan menambah kepadatan 300 orang, 300 KK minimal ya.
0: 300 mobil lah berarti.
4: Sudah sampai Kali Banteng ini mas.
0: Lah tadi di videonya Pak Isnan ki jek rimbun banget toh ya. rimbun ya, banget, adem banget kanan kirinya kayak lo.
1: Kalau tadi Pak Resep bilangnya yang di Cangkiran.
0: Oh, berarti enggak yang di area yang tadi divideokan Pak Isnan toh?
1: Bukan. Di sini pun sudah ada tapi enggak besar, rumahnya masih kecil-kecil beberapa puluh.
0: Nah, sih. Iya, iya, iya. Itu ya Kamarasika infonya Matur Suwun Bapak Ibu yang ada di kawasan Mijen City di Kota Semarang.
1: Kalau satu Mijen kakak City itu di Kota Semarang. Berarti 4 kali 300 sudah 1.200 orang.
0: 1.200 orang. Itu. Satu rumah kan tadi bilangnya satu Pak mobil. Resep kan perumahan premium toh. Rak mungkin cuma satu mobil, satu misalnya Innova, satu LCGC, motor 3.
1: 1.300 mobil, nah,
0: ya.
1: 1.200 mobil. 300 mobil kalau 2 ya 600.
0: Wah, betul sekali.
1: Nanti 900. Belum lagi motor pateng geledak, pateng belasah.
0: Makanya ya. Jadi istilahnya kalau Pak Tom kemarin sempat ngomong apa solusinya jalan RM Hadi Subono tidak macet, ya apa berarti?
1: Ya yang pertama ada diperlebar atau ditingkat jalannya.
0: Asik deh, ditingkat.
1: Kayak jalan menuju bandara itu tingkat. Lantai 2, lantai 1.
0: Ini ada Pak Imam Fahrudin nih, selamat kan kamu sekarang udah tahu kalau Pak Imam tindaknya ke Pekalongan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi Pak Imam. Sudah
5: perjalanan menuju Pekalongan, asik. Semoga lancar sampai tujuan.
1: Amin.
5: Oh ya, saya mau cerita dikit nih. Saya kenal Mas Jamal itu, kok kenal? Tahu ya, tahu Mas Jamal itu sejak beliau jadi MC di acara Daina Nasmoko Tegal dulu.
1: Oh iya.
5: Tahun 2010 apa 2011 itu.
1: Sekitar 2011.
5: Kalau nggak salah bintang tamunya Aura Kasih.
0: Ih, gemes banget.
5: Terus kemudian saya juga ngikutin Mas Jamal di acara audisi pelawak TPI.
1: Oh iya.
5: Barengan teman saya Mas Billy dari Billy Tegal Glopot, dulu. Betul. Sekarang ketemu lagi di Rasika.
1: Siap.
5: Sehat selalu Mas Jamal dan Mas Yuda.
0: Amin.
5: Semoga kita bisa berkawan lebih lama selamanya.
0: Amin. Siapa sih raklem kocoran dari Pak Imam Fahrudin? Ya, gelem banget aku Pak.
1: Iya, siap. Dulu di Brebes itu ya waktu
0: tahun Pak berapa? Billy itu masih aktif di dunia seni.
1: Pak siapa?
0: Pak Billy.
1: Pak Billy siapa?
0: Itu yang tadi temanmu.
1: Oh, Pak Billy.
0: Billy ya.
1: Pak Billy Glopot itu guru SMA Negeri.
0: Oh, sekarang 2. Jadi guru?
1: Bukan, dari dulu dari guru.
0: Oh, dari dulu SMA guru.
1: SMA Negeri 2 Tegal.
0: Ah, gemes tapi banget.
1: Beliau ini juga seorang seniman.
0: Oh.
1: Temannya dari Pak Imam Fakhrudin.
0: Wah, oh, tapi sekarang home base-nya ada di Tegal.
1: Di Tegal. Beliau seniman dari Tegal.
0: Maksudnya kalau lu sama Pak siapa? Sama Pak Sarjo kan di sini di Semarang itu istilahnya di pusat kota kan?
1: Iya.
0: Oh, jadi, tapi masih aktif manggung?
1: Masih dalam lokal di konten di Tegal dan sekitarnya kayaknya.
0: Oh, I see.
1: Dan di TikTok. Untuk ini di Pekalongannya Pak, masih kantornya masih di depan ini ya, Brimob ya Pak ya. Sebelum jembatan itu ya. Dulu saya ke sana zaman Pak Wisnu. Terakhir zaman Pak Wisnu sekitar 2017 itu. Terakhir waktu Pak Wisnu ada di Pekalongan.
0: Pekalongan.
1: Malah internal.
0: Bu Swastika, selamat pagi. Dari depan Pasar Jerakah ada truk mogok pas di tengah traffic light pas jam padat, lalu lintasnya sedikit merambat katanya. Matur suwun. Ini juga Bu Swastika mau ke Kendal ini perjalanannya, baru mengawali info dari Jerakah yang sudah disambut dengan truk mogok. Nopo toki jemuah-jemuah lah ya Allah Gusti, rono-rene kok truk mogok.
1: Truknya satu, temennya beberapa.
0: Ini sudah dipasangi rambu nih, dibantu sama petugas. Karena di pertigaan Jerakah kan istilahnya ada petugas terus toh. Mau ada portal katrol di sana.
1: Ya, sekaligus menjawab untuk Bu Heni Nopi.
0: Bu Heni Nopi katakan Jerakah.
1: Ini nanti wajah Anggar Barat Bu Heni Nopi.
0: Ini ada Pak Ragil Priyo Jatmiko nih.
1: Nah, satu kata Pak.
6: Pak Syed, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Lah, berapa anak sekolah di Bukangin Mas. Ini masuk kota Kendal. Juara ramai lancar dari Uleri, cuaca cerah. Catatan ada truk fuso besar itu mogok di depan makam yang sebelum Ali Putri Mas, di sisi kiri Mas. Jadi misalkan yang lajur kanan ya tadi, tapi masih lancar. Kondisi lalu juga apa motor yang ke timur biasa seperti biasa penuh Mas, motor semua. Terus satu lagi range dari Kali Putri sampai masuk kota Kendal ini banyak truk yang berhenti di pinggir jalan tapi menyisakan bannya itu napak di di jalan raya Mas, jadi dari bahu jalan, jadi sebagian di bawah jalan sebagian di jalan raya Mas, jadi hati-hati juga yang dari barat yang naik mobil karena motornya kadang-kadang bermanuver mendadak karena ada truk yang di sebelah kiri, Mas. Hari ini plan ke Kudus Pati lagi, Mas. Ada tamu, jadi mengantar tamu. Jadi rencana nih ke kantor dulu bentar, terus ke Pemuda, terus ke arah timur. Enaknya lewat, setelah dari Pemuda lewat konven biasa, kira lewat tol ya, Mas.
0: Jalan tol, Pak. Ah, terus. Dari jalan Pemuda ya, wes sekali gawe aja. Masih pagi tau perjalanannya, belum siang nanti di atas jam 9 atau 10. Kalau masih di bawah jam 8, jam 9 ya dari Pemuda wes bablas ke mana? Ke Kaligawe pengapon aja lah. Daripada mupeng-mupeng lah ya.
1: Iya, Pak. Efektif dan efisien.
0: Betul. Matur suwun ya, Pak Ragil, Priyo Jatmiko, kemudian juga Pak Imam Fahrudin sama Bu Swastika tuh untuk koridor Kendal ya. Untuk koridor Kendal, Weleri dan sekitarnya, situasi di kawasan Pantura masih sangat baik dan juga lancar arus lalu lintasnya. Tidak ada kendala dan juga hambatan-hambatan yang signifikan di Pantura Kendal untuk kedua arahnya sepanjang perjalanan, ya bahkan sampai dengan Weleri. Istilahnya kan Weleri kan perbatasan Kendal dan juga Batang toh.
1: Pas perbatasan setelah Weleri itu sungai
0: sudah Batang. Masuk Batang. Nah, berarti sepanjang koridor Kendal panturannya masih baik ya. Keramaian-keramaian yang paling keramaian karena pabrik-pabrikan saja.
7: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Adam Kristiawan.
8: Sugeng Injang. Mas Yuda dan Mas Jamal, okay. Selamat pagi juga untuk kawan Rasika. Ini ada truk mogok ganti ban ya. Ini nggak ada videonya ya, nggak sempat video. Jadi tadi sempat ada yang nabrak juga motor dua kan, nggak salah. Mudah-mudahan tidak ada korban ya. Yang arah kejadiannya di Wujil ya, arah ke Karangjati. Jadi bagi kawan-kawan Rasika yang mau naik, hati-hati, sedikit ada perlambatan sedikit.
0: Oh, sedikit Pak Adam.
8: Terima kasih Bung Jamal dan Mas Yuda.
0: Oke, kita yang terima kasih pun.
1: Ada perlambatan.
8: Semangat Mas Jamal.
1: Siap.
0: Oke, diterima informasinya Pak Gunawan Kurnianto. Nah, ini situasinya yang barusan disampaikan di Langen Sari ya.
1: Jadi ada perlambatan, betul. Hmm.
0: Oh, ada motor juga berarti pun. Lah barusan Pak Adam bilangnya ada motor juga di sana rusak kok. Nih ada kontainer, ada sudah ada petugas.
1: Sudah diangkat di bak mobil polisi ya.
0: Oh iya betul. Motornya. Sudah diangkat ke mobil polisi.
9: Selamat pagi Rasika, mau menginformasikan ada truk trailer ganti ban ke arah Bawen, lokasi di seberang toko oleh-oleh bakso tahu bakso Puji, lajur kiri hanya sedikit tersendat.
0: Oh sedikit lah, sedikit tuh sampai mana kawan? Soalnya tadi kok segmen sebelumnya ada yang bilang sampai pasar Babadan dan bahkan ada yang sampai pabrik roti, tapi ya syukurlah kalau kawan-kawan merasa itu sedikit ya. Jadi, maksudnya secara waktu juga kan berarti singkat toh.
1: Iya, sedikit tersendat tuh berapa, kira-kira berapa meter.
0: Soalnya tadi kok informasinya 100, sampai Babadan 200, tuh ya sudah 100. Lumayan sebenarnya. Tapi nggih pun matur suwun ya.
1: Sudah terurai mungkin sebagiannya ya.
0: Oh iya mungkin ya. Apa? Pak Gunawan Kurnianto sama Pak Adam.
1: Jam segini sudah pada masuk nih anak-anak sekolah.
0: Pak Tenggo.
10: Di jembatan setelah itu Kampung Rawa ada truk pasir mogok pas di ujung jembatan kiri jalan.
0: Oke, matur suwun Pak Tenggo, Pak Rizki,
1: Ambarawa ini. Mm-hmm.
11: Trailer di sini lokasi karo jono lantasin kono.
0: Oh berarti ada Pak Hendri tuh yang di kawasan Langen Sari tadi ya. Ada kawan Rasika tuh Pak Hendri, tapi sekarang sudah ada petugas ya, kawan Rasika sekali lagi. Lalu lintasnya merambat, kalau versinya kawan-kawan sih pendek aja katanya. Pak Igi Nugraha, selamat pagi.
1: Bahagia sekali.
0: Aktivitas ya. Agustusan dengan komunitas Yuswo Kencono, Kota Semarang di Taman Gajah Mungkur. Ada jalan sehat, line dance, dan lomba-lomba.
12: Sudah Bang Jamal, kita sedang aktivitas dengan komunitas lansia Yuswo Kencono di Taman Gajah Mungkur ya.

0: temannya banyak.
1: Aduh. Dan yang jelas sudah enggak mikir kantor.
2: Iya lagi idaman banget ya. Udah enggak mikir kantor ya. Wah, mantap sekali aktivitasnya. Ini definisi hari Jumat tuh menurutku yang ini iki sih.
1: Santai, ya. Santai dan refreshing. Pak Igi sehat selalu, amin, gembira selalu, amin, bahagia selalu.
2: Amin. Salam untuk rekan-rekannya di sana Pak Igi, ge.
1: Ya, untuk ibu-ibunya yang yuswa kencana.
2: Betul. Pak Sony, ada bus Trans Semarang trouble di kanan jalan dekat Gang Muradi, Jalan Siliwangi Kota Semarang sebelum traffic light Hanoman alias White Monkey. Tapi ketersendatannya masih pendek saja. Oke, matur suwun Pak Sony informasinya. Pak Yusuf Arda, Lingkar Kaliwungu Kendal, lalu lintasnya lancar ya. Ada truk terguling.
1: Terguling juga di Kaliwungu. Iyalah.
2: Iyalah, lagi evakuasi sih tapi. Lingkar Kaliwungu arah Kendal, atau arah kemana ki Pak Yusuf? Afda, di Lingkar Kaliwungu yang disampaikan sedang ada evakuasi truk terguling di Jalan Lingkar Kaliwungu. Wah, ini hari truknya
1: arah
2: pindah
1: arah barat apa arah timur nih Pak?
2: Iya sih, tidak disampaikan lebih ininya. Yes, nanti ada Pak Ragil Priyo Jatmiko, wong tadi terakhir masih sampai Brangsong.
1: Mau lewat bentar lagi Pak Ragil.
2: Iya betul, bentar lagi mau lewat toh pasti. Pak Daniel Adi, selamat pagi. Dari traffic light Telogosari, arteri Soekarno-Hatta, arah Citarum. Apa nih? Oh, pada salmon-salmon ini. Lewat di sekitar jalan perlimaan Telogosari. Semakin meresahkan katanya Pak Daniel Adi ya. Semakin meresahkan para pengguna motor. Betul sekali, di area perlimaan Telogosari. Selain itu, kita dapat info dari Pak Zainuddin, ada truk mogok di pertigaan Walter Mongisidi arteri Soekarno-Hatta. Tepat di lampu traffic light, tapi sementara masih belum ada kepadatan arus lalu lintas, katanya Pak Muhammad Zainuddin. Yus, nanti kita pantau lagi ya, informasi ke depan bagaimana. Oh, langsung aja kalau gitu jam 7, kawan. Ini katanya Pak Yusuf Abda, truknya yang tadi evakuasi itu di Lingkar Kaliwungu, habis KI.